Nina Muari, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pendidikan inklusif sekaligus memperluas kesempatan penyandang disabilitas agar dapat berkembang mandiri dan berperan aktif di masyarakat. Komitmen ini disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela saat menghadiri kunjungan kerja Ketua Umum Dharma Wanita Evi Agus Subianto di Sekolah Luar Biasa Dharma Bakti Dharma Pertiwi. Dikatakan kolaborasi menjadi pondasi penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan termasuk pemenuhan hak dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Perempat RRI Bandar Lampung menyelenggarakan program obrolan kesehatan dengan topik jaga kesehatan gigi, manfaatkan program cek kesehatan gratis bersama narasumber Dr. Gigi Yulistin Ferawati F. Mars dari Praktik Mandiri di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Dalam pemaparan, Dr. Gigi Yulistin menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan gigi serta mulut sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan tubuh serta keseluruhan, dan menurutnya perawatan gigi perlu dilakukan secara rutin dan benar, tidak hanya ketika muncul keluhan atau rasa sakit. Anda jumpai wakca pukul 7, takut tengah mula di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh.

Perakiraan cuaca di Provinsi Lampung. Lampung Selatan diperkirakan cerah, Lampung Tengah berawan, sama juga dengan Lampung Utara. Lampung Barat cerah, Tulang Bawang berawan, Tanggamus hujan ringan, Lampung Timur berawan, Waikanan cerah, Pesawaran berudara kabur, Pringsewu berawan, Mesuji berawan. Kemudian Tulang Bawang Barat juga berawan, sama juga dengan Pesisir Barat. Kota Bandar Lampung cerah, Kota Metro diperkirakan berawan.

musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih

0: Referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

CCTV di Kota Bandar Lampung, Tugu Adipura ini cukup lancar minak muari, tidak terjadi kemacetan. Ini memang berhenti sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya, lampu merah ya berhenti gitu, bergantian untuk jalan. Kemudian Sungai Jembatan Beton ini kita cek bagaimana. Sungai Jembatan Beton ini berarti di daerah Teluk ya minak muari ya, lengang, cukup lengang, cuman ada kendaraan mobil yang lewat bergantian. Dan di situ juga ada anak-anak muda yang mengatur lalu lintas di jembatan, begitu ya. Seperti biasa di sana ada warga-warga daerah sana yang memang mengatur arus kendaraan. Kemudian Pasar Gudang Lelang juga tampaknya sepi ya, tidak terlalu ramai. Mungkin kalau sore beda ya ceritanya minak muari. Kemudian kalau di daerah halaman Pemkot Bandar Lampung, di tepat di halamannya ini juga suasana cukup lengang, hanya ada satu atau dua kendaraan yang mulai memasuki area kantor. Kemudian bagaimana di area jalan depan gereja katedral ini, di tepatnya berarti katedral itu di area pasar tengah situ ya minak muari ya, itu juga cukup ramai, lancar. Ada kendaraan yang melaju satu arah dari Kedaton maupun dari jalan Bambu Kuning, area Bambu Kuning menuju ke satu arah begitu ya. Dan minak muari, tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Setelah ini nanti pada pukul 8 hingga pukul 9 akan ada obrolan terkait dengan peran guru dan sekolah dalam menanamkan nilai kesetaraan jenderal di sekolah minak muari. Narasumbernya adalah Dr. Febrianti SPD MPD, praktisi pendidikan dan pembina Yayasan Alfarabi Lampung. Tetap bersama Perempat FM, RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: nggak PHBS itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Nggak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
6: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
5: Oh, gitu ya?
6: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka

Mina Muaki, Rambagu di Perempat FM, Suara Budaya Lampung, kam jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Benua obrolan lah Mina Muaki, obrolan pagi kani, dan tetap setia di Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: Sobat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam walu.
2: Menamuasi sebanyak 9 taman bacaan masyarakat atau komunitas literasi di Provinsi Lampung mendapatkan bantuan pemerintah melalui program fasilitasi komunitas literasi dan sastra tahun 2026. Masing-masing komunitas memperoleh dana fasilitasi sebesar 50 juta rupiah. Informasi disampaikan penelaah teknis kebijakan Balai Bahasa Provinsi Lampung Erwin Wibowo dalam obrolan pembinaan bahasa Indonesia yang diselenggarakan di RRI Bandar Lampung bersama Balai Bahasa Provinsi Lampung. Dikatakan program fasilitasi ini merupakan upaya pemerintah memperkuat gerakan literasi berbasis masyarakat sekaligus memperluas manfaat dukungan kepada komunitas-komunitas penggerak literasi di berbagai daerah. Informasi yang terakhir, dua variasi dialek bahasa Lampung kini terus dirawat agar tak tergerus derasnya arus modernisasi dan pengaruh bahasa asing. Pelestarian bahasa daerah dinilai bukan sekedar menjaga alat komunikasi, melainkan membentengi pilar utama kebudayaan lokal masyarakat. Pemerintah daerah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen ini dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Isu krusial dibahas secara komprehensif dalam siaran Suara Budaya Nusantara di RRI Bandar Lampung dan RRI Jakarta pada Selasa 4 Agustus 2026. Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung Biro Kesra Pemprov Lampung Deris Astriawan MPD mengatakan bahwa Mina Muahi satu diantara dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung dan itu menjadi kebiasaan. Antajapai wakca pukul walu, tokup tunga molo di wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Rompat FM Suara Budaya Lampung Rimanihan Minamuari tetap setia jam masikam dalam Launi Pagi Kani dan ganta wat obrolan Pagi Kani Minamuari terkait tema sikam adalah peran guru dan sekolah dalam menanamkan nilai kesetaraan gender. Narasumber kita adalah Dr. Febrianti SPD MPD, praktisi pendidikan dan pembinaan Yayasan Al-Farabi Lampung. Kita sapa beliau yang ada di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Dokter.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sih dokter pagi ini, dokter ngajar kah atau gimana?
1: Masih di kantor ada kegiatan.
0: Oh masih
1: ya, di kantor.
0: Biasa. Pagi-pagi udah di kantor ya dok. Dokter ya. Siap.
1: Iya.
0: Baik, kita tema kita adalah peran guru dan sekolah dalam menanamkan nilai kesetaraan gender. Di awal ini dokter, kita sampaikan dulu apa sih sebenarnya dimaksud dengan kesetaraan gender nih, biar kita paham dulu nih dokter, silakan.
1: Iya baik. Ini menjelang kita di 17 Agustus ya, di bulan Agustus ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya. Jadi kesetaraan gender ini berpengaruh terhadap semua kegiatan kita. Jadi perannya dalam kesetaraan gender itu, kita akan kalau di sekolah ya sebenarnya ya, kalau di sekolah kita akan menerapkan bagaimana kurikulum yang adil tentunya bagi semua anggota atau peserta dari sekolah itu sendiri. Nah, kesehatan gender ini bisa kita maksudkan bagaimana antara laki-laki dan perempuan ya, untuk sama-sama mendapatkan sebuah fasilitas atau kebijakan inklusif yang bisa di mereka rasakan gitu. Artinya tidak ada, dalam pengertian tidak ada perbedaan antara siswa dan yang laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak atau akses serta peluang yang setara dalam mereka belajar. Kalau kita lihat dalam khususnya di sini kita melihat dalam sisi atau konteks guru dan siswa di sekolah gitu. Jadi jadi di sini kesetaraan gender di sini dapat mewujudkan kita melalui penerapan kurikulum yang adil ya, penghilangan stereotip di kelas serta penyediaan fasilitas dan kebijakan inklusif. Tentunya antara gender laki-laki dan perempuan ini tidak ada istilah yang kalau orang laki-laki mendapatkan fasilitas kelasnya yang ber-AC gitu kan, kemudian yang siswa perempuan tidak ber-AC atau ada kelas lain lagi, misalnya ada kelas anak-anak yang orang mampu fasilitasnya berkelas atau mempunyai AC, mempunyai kelasnya nyaman, ada air minum, tempat tersendiri begitu dan sebagainya. Jadi di sini tidak boleh ada pengertian, dan kalau di sekolah tidak ada yang namanya kesetaraan gender yang bisa merugikan satu sama lain, karena di sini pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu mendapatkan hak dan akses serta peluang yang setara dalam hal belajar khususnya di sekolah ya, intinya seperti itu.
0: Baik. Kemudian kalau terkait dengan ini ya, peran guru dalam membentuk pemahaman siswa agar tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan ini seperti apa, dokter?
1: Ya, jadi kalau peran guru ini sebenarnya menjadi sebuah teladan ya. Teladan bagi seluruh warga sekolah tentunya. Teladan di sini mereka mempunyai sikap yang adil tentunya ya, tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan jenis kelamin, dalam pengertian jenis kelamin di sini laki-laki perempuan itu dalam artian adil di sini bukan berarti laki perempuan itu jadi satu tempat, bukan, tapi memperlakukannya ya, memperlakukannya tidak membeda-bedakan. Jadi guru memberikan contoh kepada teladan atau kepada semua warga sekolah. Jadi kalau misalnya guru laki-laki tentunya akan memberikan kebutuhan yang memang dibutuhkan laki-laki ya, dan perempuan juga itu sama. Jadi tidak dibeda-bedakan antara siswa yang satu dengan yang lain. Jadi bersikap adil. Kemudian juga peran guru ini akan memberikan kesempatan tentunya ya, yang sama bagi siswa laki-laki atau perempuan untuk dalam sebuah sekolah ini untuk bertanya, untuk berpendapat atau memimpin. Nanti kalau di kelas itu biasanya ada ketua kelas misalnya ya, calon-calonnya itu atau OSIS itu biasanya kita tidak membedakan adanya. Itu kalau jadi ketua harus laki-laki, tidak. Nah, oleh karena itu di sini antara laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan untuk mereka memimpin ya, untuk mereka berpendapat, bertanya dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada peran guru lagi di dalam kelas itu, menghindari stereotype ya antara yang laki-laki dan perempuan ya dalam tugas di kelas. Artinya tidak ada perbedaan dalam tugas-tugas itu ya. Oh, kalau anak perempuan nggak usah deh suruh-suruh nyapu atau nyuruh nyawang atau dan sebagainya misalnya, kalau kita lagi gotong royong ya. Tapi itu sama saja, siapa yang mampu di dalamnya. Nah, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler juga sama. Jadi bolehlah orang laki-laki boleh dong ikut nari misalnya ya, ekstrakurikulernya mereka ikut kesenian, yaitu kesenian menari, atau mereka boleh untuk ikut juga kegiatan apa namanya yang dilakukan oleh perempuan. Nah, menjadi tidak ada apa perbedaan artinya. Kan menari biasanya banyak anak-anak perempuan, tapi laki-laki juga boleh ikut. Ya, dan seperti itu. Jadi di sini si guru ini berperan selalu mengintegrasikan antara nilai-nilai nilai-nilai kesetaraan dan memberikan contoh bagaimana mencegah kekerasan berbasis gender ini kepada pada semua warga sekolah, dan mereka biasanya kita masukkan dalam materi pembelajaran ya, sehingga nanti pada saat pelajaran apapun, mulai dari matematika, bahasa dan seluruh mata pelajaran, kita selalu untuk mengintegrasikannya nilai-nilai kesetaraan gender ini dan mencegah adanya kekerasan ya, kekerasan berbasis gender. Artinya ada juga yang sekarang kan kita lihat ada beberapa kekerasan yang terjadi, sebenarnya itu hanya beberapa ya yang oknum ya yang melakukannya begitu.
0: Baik, kita juga mengundang Mina Muwaki yang bergabung, silakan di 0721255112 atau kirim WhatsApp aja 0811-7209885, boleh tanya langsung sama narasumber kami pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Febrianti SPD MPD, praktisi pendidikan dan pembina Yayasan Al-Farabi Lampung. Temanya adalah peran guru dan sekolah dalam menanamkan nilai kesetaraan gender. Dokter, tadi saya agak sedikit ini, sekarang masih ada loh dok yang namanya kesetaraan gender, misalkan anak laki-laki kalau misalkan nari agak gemah gemulai ini kalau cowok ikut nari gitu-gitu. Jadi banyak cowok yang nggak mau ikut gitu dok, karena masih digituin. Itu gimana dokter?
1: Ya sebenarnya kan biasanya kan mereka itu pada saat menari ya, yang ibu lihat ya, pada saat menari karena mereka harus mengikuti tarian tersebut memang agak lemah gemulai ya. Tapi kan nanti bisa membedakan mana pada saat menari dan pada saat mereka berbicara seperti kita sehari-hari kan. Tentu seperti itu, kita mengajarkan bagaimana mereka berdiri di posisi pada saat mereka menari dan posisi pada saat mereka biasa saja tidak sedang menari gitu. Jadi tidak ada gemulainya itu ya pada saat menari begitu, karena kan dibutuhkan kelenturan ya. Pada saat kita menari pun kita kan ada senamnya dulu ya, apa pelenturan dari berbagai tubuh kita sehingga nanti terlihat badan kita itu lentur untuk menari. Namun di sini kita akan selalu mengingatkan ada posisi atau porsi-porsi tersendiri, ada situasi dan sendiri ya, situasi dan kondisi sendiri yang harus kita bedakan. Pada saat menari itu kita saat menari, dan karena itu dibutuhkan menunggu itu lemah mulai. Tapi pada saat kita berbicara biasa ya, kita harus menunjukkan bahwa kita sedang berbicara dalam seperti hal biasa mengobrol, tidak dalam kondisi seperti menari gitu. Nah, mungkin dibutuhkan di sini ada perbedaan dari si penari ya, membedakan bagaimana situasi dan kondisi saat mereka menari dan saat mereka sedang tidak menari begitu.
0: Ya baik.
1: Jadi tidak masalah sebenarnya ya, fun-fun aja kan. Karena itu kan seni itu kan ada suatu kebahagiaan ya, kehobian seseorang kan begitu ya. Betul. Namun kita membolehkan untuk itu.
0: Ya. Baik, kemudian kalau untuk sekolah, dokter, seperti saat ini di lapangan seperti apa ya? Untuk sekolah yang memberikan kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan, mungkin dalam bidang akademik, organisasi, olahraga, atau kepemimpinan. Di lapangannya sejauh ini seperti apa, dokter, saat ini?
1: Nah, kalau sejauh ini kita lihat memang semuanya berjalan dengan baik ya, lancar, artinya tidak ada lagi persoalan yang maksudnya membeda-bedakan ya, kesenjangan gender itu sudah berjalan dengan baik, sudah maksimal dan berseiring dengan perkembangan zaman ya dan arus globalisasi sekarang ini sudah dianggap biasa saja gitu, tidak ada persoalan di lapangan. Oh, karena dia laki-laki, dia perempuan, atau dia perempuan, dia laki-laki gitu, tidak ada masalah buat kita kalau di lapangan. Jadi mereka yang ikut ekstrakurikuler, mereka yang melakukan hal-hal yang hobi mereka itu tidak ada masalah di sekolah. Tinggal sekarang tergantung kepada siswanya saja ya, siswanya itu mempunyai kemampuan di mana atau fashion dia yang dia inginkan ada di mana, dipersilakan saja dan tidak ada yang membatasi itu karena punya hak ya dan akses yang sama begitu ya dalam sistem pengajaran.
0: Ini ada WhatsApp masuk dari Siska di Gedung Tataan. Assalamualaikum Rompat. Waalaikumsalam. Pengalaman saya dulu dokter, waktu saya sekolah pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, saya agak takut dengan siswa lain yang badannya besar-besar dan galak. Solusinya apa ya dokter kalau misalkan perempuan menjadi ketua OSIS? Terima kasih.
1: Iya, baik. Baik Siska, terima kasih Siska, selamat pagi. Nah, kalau Siska sudah pernah jadi ketua OSIS ya. Nah, itu melihat yang besar-besar gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau ya karena mungkin badannya Siska kecil kali ya dari teman-temannya ya. Nah, sebenarnya kalau yang seperti itu kita punya trik dengan cara kepemimpinan kita ya, artinya gini, kalau orangnya besar kita kecil berarti kan kita tidak bisa melawan dengan fisik ya, tapi dengan kemampuan ilmu yang kita miliki. Artinya begini, kita mengajak mereka untuk saling membantu apa yang menjadi pekerjaan kita tentunya ya. Anggotanya kan kalau OSIS itu biasanya ada banyak anggota di dalamnya ya. Nah, sebagai ketua kita akan memimpin dengan bagaimana cara gaya pemimpin tentunya. Nah, di dalam kepemimpinan itu kita memimpin seseorang dengan cara-cara yang berbeda tergantung dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin yang pertama kita mengajak mereka untuk bekerja sama, mengajak mereka untuk bergotong royong, memberikan fasilitas yang memang sama kepada teman-teman. Dan tentunya seorang pemimpin itu harus memiliki banyak kemampuan ya. Kalau di dalam hal OSIS itu dia mengerti bagaimana berorganisasi, bagaimana mitranya berorganisasi, bagaimana kita merangkul teman-teman kita, tentu dengan cara-cara tersendiri. Mungkin hobinya teman-teman apa kita ikuti dulu ya, kemudian mereka yang badannya besar-besar kita bisa manfaatin untuk pekerjaan apa misalnya ya. Mereka jadi ketua yang hobi seni, mereka bisa jadi mewakili ketua seni, mau juga bisa mewakili PMI misalnya, mewakili kelompok ilmiah remaja dan sebagainya. Jadi orang-orang yang memang punya kompetensi dan mereka punya badannya besar diberikan pekerjaan-pekerjaan yang memang di situ membutuhkan tenaga dan kesungguhan, artinya tenaga dalam hal ini karena dia badannya besar mungkin dia untuk PMI lah ya, itu cepat-cepat gitu untuk kelompok ini remaja melakukan penelitian di lapangan, mereka banyak ke lapangan. Nah, itu bisa kita kondisikan seperti itu. Jadi kita manajemen dengan baik, siapa saja teman-teman itu kan kita bisa tahu karakter mereka atau entrepreneur mereka tersendiri, fashion mereka sendiri-sendiri, kita tempatkan di pada posisinya masing-masing sehingga kita tidak takut lagi dan tidak perlu khawatir gitu. Karena kan hanya badan kan yang melihatnya takut galak gitu, sebenarnya tidak galak, mereka kan hanya kelihatan aja badannya besar gitu kan. Jadi sebenarnya lemah lembut gitu ya.
0: Dan memang Siska dipilih jadi ketua OSIS karena dianggap lebih dari teman-temannya, punya strategi untuk mungkin memimpin teman-temannya gitu ya dokter ya. Baik, Kemun, iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya dari Bapak Yanto di Kemiling. Bagaimana ya dokter dengan anak-anak sekarang sering terjadi bullying, nyebut nama bapaknya dan lain-lain membuat tersinggung. Solusinya apa yang harus dilakukan dari Pak Yanto di Kemiling, dokter?
1: Oh iya baik. Ini apa, bullying ini memang lagi marak banget ya.
0: Nyebut nama ayahnya gitu ya dokter ya.
1: Jadi dan anak-anak kecil juga saya dengar tuh kalau di tetangga ya. Kadang ada juga kita lihat di TikTok, di media massa gitu juga sama ya. Jadi memang jadi tren artinya ya. Karena sebuah anak-anak ini apa, selalu kalau ada hal yang agak unik dikit mereka selalu ikut-ikutan begitu.
0: FOMO, bahasa orang sekarang sebenernya. FOMO ya.
1: Oh iya. Betul. Nah, sebenarnya solusinya di kita di sekolah ya, mungkin guru akan memberikan sebuah edukasi ya pada anak-anak. Setiap guru saya rasa gitu. Di setiap sekolah itu mengingatkan karena kita sekarang harus selalu memperhatikan perkembangan-perkembangan dari siswa ya di lapangan. Kalau kita mendengarkan itu mungkin di suatu sekolah atau suatu tempat, guru harus sigap, harus cepat, dengan cepat itu membahas hal tersebut walaupun beberapa menit di dalam kelas. Kita akan memberikan bagaimana memberitahu kepada siswa bahwa kalau itu adalah orang tua, dengan orang tua itu kita harus menghormati ya, menghormati. Begitu juga dengan nama mereka, untuk apa disebut nama dari seorang ayah, dari orang tua, dari anak. Tapi kan anak itu sendiri punya nama. Lebih baik kita sebut nama anaknya, lebih akrab, lebih bagus, lebih saling menghormati satu sama lain. Kalau disebut ayah atau bapaknya, nah itu mungkin tidak nyaman, siswa kita tidak nyaman gitu. Kita umpamakan diri kita kalau dibullying seperti itu, pasti kita tidak nyaman kan begitu. Akhirnya nanti terjadi suatu keributan tentunya ya, saling menyinggung, akhirnya berkelahi kan gitu. Nah oleh karena itu guru harus cepat memberikan edukasi pada mereka dengan cara saling menghargai satu sama lain. Temannya dipanggil jangan nama ayahnya, tapi panggil saja nama temannya. Karena memanggil nama teman itu sendiri ada memanggil nama kesayangan ya. Sayang dengan teman, akur dengan teman gitu kan. Saling bergotong royong dengan teman, akur dengan teman itu kan nikmat gitu, sehat gitu kan. Nah kalau orang tua kan urusannya orang tua lagi gitu. Artinya orang tua itu jangan disebut namanya, karena itu adalah orang tua kita yang harus dihormati begitu. Kita beri edukasi sama anak-anak, dia harus dihormati, harus kita berikan suatu penghormatan, baik itu orang tua kita sendiri atau orang tua teman kita atau orang tua lainnya gitu.
0: Ya, baik.
1: Nah, itu yang mungkin kita bisa melakukan edukasi di sekolah dan memberikan nasihat dari anak-anak ya.
0: Dokter, kemudian ada nggak sih tantangan terbesar dalam kesetaraan gender ini, dokter?
1: Ya, tentunya memang ada ya tantangan yang kita hadapi setiap kita ingin menjalankan sesuatu yang memang biar nanti semuanya bisa memiliki akses yang sama. Pertama mungkin orang tua ya, ada sekarang masih orang tua yang berpikir itu seperti tadi kan, itu anak perempuan dong, bukan laki-laki, masa dia nari begitu kan? Jadi kamu nggak usah deh nari, udah ikut yang lain aja, ikut pencak silat atau ikut taekwondo gitu. Atau juga ada lagi siswa atau orang tua yang anak muridnya perempuan misalnya ya, oh kamu ikut nari saja, nggak usah ikut taekwondo atau ikut karate, karena karate itu, taekwondo itu hanya untuk orang laki-laki gitu. Nah, jadi itu yang kadang-kadang kita masih melihat orang tua masih menimbang-nimbang seperti itu, walaupun sekarang sudah banyak ya kita lihat tidak ada lagi sebenarnya kesetaraan gender itu, namun ada beberapa yang memang masih seperti itu ya, mengalami hal yang dia masih berpikir, aduh anak saya nanti bagaimana gitu, kalau dia laki-laki, kalau dia menjadi nari terus nanti jadi melambai, kan begitu. Kalau yang laki, yang perempuan, kalau dia masuk taekwondo atau dia pencak silat,
0: tomboy,
1: jadi tomboy, kan gitu. Jadi ada yang seperti itu memang. Nah, sebenarnya harus ada apa namanya didikan juga ya dari orang tua ya, harus ada pengawasan tentunya ya, ada pengawasan tersendiri dari orang tua jika anaknya nanti masuk ikut dalam sebuah fashionnya atau hobinya seperti apa. Jadi memang antara besaran gender ini di sekolah, di apa masyarakat juga perlu kita adakan edukasi, karena pendidikan besaran gender ini itu kan berperan penting untuk mencapainya itu dengan cara kita memberikan hak ya atau akses dan peluang yang sama gitu bagi laki-laki dan perempuan untuk dia belajar, untuk dia bekerja, serta dia memimpin ya tanpa adanya diskriminasi tentunya.
0: Yeah. Gitu. Baik, yes. Dokter, kita mau ke pertanyaan yang terakhir nih sebagai pertanyaan penutup. Kalau menurut dokter nih, bagaimana sih sebenarnya langkah sederhana yang bisa kita mulai, yang bisa dilakukan oleh guru, siswa, dan juga sekolah untuk bisa mewujudkan lingkungan pendidikan yang benar-benar menghargai kesetaraan gender ini, dokter?
1: Iya, jadi sekolah ini sekolah itu harus kita jadikan tempat yang aman ya dan adil bagi semua ya. Nah, kita berharap sekolah bisa menghapus aturan atau kebiasaan yang diskriminatif ya. Kemudian memastikan itu hak yang sama dalam memilih kegiatan gitu. Dan tidak membedakan satu sama lain. Kemudian kita juga akan berusaha menghilangkan atau buku atau materi pelajaran yang mengandung stereotype ya, artinya gender kuno, artinya di sini ini untuk laki-laki, ini perempuan, itu kita hilangkan di situ. Nah, jadi harapannya memang di dalam kurikulum ini kita gunakan tidak bias ya, artinya bebas bias kurikulum, menggunakan buku dan materi yang memang menampilkan peran perempuan dan laki-laki secara adil ya di semua bidang, termasuk sains dan kepemimpinan. Kita kemudian yang kita lakukan, kita memberikan kesempatan memimpin setara, artinya memberi hak yang sama bagi laki-laki

0: begitu. Mm-hmm. Sehingga nanti semua bisa dicapai dengan baik.
1: Baik. Dr. Febrianti, SPD MPD, terima kasih sudah ngobrol di Perempat FM. Kita nggak usah lama-lama, dokternya sibuk ini. Apa, dokternya mau kerja juga kan? Lain kali kita bisa lanjut kembali ya. Baik, terima kasih Dr. Febrianti. Sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Ya, Dr. Febrianti, SPD, MPD, praktisi pendidikan dan pembina Yayasan Al-Farabi Lampung. Kita secara garis besarnya sudah ngobrol sama beliau terkait dengan tema kita adalah peran guru dan sekolah dalam menanamkan nilai kesetaraan gender ya. Mudah-mudahan kita saling menghargai antara perempuan dan laki-laki, tidak boleh saling membuli, menghina dan lain-lain. Karena kita manusia, setiap manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu istimewa.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dali kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
3: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai iyo baru, lamun dipikken iyo buka. Nyokeda.
2: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya hang laya atau jalan.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: Jam Siwa.
1: Minamwahi, Rumah Tahanan Negara kelas 1 Bandar Lampung menggelar berbagai perlombaan tradisional dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan dimulai pukul 15 melibatkan pegawai perwakilan dari masing-masing seksi serta peserta Megathub Batch 1 Kementerian Tenaga Kerja. Tahun 2026, Kepala Rutan kelas 1 Bandar Lampung Triwayu Santosa bersama jajaran pejabat struktural turut membuka dan mengikuti langsung jumlah perlombaan. Keterlibatan jajaran pimpinan ini menjadi bagian dari upaya membangun kebersamaan dan kekompakan di lingkungan rutan. Dikatakan perlombaan tradisional tidak hanya menjadi kegiatan hiburan dalam menyambut HUT ke-81 RI, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar personal serta membangun semangat kebersamaan. Informasi yang terakhir, Mina Muakis, banyak 9 pekon di Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan jaringan telekomunikasi. Kondisi ini membuat masyarakat di jumlah wilayah harus menghadapi kendala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, pemerintah hingga mengembangkan perekonomian. Kepala Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Hamid, dalam obrolan program Seruit di Bandar Lampung mengatakan pembangunan infrastruktur khususnya akses jalan darat dan jaringan telekomunikasi menjadi kebutuhan yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Anda capai wakca pukul siwa atau tengah malam di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: M suara budaya Lampung tapi pun minak muaki. Bang Medi kok beni sih, lain beni. Bang Medi lagi koordinasi minak muaki. Uli kan RRI lagi ada lomba-lomba. Salah satunya adalah lomba mewarnai. Kalau minak muaki mau ikut lomba mewarnai, anak-anaknya maksudnya boleh ya. Minak muaki RRI Bandar Lampung menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Rangkaian kegiatannya jabazor UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara dimulai tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita 0882-7634-6047 atau Medi 0813-690-8300-1 ya. Siap gerak. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun jasa penyi
1: dari Jambi.
0: Hamzah Yusuf ya.
1: Iya, ini dengan Bang Peri ya.
0: Bang Peri betul.
1: Apa kabarnya Bang Peri?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah baik gitu
0: ya. Sehat ya.
1: Cuaca
0: Cerah di sini.
1: Sepertinya musim kemarau kan.
0: Benar.
1: Lagu ini apa ya?
0: Lagunya ada Pudak Hua Al Farid dan Nutuk Kekahaga Nazila sama Sihi Ziapaku.
1: Yang pertama ya.
0: Pudak Hua ya, oke.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ferry ya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Kemudian ada Mbah Jarwo, ada Atin Bolo-Bolo, ada Bang Senen, Atu Atim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi, ada Bang Nasrun, ada Bang Armansah, ada Abdullah, ada juga Ido, ada Bunda Samba, ada Bang Zinaidi Caniago. Untuk semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi untuknya Bang Peri, selamat pagi, selamat juga, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga Hamzah Yusuf sudah ikutan bergabung di hari ini. Ada Topan, halo Topan.
2: Halo, assalamualaikum. Ganti nama ya, gelarnya Bang Peri ya.
0: Aku capek ngasih taunya.
2: Namanya kan pendengar itu kan jauh banget.
0: Pagi-pagi emosi. Biarin kalau dia manggil Peri enggak apa-apa. Enggak masalah.
2: Aku tuh kalau yang Bang Medi yang siaran bukan emosi, pengennya
0: ngekek ya, pengen ngekek ya kan. Iya. Kasihan lo tadi kalau Hamzah Yusuf Bang Peri ya. Bukan lo, ini Bang Medi, kasihan dianya. Udah iyain aja.
2: Kalau Bang Peri, Bang Medi, Dok. Kalau Bang Medi.
0: Benar, enggak apa-apa.
2: Bubur itu ya.
0: Kacang hijau ya. Bubur kacang hijau.
2: Ada bubur apa? Bubur kuning.
0: Bubur kuning.
2: Nasi kuning.
0: Apa-apaan sih Topan, ya Allah. Kok jadi
2: nama kan diganti.
0: Oh, maksudnya kalau ganti nama pakai bubur kuning. Gitu. Kalau Bang Medi bubur sumsum aja makainya.
2: Bubur sumsum kacang hijau. Assalamualaikum iya. Pak Ijo.
0: Oi. Oke deh.
2: Tapi lagu nih Bang Medi.
0: Lagunya ada Pudak Hua dan Nutuk Kahaga Jama Sihi.
2: Ya nomor satu we Bang.
0: Oh, oke. Okay.
2: Salam nih jama Naidi Waikandis, ma ketinggalan jama Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukarami 2. Itu Bang, kalau misalkan anak saya gitu atau anak Edo ikut mewarnai pemegambar itu daftarnya di tadi nomor yang disebutin itu ya Bang?
0: Iya, ke Medicarlo atau enggak ke julita.com.
2: Oh, tapi anak saya ini udah SMP boleh?
0: Oh, kalau itu mewarnai hatinya orang

0: tuanya aja. Biar hatinya orang tuanya berbunga-bunga.
1: Nanti saya tertarik dengan bajarnya lah. Kalau lomba-lomba pasti saya juara satu. Yang lain jangan ikutan tapi.
0: Iya, juara satu di kartu keluarga, ya kan?
1: Ya udah, Pak Suradi, Sindang Anom, ingat Pak Suradi kalau pulang kampung pakai gerobak. Juga ada Wah Putri bersama Udone. Udahlah, gua semula nggak tahan kalau Bang Medi ini udah siaran. Assalamualaikum Tapi Pun.
0: Waalaikumsalam ya Pun, terima kasih ya. Gue Topan sekali untukkan gabung. Siapa lagi, silakan Mina Mawaki. Halo, assalamualaikum.
2: Hai.
0: Halo.
2: Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah Kang Abdullah.
2: Oh ya. Apa lagunya?
0: Kita ada lagu Dang Pudaku, Pudakua, Dang Nutuk Kahaga sama Siri.
2: Wah, yang ketiga tuh yang keren tuh kayaknya, itu
0: Jingkrak ya. Jingkrak Jingkrak kayaknya lagunya ini.
2: Iya. Kapan ke rumah?
0: Nantilah Kang Abdul aja, masih bau kasur suaranya. Belum mandi pasti itu.
2: Apa
0: iya? Alah, aku ini punya indera ke-18, bisa ngeliat indera ke-18 kakean. Kakean.
2: Ya, meter doang ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buru-buru amat kayak arek mandi. Kang Abdullah, makasih ya, Kang. Halo, assalamualaikum.
3: Assalam. Abipun.
0: Ya pun hageng ngukau peri juga niku muat.
3: Awal-awal.
0: Oh, aduh paham.
3: Karena ada kiri khas deh, ada macam lupa. Tapi kini dia lupa di suahane minan susi kita aja agak lupa dah mong.
0: Oh, suaka susi ganta bida lo.
3: Ya paham deh, nganik ne serwit juga, mungan juga ya. Jadi agak bida suahane.
0: Kam kita nggak susi minder ganta saliom. Mundur.
3: Liom ya.
0: Biasanya kan kam 8 yeah. Maju, kita nggak susi mundur ganta 8 nih. Gue undur.
3: Oh, petasan. Ya leliyo mo, tapi ngeliyo mo.
0: Temon do nasa.
3: Astagfirullahaladzim. Minan, sehatan. Kegane ya, sudi api heboh nih han minan ku deh.
0: Kenapa dah?
3: Yo, kita aja sibuk nih han lo. Sebo-sebo rapat, sebo-sebo meeting. Sibuk pokoknya ya mah.
0: Temon.
3: Semoga selalu sehat lah, sabongan ini ayam, sabongan ini seruit, lamon do pokoknya. Jadon lagunya nutukan gak ya mang?
0: Siap.
3: Lagunya make seunyi negawo, lagu. No, salamnya no. Make seunyi negawo. Kalau keniku terima kasih waktunya, selalu sehat, selalu lancar. Makasih, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam ya pun, terima kasih. Guai Topan, Injil lagunya banget loh. Dang nutuko kahaga, apa sih pertamanya? Lupa. Sangon ku pandai kepala gune. Bangin dia lagunya.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mangabuarak ngigil, jumbi, baby.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

silakan gas telepon 0721255112 ya, atau telepon WhatsApp juga dapat lah 0811720985. Silakan Mina Muwaki, saya tentunya agak gabung di kesempatan Hani Sinji Sikam. Tunggu gue Mina Muwaki seunyine, saya tentunya lagi agak gabung sama Sikam ya. Dan lupa setelah jiwa Bang Leonardo Hendarmin Pas yang ngancam Mina Muwaki sampai dipukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: makan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Waktu jam 10.
6: Minamoaki Festival Krakatau tahun 2026 disiapkan dengan rangkaian kegiatan yang memadukan pariwisata, kuliner, olahraga, ekonomi kreatif dan juga budaya Lampung. Dan puncak rangkaian kegiatan festival terbesar di Lampung ini dijadwalkan berlangsung mulai 25 hingga 30 Agustus 2026. Salah satu program pendukung yang disiapkan pemerintah Provinsi Lampung guna mendongkrak perekonomian daerah, yakni melalui Krakatau Great Sale yang dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 30 Agustus. Program ini melibatkan sektor perhotelan, restoran hingga pusat perbelanjaan dengan menawarkan potongan harga khusus bagi wisatawan. Ini informasi terakhir. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mengevakuasi sarang tawon Vespa yang bersarang di atap baja ringan rumah warga di Jalan Walter Mangonsidi, Gang Sriwijaya, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara pada Rabu kemarin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelapor dalam kejadian adalah Yoga yang berprofesi sebagai wartawan. Kepala Damkarmat Kota Bandar Lampung Antoni Irawan mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga bernama Yoga mengenai keberadaan sarang tawon. Petugas kemudian bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemusnahan. Pihaknya menerjunkan 7 personil ke lokasi. Ada sampai waktu pukul 10, tunggu-tunggu mau di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya dicak kan ya, makcik makcik. Cak ya cawe lenyak awe itu day awe itu day yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, aduh, aduh, oh iya, iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nah? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nah, masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, maknya kah sekalinya, cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoniku kerja mi luar ape 2 tahun ha ha lupa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihu sa
0: please you know ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi menggunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.

0: Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dawu Minamogi Ajeno Kadu dikancani jama Bang Medi Irawan. Saat ini di Kampang Lewan ngancani Minamogi dalam program Ajeno Munyima. Ya agam terima ya. Assalamualaikum.
1: Salam. Tapi pun.
0: Iya pun. Selamat dawas. Apa kabar
1: nih? Sehat. Bang Leon kabarnya Bang.
0: Nah, kabar ke Bang Leon alhamdulillah sehat munih weh.
1: Alhamdulillah, syukur kidah weh ki sehat.
0: Buat lagu-lagu saya kadu disiapkan ya. Manjang ya. Zaman, mau mawan salba, malagi Tamsan Jaya, kundang sayang, Hendy Firman.
1: Terakhir.
0: Oh, saya terakhir, oke. Lanjut, salam-salam.
1: Salamnya pakai Wong Putri sama Udo. Wong Putri, Bapak Tampar, Bunda Naik Bang Jarko. Wong Putri, Naik Nurdin. Wong Bang Yusuf Hamzah. Mas Bunda Bang Pendio ke Selatan. Ayah Sedang Sepuai. Ayah Ektop. Bunda Ros, Bunda Sampang. Ayah Amir, Ayah Gali, Ayah Abdullah. Terus, makasih Unyi Nikalah, Bang Leon.
0: Makasih Unyi Nikalah, iya.
1: Spesialnya pakai nenek Leon.
0: Yo, nenek Sekati, salam ya.
1: Betul, pakai Bang Leon nih, terima kasih waktu nih.
0: Terima kasih.
1: Semoga Bang Leon selalu sehat, sekeluarga. Selalu dilancarkan rezeki nih. Terima kasih, assalamualaikum, tapi pun.
0: Ya, terima kasih Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, Edo, kadu bergabung. Dan masih gabungkan lain teleponnya di Wali Minumasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leon.
0: Iya pun. Ya, selamat dawa topan ya.
2: Selamat dawa yo. Api kabar nih Bang Leon?
0: Nah, sehat kabar nih Bang Leon?
2: Alhamdulillah. Api lagu nih Bang Leon?
0: Nah, lagu nih Malagi Tamsan Jaya, Pilih-pilih Tebu Mega, Mapangki Haris Pertiwi.
2: Tamsan Jaya api tuh?
0: Tamsan Jaya, Malagi.
2: Ya Malagi Tamsan Jaya lah. Salam nih tadi yang baru turun jama Edo Saputra yo bersama nenek Serati di Sukarami 2. Ketinggalan jama Wa Putri bersama Udone di Wehalim, terus muni jama Minanwati di Serengsem. Ketinggalan

0: Penata, Datu Atin di Tugu Duren, yeah. Bang Ius Pundu Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Bang Abdullah di Wai Kanan, Kang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani, Mbak ini di Kemiling. Buat semuanya lah Bang Leon ya,
1: sini yes, nih. Yes, yes.
0: Spesialnya jamaah keluarga besar Bang Leon. Sehat selalu ya Bang Leon.
1: Jamaah
0: siap. Makasih. Assalamualaikum Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Topan ya. Kalau bergabung jeneng waktu muni Edo di Teluk. Terima kasih tentunya. Pendapat selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Leon.
1: Iya pun. Iya Mbak, lagu ini api gelombi. Kekalau judiu ya Asaroni tidak ya di kabakal. Saya gasa Trio Pekos.
2: Kalau jodoh aja nak Leo.
1: Kalau jodoh ya. Silakan lanjut.
2: Ya, terima kasih singgalane Topan Babang Tampan di Kota Karang. Jamaah Edo di Cukarami. Jamaah Irin di Gunung Batu. Jamaah Sehun ini lagi rame cucung-cucung pada kumpul dengis nih.
1: Iya.
2: Topan Leo.
1: Iya.
2: Sehat selalu ya keluarga nih Leon ya.
1: Iya, jamaah-jamaah.
2: Assalamualaikum
1: Tabipun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya terima kasih. Ya, sama dawat tentunya gue minum oge. Saya lagi beraktivitas ya di apapun jangan ngikuti. Baik monitor melalui aplikasi RRI Digital ataupun mengisikan radio provider di Bandar Lampung ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api kabar nih Bang Leo.
1: Sehat, jomblo ya.
3: Api Bang?
1: Jomblo.
3: Jomblo? Oku Bang.
1: Oku, Bang. Oh Bang Pen ya?
3: Iya,
1: Bang Pen. Iya Bang Pen, lagunya ada apa ini? Aku Panati ya, Joni Tiando, Sampai Hati Nuri Dosia di Pulayau Denier.
3: Ya lagu Nutukan Gawo.
1: Nutukan Gawo, iya lanjut.
3: Salam Pak ya.
1: Ah, silakan.
3: Pakai nek Mbah ke Jeno ya, di Pekalongan Jeno ya, mudah-mudahan sehat Mbah. Lagi rame ane cucung ne ya, di Ratongunya ya. Ya, mudah-mudahan ini aja lah, anteng-anteng lah
1: iya.
3: Terus pakai nek Topan Jeno ya. Jema Edo mune ya, Jeno ya. Jema Bang Senen kuhu Bang. Terus pakai nek Bunda Samba, pakai nek Bunda Ros ya. Pakai ne Minan Wati, pakai ne Nabila yo, pakai ne Mama Bila yo, pakai ne Mama Lili, Mama Ina ya,
1: iya,
3: Mama Ido ya, jema pakai ne Jatang Zaini yo di Kemiling yo, Mbak Eni yo, terus pakai ne Bang Narawi, aduh benih mandemi so Bang Narawi yo, kalau kaduin nanti kau lagi cadang kalau nerdio ne nak. Lemparu gawo Bang Narawi ke cadang ya. Terus mudah-mudahan sehat lah Bang Narawi ya, sekeluarga ya. Jemaah siapa lagi ya? Jemaah siapa Mbak Ina, Mbak Japir ya di Wetandis Nai ya, di Wetandis ya, mudah-mudahan sehat ya. Terus pakai ne Sintan Sebuah ya di Lampung Tengah ya. Jemaah pakai ne siapa lagi ya? Pakai ne Bang Yusuf ya, Abdi Yusuf, Yusuf Hamzah, Hamzah Yusuf ya di Jambi ya, mudah-mudahan sehat ya. Ya, jemaah siapa lagi ya? Jemaah jomblo di Kota Agung ya. Terus pakai ini seunyi negara lah ya.
1: Iya.
3: Ini Bang Leone selamat tugas, terima kasih waktunya.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bang Pen ya. Terima kasih, kalau bergabung. Baiklah, minum lagi, gak meniskan pai lagu Kundang Sayang.

0: Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngading di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
4: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
3: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
4: Bu, ibu ini lebay bener loh, nggak mungkin lah bikin kebakaran.
3: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga. Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut. Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
4: Tetap ngalir ya Bu? Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Lala, kenapa nak? Kenapa? Sini sini. Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Mak.
1: Awas, Nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
0: Mak,
1: sini,
0: Lala,
1: sini.
0: Takut, Mak.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada Emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
0: ayo, Mak.
1: Ayo,
0: Mak.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
1: Wow, api daya gue ini anak ni tetangga, no. Mula akak yang rikih kan, no, yo. Padahal kan, ki omok ni, gogoran omok ni anakku. Kita ngajak iya, no, kan, no, kaya mak melanggar-langgar. Hadap pak hayang muni. Kenapa, no, yo?
6: Sisi, apa gawi mo lah? Ribal, mak jelas suara mo na, si.
1: Udi, no, med. Nggak ngeliat anak ni tangga kam datas, no. Lihat, no, hayang rikih. Kan seharusnya kan yana kan adu langgah lah gogolan anakku. Acak ya katek-katek hayai lo yo. Boleh api yo medu.
6: Allah susi mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosa mu di malaikat adu lamon si. Ngaman pae bak ngokona yo.
1: Wah, kan yaka sekedar nanya kan no si. Boleh api ngebani mula hayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ni kan adu lumayan lah adu tuha.
6: Halo enak si segelah ni stunting sa. Enak lo stunting sa.
1: Stunting? Oh si stunting.
6: Enjo nih ki stunting nih gagal tumbuh. Model-model gue kenan nih enjo nih si.
1: Oh, stunting yuk. Terus emang apa lah caranya gane kenyang sana mak kena stunting no med?
6: Haji sih, haji cara cegah nih.
7: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng cama kaya, padahal tian pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kirami doh. Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
1: Lo, pihak aku beli nih.
0: Ya sekitar.

0: handphone jam mamahal ka Jesus ya Allah. Ya kebayang yo sih benok kayak ko jawa wah niku kaya dia ya Allah ya kan depon yang di pada sanjung kan ya Allah. Depon yang di sanjung.
1: Siapa siapa lah sih? Aduh sih apa ya dia sih?
2: Siapa lu lagi?
1: Ngasih nagi pinjol jone sih.
2: Hah?
1: Eh muat
2: pinjol. Astagfirullahalazim Medi. Bergaya-gaya memakai iPhone bangku pan ini ku jangan hutang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si nya kan makato dilihat kayak konyinya jam kaya, dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya di ancam korupsi.
2: Ya kita ngagapi bang ujung-ujung ni ku hutang di pinjol, lalu gelang ni bunuh diri. Ya gelang kepo katong lagi ni ku sego.
0: Terus kepo
2: ya,
0: apa sih?
2: Mula hoke so harus sesuai jam keadaan. Jangan agak bergaya-gaya kita ngasil ngahutang. Allah bapak no.
0: Apa yang beli lu sih? Niko
2: ada cekapakon mana? Dia senangun niko mak kuat ngebayak nih. Hagat cekapakon. Ia mula ladan gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katok. Cawak kau nyamang edo ya sih.
2: Mawan. Aku cawak kau nyamian ya kawan. Mawan. Mula dan ngutang-ngutang di pinjol.

merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan

0: pada cakannya agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luah di pamok motor jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api we di kundang jadi tangga ribut ni api lah.
0: Oi, tolong lihat ke pe mobil mono api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cakannya agak luah? Ki mobil pe di
2: siut ni handong ni ku angkatan ngebang na weh nyala ngilu duit mo nyak numpang markir ko dija
0: ni ku manumpang markir ni ku pake cawa mawat ni ku ngelhani ni ku parkir di san mula cepat ku beli mobil lah kima lahan parkir
2: atal lagi juga mona kena ada kita tangga cekirit kayak sirik di macam cawa ko ni ku nasirik tanda tak mampu
0: lain uli nyak sirik atanya tanda tak mampu lah mon duit ku ke arah beli mobil lo kadang uli nyak ngangon nyak ngedok lahan parkir mula duit ku beli nyak sabar ko di pekon lah katur alih ku pay mobil mo nyak agak telio nyak agak telio katamu ni ku mak kena nyak lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali jemaah tetangga. Pahala mau di aku kan kita mau lihat ikut cerewet nih kena.
0: Allah, niku sama do ami ami nih mone ngekinar mobil basing basing gak. Oh inti nih Medi, kini ku haga ngebeli mobil yo. Angok kau pay uat lahan parkir mau mawat. Kiku kerjakan niku ganggu tetangga.

Baiklah Mina Mogi, sampai di sini sih Kambang Leon yang ngancani dalam program acara Nemu Nyimas. Lanjut nih nanti kami melangkah dalam program acara Dialog UMKM ya, bersama narasumber kami nanti Deden Solihin, seorang owner es bubur sumsum dari Garuntang. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

Nina Mogi, Pangdam 21 Raden Intan Maijen TNI Kris Thomas Yanturi mengatakan mahasiswa baru Universitas Lampung agar tidak mudah terpengaruh informasi berita bohong yang beredar di ruang digital. Kemampuan memilah informasi kini menjadi bagian dari aktualisasi bela negara sebab perkembangan teknologi membuat ruang digital menjadi salah satu ruang yang dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ketahanan bangsa. Ucapnya dalam keterangan yang diterima di Bandar Lampung pada hari Kamis. Informasi selanjutnya. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan berhasil memadamkan kebakaran lahan di Desa Merak Blantung, Kecamatan Kalianda. Kepala Bidang Damkar Dinas Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansa di Kalianda Rabu mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai kebakaran lahan di wilayah Desa Merak Blantung pada pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, anggota Mako Kalianda langsung merespon dan menuju lokasi dengan membawa alat pelindung diri atau APD serta satu unit kendaraan pemadam, ucap Ruli. Demikian sikam Leonardo Hendrik Pasya, Molo Petungga di Wages Cajam selanjutnya.

0: Gaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Minak Mogi di Kanca Sunyi ini. Saat ini bersama si Gam ya Bang Leon dalam program acara Dialog UMKM. Gam di Kanca ini jama atau ditemani ya bersama Bang Deden Solihin, seorang owner es bubur Sumsum dari Garuntang, yang pada kesempatan siang hari ini kita mengangkat tema segarnya alami penyelamat cuaca panas. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bang Deden.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Leon.
0: Ya, suaranya dinaikkan sedikit.
1: Selamat siang.
0: Nah,
1: assalamualaikum
0: ya.
1: Warahmatullahi.
0: Ya, kesempatan siang hari ini kita membahas tentang segarnya alami penyelamat cuaca panas ya, tentang ya. Es bubur Sumsum ini ya.
1: Ya, ya.
0: Nah, ini pertanyaan Bang Leon ini. Yang pertama ini sebenarnya kapan ini Bang Deden ini memulai usaha dari bubur Sumsum ini?
1: Saya memulai usaha ini dimulai pada tahun 2017.
0: Ya.
1: Sampai sekarang ya, 2026. Jadi mungkin kisaran sekitar sudah 9 tahun lah.
0: 9 tahun.
1: Dari tempat pun selama 9 tahun ini ya berpindah-pindah. Waktu pertama saya buka sih di Jalan Gatot Subroto itu di depan kantor Jarum. Di samping pom bensin itu, di seberangnya rumah BI. Itu sekitar 4 tahun atau 5 tahunan lah. Nah, setelah itu karena sudah tidak boleh lagi dan gak diizinkan lagi sama yang punya area tersebut, akhirnya kita pindah.
0: Pindah ke?
1: Kita menyewa nyewa tempat di Alfamart.
0: Di halamannya ya.
1: Di halamannya kan ada, kan kalau di Alfamart ada space untuk UMKM tuh yang disewa. Karena itu disewakan di sana. Ya lumayan lama juga lah sebelum pindah ke yang dekat kantor Satpol PP provinsi sekarang ini. Yang di samping KPPN.
0: Iya.
1: Itu.
0: KPPN di.
1: Iya betul, di bawah.
0: Di bawah di Jalan Gatot Subroto.
1: Gatot Subroto ya? Gang Benda.
0: Gang Benda.
1: Iya betul betul.
0: Iya. Lalu kenapa ini Bang Deden ini memilih usaha bubur Sumsum ya? Kan banyak ini usaha-usaha lain ya. UMKM misalnya apa bubur kacang hijau atau nasi goreng atau gorengan dan sebagainya. Nah, itu kenapa harus bubur Sumsum?
1: Ya sebetulnya usaha ini usaha aslinya enggak sengaja, Bang.
0: Enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Mungkin awalnya iseng-iseng gitu.
1: Awalnya iseng-iseng memang. Karena dulu tahun itu saya masih sempat jadi driver ojek juga saya.
0: Oh iya, ojek.
1: Ya? Jadi ojek online saya. Nah, itu bisa dagangin ini tuh inisiatif dari istri saya sebetulnya.
0: Iya, idenya.
1: Idenya. Masa, kata istri saya, "Ya, kalau daging es Sumsum bagaimana?" kata istri saya kan gitu. Wah, boleh juga tuh saya bilang. Memang kebetulan saya punya basicnya gitu.
0: Oh, pernah punya pengalaman.
1: Pernah punya pengalaman basicnya ada di situ ya. Kita kembangin lah gitu ya. Karena memang basic itu dulu sebetulnya udah lama. Cuman gak pernah di ini aja apa namanya kita
0: dipraktekan
1: lagi. Betul gitu. Cuman hanya sekedar oh ini tahu nih cara buatnya, modelannya begini, terus yang ini begini segala macam gitu. Cuman ilmu itu udah lama banget Bang sebetulnya Bang.
0: Kemampuan atau skill kalian dalam membuat bubur Sumsum.
1: Udah lama banget itu, udah ya mungkin sekitar 20 tahun lebih lah saya enggak ini. Karena
0: dulunya
1: dulu,
0: pernah
1: dulunya gitu loh. Cuman karena dulu waktunya ya berputar lah ya Bang ya. Kita sempat kerja kemana-mana lah saya juga dulu gitu. Akhirnya pas 2017 itu ya istri ngajak usaha ini gitu loh.
0: Dan akhirnya klop.
1: Klop.
0: Ya. Nah, ini ketika istri membuat ide ini ya untuk usaha bubur Sumsum atau UMKM bubur Sumsum ini pasti kan yang terlintas di benak kita itu modal ya.
1: Iya.
0: Nah, modal awalnya ini bagaimana?
1: Ya, modal awal itu sebetulnya enggak terlalu banyak. Karena kita dulu coba-coba dulu aja.
0: Iya.
1: Iya kan? Mungkin sekitar 100 atau 200 ribuan lah.
0: Oh. Hanya 100-200.
1: Modal untuk dagangannya aja.
0: Iya.
1: Belum.
0: Tapi belum gerobak.
1: Belum gerobak, belum ya perlengkapan-perlengkapan yang lain.
0: Termasuk sewanya. Ah,
1: belum. Dulu kan saya enggak sewa, Bang.
0: Oh iya, masih di
1: depan Jarum itu kan saya belum nyewa. Iya. Gitu loh. Nah, itu ya modal 100 ribuan lah, kalau 100 sampai 200 ribu untuk dagang modelan seperti itu gitu loh. Nah, setelah buat gerobak dan itu ya agak lumayan.
0: Akhirnya agak lumayan.
1: Agak lumayan.
0: Gitu. Akhirnya ditekuni.
1: Ya, itu pun waktu pertama dagang juga masih istri saya.
0: Masih istri ya.
1: Masih istri saya yang dagang. Sama anak perempuan saya yang bungsu.
0: Iya.
1: Saya masih tetap jadi ojol. Iya. Jalan dulu kan, karena waktu pertama dagang kan kita belum punya apa namanya itu modal lah ya, untuk mengcovernya gitu ya. Jadi ya jalan dulu lah gitu loh, pelan-pelan gitu loh, berjalan. Nah, setelah saya emang ngomong dengan istri saya, untuk sementara ini bunda dulu yang dagang, tapi tetap saya bantu. Saya bilang ya kayak ngoreng gerobak segala macam, siap-siap itu masih saya bantu. Nah, nanti kalau emang saya bilang insya Allah usaha ini good, bagus, berjalan dengan mulus, saya bilang nanti saya turun, saya nanti bilang saya begitu turun, karena kan memang basicnya kan dari saya, bukan dari istri saya, karena tapi istri saya kan, ini bun kalau buat ini begini begini begini gitu kan, tapi saya yang ngajarin gitu loh.
0: Oh, sudah diajari dulu tapi sebelumnya ya, bahwa cara membuat wursum-sum ini begini begini
1: semuanya,
0: termasuk bumbu-bumbunya, kemudian pemanisnya dan sebagainya. Untuk produksinya ini dalam sehari ya, berapa porsi es bubur sumsum yang biasanya habis terjual ya, terutama saat cuaca sedang terik panas nih seperti ini. Nah, itu dalam sehari itu berapa porsi yang terjual rata-rata?
1: Dari yang dulu apa yang mulai sekarang?
0: Bisa ceritakan yang dulu dan sekarang.
1: Ya, kalau dulu itu sih belum banyak Bang jualnya. Saya bilang tadi, saya modal taruh 150 ribu. Dapat keuntungan, bukan keuntungan sih, bersih atau kotornya gitu ya. Kotornya itu ya bisa dapat 300-350 kalau dulu gitu. Jadi dapat modal, dapat untung 100-150 dikumpulin lagi.
0: Dikumpulin jadi modal lagi.
1: Jadi modal lagi gitu ya. Step by step lah ibaratnya gitu kan. Sampai ya dulu saya masih jual 5.000.
0: Oh, masih jual 5.000.
1: Ya. 5.000 naik 6.000, naik 7.000. Ya step by step juga naik ya. Enggak terlalu langsung untung gitu, enggak. Naik 1.000 sampai 8.000. Saya dulu masih dijual di depan kafe Southbank. Kan saya telah pindah dari Alfamart, saya pindah ke depan Southbank kafe Southbank itu. Ya situ juga lumayan agak setahunan lebih lah saya baru pindah ke jalan yang sekarang ini gitu loh. Nah, di sekarang ini saya jual dengan harga
0: Rp10.000.
1: Betul.
0: Jadi prosesnya step by step dari Rp5.000 itu ya, 6.000, 7.000, 8.000 sampai dengan sekarang 10.000 ya. Iya. Kemudian perbedaan mendasar ya dari es bubur sumsum ya buatan Bang Deden ini ya, dibanding dengan es bubur sumsum lainnya itu apa? Tentu saja kita kan biasanya ada resep-resep rahasia.
1: Betul.
0: Nah, perbedaannya di mana begitu?
1: Ya, kalau bilang perbedaannya, saya rasa gini Bang, kalau pedagang itu kan punya resep masing-masing.
0: Jurusnya masing-masing.
1: Jurus masing-masing, betul. Cuman kalau saya memang dari dulu buatnya ya bukan maaf-maaf ini, bukan bilang ini. Saya itu pakai barang-barang yang memang harganya agak lumayan tinggi.
0: Jadi makanya harganya juga tinggi.
1: Makanya kalau kata orang, saya pakai yang premium lah gitu loh. Dari gulanya, gula yang saya mahal punya, yang dipakai gula arennya. Terus bahan-bahan yang lain pun seperti itu gitu loh. Itu yang mungkin membedakan saya dengan kawan-kawan yang lain lah gitu loh.
0: Jadi membeli bahan-bahan itu termasuk bahan-bahan yang harganya lumayan tinggi.
1: Iya betul.
0: Karena kan biasanya orang itu ingin mencari keuntungan yang besar. Untuk bahan-bahan bagaimana caranya dengan harga yang semurah-murahnya. Begitu ya.
1: Karena kan kalau kita buat barang enak gak mungkin dengan harga murah loh, Pak.
0: Iya.
1: Itu kan pasti apa namanya, bahannya juga kan harus yang kualitas.
0: Benar
1: sekali. Kalau sekarang kita jual tinggi, yang bahan yang kita pakai murah kan gak ketemu juga, Pak.
0: Iya. Walaupun diakal-akali.
1: Diakal-akali juga nanti malahan gak karu-karuan kan begitu. makanya alhamdulillah sampai sekarang ya peminatnya banyak.
0: Banyak ya. Jadi langganan-langganannya ya. Banyak. Apalagi kalau cuaca panas, terik lagi, mereka kehausan.
1: Iya, kalau puasa kayak panas-panas begini ya bisa sampai 400-an lah, Bang.
0: Bisa sampai 400-an cuaca seperti ini ya. Itu kotor ya? Atau bersih?
1: 400 bungkus.
0: 400 bungkus maksudnya. Yang bisa terjual.
1: Yang bisa terjual.
0: Ya, lumayan sekali ya.
1: Kalau kalau lagi musim-musim hujan ya turun-turun dikit lah.
0: Iya.
1: Gitu. Namanya kan musim hujan kan kadang-kadang orang mager gitu keluar ya. Ya di angka 300 atau 350 masih.
0: Iya, iya.
1: Insyaallah lah gitu lah. Yang penting kan kita sabar.
0: Sabar yang penting ya. Nah, kemudian proses pembuatan bubur sumsum ini ya. Kan biasanya ada bubur sumsum itu yang teksturnya agak keras dan menggumpal. Nah, ini bagaimana proses pembuatan bubur sumsum dari Bang Deden ini ya, supaya teksturnya itu bisa sangat lembut gitu dan tidak juga menggumpal.
1: Ya, kalau dari proses pembuatan kan kita sudah ada, ketika saya dulu belajar
0: ya,
1: itu sudah ada takarannya semua, Bang.
0: Oh, ada ukuran-ukurannya.
1: Ukuran-ukurannya. Jadi sampai hari ini pun saya tetap pakai ukuran. Jadi barang itu semua memang diukur, ditimbang.
0: Memang ditimbang. Nah,
1: nanti kalau untuk ukuran porsi sekian, sekian. Yeah. Kalau untuk porsi sekian, sekian juga gitu. Jadi dia insya Allah rasa gak berubah.
0: Oh, rasa tidak berubah. Walaupun hari ini dengan minggu depan harga rasanya tetap sama.
1: Insya Allah.
0: Dan juga ukuran teksturnya termasuk juga gumpalannya itu tidak tetap, menggumpal itu tetap sama ya.
1: Kalau itu kan ada triknya sendiri.
0: Ada triknya sendiri. Itu yang kata kalau orang bilang itu istiqomah ya. Tidak berubah gitu ya.
1: Iya, betul, Bang.
0: Nah, kemudian untuk ya menentukan harga jual bubur sumsum ya agar terjangkau ya. Tadi kan Bang Deden cerita dari 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 sampai dengan 10.000. Nah, ini cara kita menakar harga ini bagaimana? Supaya kita juga dapat keuntungan, tapi juga masyarakat ini, konsumen ini terjangkau untuk membeli.
1: Ya, itu tadi, Bang. Kita kan berdasarkan harga bahan baku yang kita beli.
0: Iya, benar sekali.
1: Ya, kalau yang nggak naik, ya kita juga nggak naik. Kan kebetulan kan beberapa tahun ini kan kita ada lonjakan terus tuh. Harga dari yang tadinya kita terjangkau agak naik, naik. Apalagi kemarin kita kan sempat ribut masalah plastik mahal tuh.
0: Iya. Nah, iya, kan benar sekali ya.
1: Itu kan lumayan berpengaruh tuh, Bang, gitu. Cuman saya stay aja gitu loh di angka. Karena saya sebelum harga plastik itu naik, saya naikkan harga itu gitu loh di harga 10.000 tadi.
0: Iya.
1: Dan itu pun saya sama konsumen-konsumen saya bertanya. Saya bilang ini kalau saya jual 10.000, aman nggak kira-kira nih, saya bilang nih, is okay nggak? Saya bilang, kata mereka aman kok, pede, katanya udah tenang aja, katanya. Apalagi sekarang kan ini plastik lagi lumayan nih, kata mereka.
0: Plastik
1: kan
0: lagi lumayan. Nah, termasuk bahan dasar pembuatan sumsum ini apa ini?
1: Kayak tepung beras.
0: Oh, tepung beras. Sagu. Berarti dari bahan dasarnya gandum gitu ya? Impor berarti kan?
1: Ya.
0: Nah, kalau impornya berarti harga juga bisa naik juga.
1: Iya. Cuma saya kan nggak saya naikin, tetap seharga yang di Rp10.000.
0: Iya.
1: Karena kan varian saya juga agak lumayan banyak, Bang. Nggak seperti kawan-kawan yang lain.
0: Iya.
1: Ada apa tuh namanya, pisangnya saya ada.
0: Iya.
1: Dugan jelinya ada.
0: Iya.
1: Candil, mutiaranya ada. Saya pakai gula aren kualitas premium.
0: Gula aren kualitas premium.
1: Yang saya pakai sama saya.
0: Ya, berarti nanti Bang Deden bisa mencobanya ya. Nah,
1: boleh, kan udah saya bawa itu, udah siapin tuh.
0: Nah, ini tadi karena membahas tentang gula aren ya. Tentu saja ini kan berkaitan dengan bahan-bahan dasarnya. Nah, bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk menjaga rasa manis dan gurihnya tetap alami ya? Di antaranya kan tadi gula aren, kemudian apa lagi kira-kira? Ya, tidak perlu dispil semua begitu kan?
1: Ya, pasti kan gini, gula aren yang saya bilang tadi, itu kan saya pakai kualitas yang premium toh. Itu yang di harga sekitar 35.000 per kilonya. Nah, itu kan saya buat itu agak lumayan banyak, Bang. Saya pakainya itu bisa sampai 6-7 kilo. Iya. Saya pakainya itu. Dan itu ada takaran khusus.
0: Iya.
1: Untuk airnya, untuk campuran-campuran yang lainnya, gitu kan. Itu agak lumayan lah ibaratnya gitu loh.
0: Iya.
1: Tapi saya enggak pakai sari manis ya.
0: Enggak pakai sari manis.
1: Wah, saya
0: perbedaannya apa sih kalau kita menggunakan sari manis
1: kalau
0: atau
1: kalau pakai sari manis itu kan kalau orang yang
0: iya.
1: Kontan gitu agak-agak sensitif, mereka itu biasanya kata mereka sih kalau habis diminum itu pahit kata mereka, di tenggorokan itu gatal gitu. Kalau saya kan enggak, saya pakai gula asli, gula semua.
0: Asli pakai gula semua.
1: Gula asli, pakai gula tadi, semua ya. Gula aren gitu.
0: Nah, kemudian strategi pemasaran nih. Apakah Bang Deden ini strategi pemasarannya hanya di sana saja atau misalnya menggunakan media digital begitu? Atau misalnya cara pembayaran bisa juga tidak tunai atau misalnya bisa menggunakan kiris atau bagaimana?
1: Kalau itu saya pembayaran bisa pakai kiris ataupun pakai manual biasa seperti
0: Oh iya tunai ya.
1: Tunai. Hmm. Terus yang tadi apa tuh?
0: Yang masalah promosinya atau apakah menggunakan media digital atau bagaimana?
1: Kadang-kadang saya media digital, kadang-kadang pun tidak.
0: Iya.
1: Kadang-kadang saya di-share di grup di WA, sama saya kan buat postingan tuh di status gitu kan. Kebetulan ya alhamdulillah karena saya menyimpan kontak di mana? Di WA saya ini lumayan banyak, Bang.
0: Lumayan banyak ya.
1: Hampir 1.500-an.
0: Itu mungkin termasuk jaringan-jaringan mitra-mitra yang bisa
1: betul.
0: Berhubungan dengan kita ya.
1: Makanya kalau ini kan kadang-kadang saya buat status tuh.
0: Di WA.
1: Di WA. Ntar kan konsumen-konsumen yang lama-lama yang tadinya udah lupa mungkin mereka yang begitu ngeliat, "Wih, masih ada rupanya." Gitu kan. Kayak kemarin pun kan pelanggan-langganan saya yang dari zaman di bawah dulu kan mereka termasuk dibilang bukan lost contact gitu sebetulnya. Mereka punya nomor HP saya, cuman kebetulan kan mungkin mereka takut ganti atau gimana gitu ya. Mereka nyari sih sebetulnya kemarin juga. Nah, 2 bulan yang lalu itu ada apa namanya yang biasa vlogger-vlogger itu makanan itu kayak Ale gitu dari kuliner Lampung. Datang dia. Nah, kata
0: mencoba dia, kemudian
1: memang,
0: juga.
1: Enggak, memang dia sudah langganan saya juga.
0: Oh, memang sudah langganan dan kemudian membuat konten.
1: Membuat konten lagi kan dulu zaman 2000 zamannya COVID ya.
0: Iya, 2020-an. Kan,
1: 2019.
0: 2019 itu Desember ya.
1: Itu Ale. Ale Jenis itu kuliner Lampung itu dia buat di konten juga alhamdulillah tuh viralnya luar biasa
0: dulu ya.
1: Udah lama. Nah, kemarin ini sama beliau dibuatin lagi, dibuatin konten lagi. Karena dia kan udah lama nyari katanya nggak ketemu nih, udah ketemu lagi katanya gitu loh. Ya alhamdulillah penuh lagi sekarang.
0: Nah, tadi Abang Dede juga cerita sebelumnya kan dari ojol nih ya. Nah, ini ada nggak sih kemitraan antara UMKM Bang Deden ini ya dengan aplikasi ojol atau misalnya dari beberapa aplikasi ya, kan pernah punya pengalaman tuh. Jadi mereka itu misalnya mengambil barang atau pesanan dari konsumen untuk membeli es bubur sumsum gitu ya. Nah, itu apakah ada, kan biasanya kan orang kalau mencari itu kan
1: ya, betul.
0: Di aplikasi ya.
1: Scroll dulu kan.
0: Scroll dulu, ada nggak ini? Nah, begitu kan. Nah, itu sudah ada nggak di aplikasi-aplikasi?
1: Kebetulan nggak.
0: Oh, belum ya.
1: Bukan belum, kayaknya nggak.
0: Kayaknya nggak. Kenapa tuh alasannya?
1: Ada mungkin gimana ya kalau masalah itu.
0: Ya, tidak semuanya.
1: Tapi kalau yang beli dari online sih banyak. Tapi mereka rata-rata pakai, kalau dari Gojek itu kan pakai Goso.
0: Iya.
1: Mereka rata-rata.
0: Iya, rata-rata seperti itu.
1: Dari Maxim pun seperti itu. Banyak sih, Bang, yang tiap hari ada. Kalau masa sekitar 20 atau 30 orang ada aja. Iya.
0: Oh, berarti ojol-ojol ini membeli es bubur sumsum ini ya. Ini berarti atas inisiatif mereka sendiri berarti ya, kan?
1: Dari pembelinya.
0: Iya, dari pembelinya ingin membeli es bubur sumsum ya. Tapi yang mencarikannya kan ini dari ojolnya sendiri berarti ya.
1: Bukan, kan begini, mereka bertanya tuh konsumen sama kita. Pak deh, ada di aplikasi nggak?
0: Nah, gak, iya, gitu kan ya. Saya, ah, iya.
1: Saya bilang nggak ada. Hmm. Cuman kalau Mbak mau pesan di aplikasi bisa di GoShop. Saya bilang.
0: Oh iya, di GoShop ada.
1: Dari Gojek, saya bilang. Oh bisa, bisa. Saya bilang GoShop aja. Alamatnya saya kirimin sama saya, share login. Jadi drivernya nggak asal carian, kasihan.
0: Iya itu masalahnya.
1: Gitu loh.
0: Karena kan kalau misalnya drivernya nggak tahu kan, di mana ini, ya. Nah, yang namanya UMKM ini ya, usaha ini kan biasanya ada kemudahannya, tapi juga ada kesulitannya. Nah, kendala-kendalanya ini apa yang sering ditemui biasanya?
1: Kalau selama ini saya sih alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillah. Kalau masalah cuaca bagaimana?
1: Nah, kalau masalah cuaca ya namanya itu mah udah ini ya, apa namanya? Apa tuh? Namanya udah takdir lah ya.
0: Iya, kita namanya cuaca. Ya,
1: kita terima aja, Bang.
0: Itu kita terima ya.
1: Iya, sabar aja.
0: Nah, berarti masalah cuaca itu termasuk salah satu kendala.
1: Iya, ya. Teman kan itu kan bukan masalah kendala yang
0: besar
1: gitu, itu memang ya. Karena memang alam lagi ini kan ya. Kita terimalah namanya itu kan. Nah,
0: namanya cuaca dingin, orang pengen makan minum yang hangat. Iya, ketika kepanasan ingin yang dingin-dingin, seperti itu ya. Iya, baik, Bang Denny, nanti kita lanjutkan lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Obrolannya sebelumnya kita dengarkan dulu nih lagu dari miliknya Andi Ahmad, Tandang Mengan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi, kami masih menemani Anda dalam program acara Dialog UMKM bersama narasumber kami, Bang Deden Solihin, seorang owner atau pemilik dari Es Bubur Sumsum Garuntang, yang membahas tema tentang segarnya alami, penyelamat cuaca panas. Ya, ini baik Bang Deden ya, kita lanjutkan kembali ya. Nah, tadi Bang Deden kan sudah banyak bercerita itu tentang pengolahan, bahan baku, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang yang ingin Bang Deden tanyakan itu kemasan ya. Kemasan ini bagaimana sih supaya bubur sumsum ini terlihat lebih menarik ya, dan juga aman untuk dibawa. Jadi kalau misalnya ada orang mesen begitu ya, dia tidak tumpah-tumpah. Nah, ya, atau bagaimana itu, ceritakan.
2: Waktu pertama saya dagang itu saya pakai apa namanya, os. Os gelas plastik itu. Ternyata pakai itu nggak aman.
1: Oh, os gelas itu ya.
2: Walaupun dia pakai sealer pun kan sering pecah itu di iniannya itu loh. Saya pikir, waduh, pakai apa nih? Saya bilang nih, supaya yang beli bisa dibawa pulang aman, nggak tumpah, nggak rembes kan. Takutnya kan kalau misalkan rembes tuh bicara kemana-mana, saya bilang. Nah, akhirnya terlintas di saya itu, saya ngelihat dagangan kawan-kawan yang lain.

0: Ya pakai ini semua aman.
1: Pakai tin wall ini semua ya.
0: Pakai tin wall semua aman deh. Gitu.
1: Ya, nah kemudian untuk inovasi rasa ya atau varian baru ya untuk menarik pelanggan ini. Ya. Apa ini yang digunakan misalnya? Bagaimana sih cara kita mengembangkan inovasi rasanya atau kita menggunakan varian baru apa begitu kan supaya menarik minat dari pelanggan ini?
0: Ya kalau inovasi sih kayaknya saya udah nggak ada lagi nih kayaknya.
1: Sudah nggak ada lagi.
0: Udah nggak ada soalnya udah sini sudah resep
1: baku begitu
0: baku ya. Ya memang ya. Udah soalnya pernah saya jajal pakai yang lain nggak ketemu rasanya
1: gak
0: pak.
1: Nggak ketemu ya.
0: Iya dulu pernah saya make coba pakai apa kolang kali
1: iya.
0: Ataupun pakai kacang hijau gitu ya. Terus pernah juga saya campur alpukat, rasanya malah kayak orang gimana aneh gitu loh,
1: rasanya malah aneh ya?
0: Bukan kayak bubur sumsum zaman dulunya gitu loh. Karena kan gini, mereka menyukai bubur sumsum ini kan karena makanan ini makanan jadul,
1: iya
0: punya sekali. Punya cita rasa yang khas gitu loh. Yang memang nggak bisa ditukar dengan yang lain gitu loh. Maksudnya kalau kayak minuman kekinian kan kayak matcha atau sejenisnya itu kan
1: boba.
0: Boba gitu kan, tapi kan mereka punya pasar masing-masing lah.
1: Iya, beda.
0: Beda. Ada yang gemarnya gemar banget, ada yang gemar-gemar doang, ada yang cuma pengen jajal doang kan begitu ya mungkin ya kira-kira begitu. Ya silakan tadi itu kan punya pasar masing-masing lah mereka gitu loh. Begitupun es bubur sumsum.
1: Iya.
0: Mungkin kan begitu juga punya penggemar masing-masing, mungkin kan gitu ya. Kayak dari yang anak-anak sampai yang tua. Kalau orang-orang yang udah tua sih kayaknya mereka seneng banget.
1: Seneng ya. Apalagi yang gak bisa, yang giginya sudah pompong ya. Gitu ya.
0: Betul.
1: Iya deh. Kemudian kontribusi ya dari usaha Bang Deden ini ya, bubur sumsum ini terhadap pendapatan keluarga. Nah ini kontribusinya bagaimana? Apakah mencukupi anak-anak itu bisa sekolah untuk biaya dan lain-lain sebagainya, bisa diceritakan?
0: Kalau untuk penghasilan sih alhamdulillah
1: ya.
0: Alhamdulillah.
1: Harian tuh ada.
0: Kalau bulanan enggak ada. Karena kita ada hariannya semua, Pak. Tapi alhamdulillah mencukupi, cukup.
1: Termasuk untuk kita beli kuota dan sebagainya ya.
0: Cukup. Aman.
1: Aman ya. Nah, ini berarti termasuk usaha keluarga ya?
0: Ya.
1: Usaha keluarga ada Bang Deden, istri dan
0: saya, istri dan anak-anak saya.
1: Iya.
0: Berarti ya, kebetulan punya satu karyawan, enggak ada satu lah.
1: Ada satu karyawan.
0: Kemarin merekrut karyawan karena udah agak repot banget.
1: Iya.
0: Repot banget bukan agak lagi udah repot banget kayaknya gitu ya. Yeah. Jadi perlu tambahan tenaga. Jadi saya kemarin merekrut orang yang kerja.
1: Nah, berarti kan membuka lapangan pekerjaan juga nih walaupun hanya satu orang ya. Dan itu juga membantu perekonomian dari tenaga kerja tersebut ya. Nah, kemudian apakah ini Bang Deden ini ya pernah mendapatkan bantuan ya ataupun pelatihan ataupun pendampingan dari pemerintah atau lembaga UMKM?
0: Kebetulan saya bantuan atau ini ya.
1: Iya.
0: Maksudnya dalam ruang lingkupnya saya kan di bawah naungan Dinas Perindustrian.
1: Oh, Dinas Perindustrian. Iya.
0: Di situ jadi kalau ada acara UMKM itu kan saya sering masuk.
1: Oh, masuk. Gitu. Bergabung bersama mereka.
0: Bergabung bersama mereka gitu loh. Jadi di bawah naungan Dinas Perindustrian ya.
1: Iya.
0: Seperti itu ya.
1: Berarti Dinas Perindustrian ini yang mendampingi ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kemudian harapan dari Bang Deden ya terhadap perkembangan usaha bubur sumsum ke depannya.
0: Ya kalau harapan saya sih semoga usaha ini selalu langgeng.
1: Amin ya.
0: Satu langgeng, dua berkah.
1: Berkah itu yang paling utama.
0: Paling utama berkah dulu.
1: Berkah itu bikin kita selamat ya. Ya
0: betul Bang. Berkah, langgeng, terus disukai banyak orang lah.
1: Iya.
0: Insya Allah nggak ada yang bosen.
1: Insya Allah nggak ada yang bosen.
0: Karena kita jaga kualitas ya.
1: Iya.
0: Diutamakan kan kualitasnya dulu Bang. Kalau kualitasnya oke kan juga orang insya Allah kalau makanan, enak tuh. Insya Allah nggak mau lari kemana-mana deh gitu loh.
1: Berarti kan mempertahankan kualitas itu wajib.
0: Ya,
1: ya
0: karena
1: ya.
0: Bunda yang Pak pun kan maaf nih.
1: Ya.
0: Bunda yang pun seneng banget.
1: Senang ya. Pernah mesen ini?
0: Kemarin ngeborong.
1: Ngeborong ya.
0: Belum kayak hari Minggu.
1: Iya. Saking sukanya.
0: Suka. Beliau suka banget itu.
1: Iya, Bunda Epa ya. kemudian tadi tantangan sudah ya.

0: Mungkin ada yang disampaikan nih dari Bang Deden ya terakhir ya, kepada pendengar kita Perumpat RRI Bandar Lampung ataupun pelanggan-pelanggan nih tentang UMKM Bubur Sumsum. Silakan.
1: Untuk para pendengar dan keluarga sekalian, kalau mau mendapatkan gitu ya, mau beli lah ibaratnya, mau beli es bubur sumsum Garuntang, saya berdagang di Jalan Gatot Subroto, Gang Benda, persisnya itu di depan kantor Satpol PP Provinsi.
0: Di sebelah kantor Satpol,
1: seberang kantor Satpol
0: PP. Satpol PP.
1: Iya, di samping KPPN-nya persis.
0: Oh, KPPN, iya.
1: Betul,
0: iya,
1: di sampingnya itu. Itu saya buka dari jam 10 pagi sehabisnya. Ya kalau habis kan enggak mesti emang ya.
0: Iya,
1: kadang-kadang
0: cepat.
1: Cepat kadang-kadang lambat. Ya paling lambat jam-jam 2-an lah.
0: Jam-jam 2 paling lama.
1: Paling lama.
0: Berarti kisaran antara jam 10 sampai jam 2
1: ya, betul.
0: Atau jam 14.
1: Betul, betul. Nah, terus kalau yang mau sistem WA juga bisa.
0: Oh, WA juga.
1: Jadi pesan dulu, datang tinggal ambil.
0: Iya, iya.
1: Itu bisa.
0: Bisa melalui media berarti
1: betul,
0: ya.
1: Iya, betul, Bang.
0: Iya, ada hal lain yang ingin disampaikan?
1: Kira-kira cukup dah.
0: Cukup ya? Iya. Baiklah, terima kasih ya Bang Deden.
1: Sama-sama.
0: Ya.
1: Sama-sama.
0: Telah menjadi narasumber dari Perumpat RRI Bandar Lampung dalam program acara Dialog UMKM hari ini ya. Ya, baiklah pendengar, dengan demikian sampai di sini Sikam Bang Leon ya dan Bang Deden menemani Anda dalam program acara Dialog UMKM.
1: Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mati kat sedap-sedap menuri jajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mana cubi. Ayah aku cuba pakai kuah cubitnya yo. Allah, sedap ni.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi ni hanya ku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mula katong dijala. Apa pepe sengaja mu katong medija?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang medija sanggup tak nambil kahwani ku kutunggu tunggunya kang banyak hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong ni ku katong jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat kang banyak hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab ni ku sah. Tanggung jawab ini yang ku katong segok ku duit lain memenganan ku keji ni ku.
0: Lihat kok nganek sebangi mune. Nek karena mune yang banyak hutang zaman niku. Ya pi salahnya ku nanya kok nganek tenno.
1: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngutang kasut ada tembok lala niku.
1: Sebar ko niku dijanji menong. Kesebar ko niku jadi liom niku.
0: Mikhani mah yang ngutang.
1: Banyak ngutang sawin, banyak.
0: Kata lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Pertumbuhan transportasi. Rumah tangga, pembakaran sampah, pembangkit listrik tenaga batu bara, hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian 6 juta orang per tahun di dunia.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
5: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
4: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
1: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
4: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 12.
2: Minamogi PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat telah melayani 681.352 pelanggan selama semester pertama di 2026. Sepanjang periode Januari hingga Juni 2026, KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang melayani 681.352 pelanggan, meningkat 16,66% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 584.062 pelanggan, kata manajer humas PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang Ajar Jaki Asyari di Bandar Lampung pada hari Kamis. Informasi selanjutnya, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung bersama Kementerian Agama setempat memperkuat sinergi lintas agama guna menjaga ketertiban Kota Bandar Lampung. Berbagai langkah dilakukan bersama Kementerian Agama guna memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kota Bandar Lampung, kata Ketua FKUB Kota Bandar Lampung, Purna Irawan di Bandar Lampung pada hari Rabu. Demikian sikam Leonardo Endem Pazia, mulai petunggu di wakil jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, suara bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Senduat nih mak nenek midok dija. Buat api kita wik apa kanduan?
0: Nah biasa Minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kat ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
0: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jaman buat saya ini kusani nambi api gelak nih.
1: Ya Allah dada kesap.
0: Bangi nihan Minan.
1: Iya mune. Oh, ngapain kita?
0: Minan, nya agak ngilu jaman iku resep caka nyani darah kesapsa.
1: Oh, walah iyo yu nambikan iku mak kesipang leh nyak nyani darah kesap. Yo bahan ni sih mau aneh-aneh sih. Wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, telui, uai, gula handa, mentega, uya buku.
0: Ika sinugaw.
1: Iyo man eh. Nah untuk takakan ni, kik misal ni yo, kamnya ni make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ni saimu ni. Sedangkan uai ni secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uya buku secukup ni.
0: Oh, jadi kena ya?
2: Dadah kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dadah

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah moneh.
2: Apai haganunas, anu ha sakah moneh.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
3: Allah lawi, mati kak sedup-sedup menuri jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedup nih.
4: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangit nih haniku mengandi jangan bangit keji. Mak mikir niku menari di atas penderitaan orang lain.
3: Api mune mula katong di jala. Api pepe sengaja mu katong meni jala.
4: Hutangmu banyak hutangmu.
3: Nah masalah hutang. Di sana nggak nampi kawan, niku kutunggu-tunggunya kan bayar hutang. Tapi niku mak katong, pakai katong niku katong jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat kebayar hutang dengan niku.
4: Tanggung jawab niku sa, tanggung jawab kenyang ku katong segok ku duit lain pemenganan ku kerja niku.
3: Lihat toko nganek sebanyak moneh, nih karena monehnya bayar hutang dengan niku. Ya tapi salahnya kau nih toko nganek tenang.
4: Salah, bayar pay hutang, ampai nganek si bangi.
3: Allah ngutang kasut tidak tembok lala niku.
4: Sebar kau niku dijanji menong, kesebar kau niku jadi liom niku.
3: Nihkan emaknya ngutang.
4: Banyak hutang sahulin, banyak
3: lagi.
5: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
3: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
2: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat lasi

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: disiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Canggot Agung itu? Di antaranya karena Canggot Agung atau Canggot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar, itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Canggot Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, canggot diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, canggot adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Canggot merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Canggot dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa canggot juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat, sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggot Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggot adalah identitas atau jati diri. Canggot dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggot merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggot Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka? Dan kapan waktu pelaksanaannya?

0: Ya, berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung, diantaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, Bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus, yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan, ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Canggat Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa. Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Nah, kita pagi masih dengan alunan lagu-lagu Lampung yang kami dengarkan kedua mendengar Anda di suasana istirahat Anda ya, melepas lelah ya di kesempatan dapatkan janji setelah mungkin beraktivitas anja maju anja pagi kani hingga dapatkan janji. Ya, masih ngancani minum pagi tentu nih, kami next sampai lagu Bustami Zainuddin Mulang Tio.

0: kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan 11.500 liter air bersih.
1: Tak hanya sebabkan minimnya pasokan air bersih, kemarau juga membuat ratusan hektar sawah kering.
2: Kekeringan yang terjadi di tanah air pemirsa membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
3: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
4: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.
5: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan

0: media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

terukur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana,

Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Devi Riana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Deskranasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po. Kita sudah disiaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Po Nova, apa kabar?
0: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya Aye ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
1: Harus jadi orang soft spoken, Po.
0: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Gitu. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
1: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
0: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
1: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
0: Iya, benar. Sama sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
1: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan amin. Sampai mungkin kalau kemarau banyak yang kena radang atau apa
0: gitu kan. Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak. Jangan dong. Satu tangki. Bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
1: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
0: Mocopat apa macapat? Mocopat.
1: Mocopat.
0: Oh, Mocopat.
1: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
0: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
1: Mocopat itu, Po.
0: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
1: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
0: Oke. Tapi beda-beda itu.
1: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
0: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
1: Iya, nanti kita sama ahlinya, Po.
0: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama... Ya. Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
1: Betul.
0: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
1: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Bapak itu tepat.
0: Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
1: Ini kalau saya blangkon.
0: Itu blangkon.
1: Kenapa Pak Bambang gini ya?
2: Tutup kepala.
0: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, Aye juga pakai tutup kepala.
1: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakartan nih, model Perbawan kalau nggak salah
0: gitu. Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
1: Oh, udeng apa apa gitu ya, Po ya.
0: Udeng itu kalau dibaladoin enak tuh.
1: Udang tuh, Po.
0: Oh, itu udang.
1: Itu lebih ke apa ya, Po? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
0: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas Titis.
1: Oke, baik. Monggo, silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo, yang mau tanya mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copet gak betul kalau nggak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa nonton ini Pak, mau copet Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
0: Kita kupas aja dulu. Mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa. Silakan.
1: Oke, nah, deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
2: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, perempat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah. Macapat ya, karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
1: Macapat.
2: Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada. Di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini, mocopat itu,
1: sama ya.
2: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya di Sundanya jumlahnya juga hampir sama lah. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa, di Bali ada 15, di Sunda ada 17. Seperti di Jawa Persijang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang, itu teman-teman yang Sunda ya. Nah di Jawa itu jadi di Madura ada.
1: Ada juga ya?
2: Ada. Di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
1: menasional ya.
2: Tidak hanya miliknya orang Jawa. Dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono. Ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
1: Asmaradana.
2: Ya, teman-teman di Bali Semaredane. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya itu kemudian apa sih yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya. Daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
1: Penciptanya
2: ya. Itu punya ciri khas. Misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Itis.
1: Sastranya ya Pak ya.
2: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
1: Sastra.
2: Ya, jadi memutusnya ya jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya sastra itu terbingkai oleh lagu.
1: Sastra. Oh, sastra benang ku lagu itu Pak.
2: Iya, jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu. Unik, yang uniknya kenapa Semarangan jadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
1: Iya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Halo, selamat siang. Terus ternyata Bapak-bapak bisa dilanjut lagi Bapak-bapak.
2: Iya. Dari ya lagunya ya mocopat. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok, selindro ada selindro padat 6, padat sama, padat menyuruh. Pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, mencoba Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Dan untuk slendro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya, masih di situ. Lagu slendro itu seperti diatonis.
1: Diatonis, Pak.
2: Iya.
1: Tangga nada berat gitu, Pak.
2: Betul.
1: Ya.
2: Jadi slendronya itu slendro diatonis. Kalau slendro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding ding ro lo modem ci gitu ya. Na na na na na itu gajarnya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
1: Do re mi sol la do ya, Pak.
2: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
1: Oke.
2: Seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau slendro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
1: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya, Pak? Condong ke musik-musik diatonis gitu ya, Pak.
2: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah, ini itu aneh. Dan masuk itu ya kiraan saya.
1: Meramunya gimana gitu,
2: Pak. Gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
1: 2024 ya.
2: Jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Ya. Selebrasinya budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
1: Betul.
2: Yang kedua juga RRI masih di sini, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
1: Ternyata RRI loh.
2: Iya, RRI Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu. Gitu. Tapi yang aneh itu adalah, nah itu tua ya, kemudian diperbaiki, dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an. Ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu ya.
1: RRI Semarang, betul.
2: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
1: Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu hal yang unik kalau kita bicara tentang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok slendro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih apa ya? Lebih ke nada diatonis gitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya?
2: Pakai piano.
1: Piano
2: masuk
1: gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata, Pak.
0: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
1: 0238316661 atau bisa WhatsApp di 0811277794.
0: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Didis.
1: Oke, 024-8316-661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-2777-914.
0: Okay. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04510, 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928 ya. Yeah. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu. Sombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info. Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis?
1: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
1: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan. Kalau sudah ada yang bergabung di Semarang?
1: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Itis, diangkat dulu.
1: Dulu ya, Pak, ya.
0: Oh iya, silakan.
1: Oke. Ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu? Apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan. Bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
1: Siap, silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
2: Halo, Mas Titis. Mas Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
1: Mau bilang apa?
2: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh, Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
2: Ternyata begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet ke dalam
0: tol. Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang
2: Udah aku catat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
2: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
2: Macapat apa macapat sih?
0: Boleh kata
1: macapat bisa, Pak.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macapat bisa, macopat juga bisa.
2: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
2: Okay. Yang kedua?
0: Ketawa.
2: Itu aja deh, Pak.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
2: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
1: Oke, monggo silakan Pak Bang.
3: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
3: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macapat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya, terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra, ya Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu, ya kapan kita mau melakukannya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Ya. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya.
1: Palu,
3: ini menarik ya. Bisa diulang ya,
1: Mbak Ica? Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya, Pak Bapak?
3: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali, Bapak. Kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Yang baik yang kita sadari maupun yang

0: teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada macapat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
1: Siklus kehidupan ya Pak.
0: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Kemudian itu di akhir yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang memfasilitasi karena kelahirannya itu tidak urut seperti itu lahirnya mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Gitung Sindayana ya, misalnya iya di Gitung-Gitung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sendiri enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do. Nah, itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno nena mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau slendro kita ambil do re mi sol la do. Ya jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar semakin rendah biar enak nembangnya. do re mi sol la do, do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Nah ini kita kembalikan lagi masih do re mi sol la do, masih itu adanya seri itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang berakhir dua.
1: Iya. Nah dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain
0: ini Pak? Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya. Mbak Nova ini karena apa di Masopat gaya Semarang ini ada akulturasi budaya di sana, ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa. Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian dari lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang azan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang azan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan

0: ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari azan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do le li lo la lo. Nah, misalnya ada lagu saya ingat lagu sampai ing time misalnya. Itu sama ya, Pak. Dadanya selendurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis
0: iya, ya, itu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu iya, ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa versi Jawa. Bingung gitu. ini bunyinya gimana gitu.
1: Ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, betul.
1: Oke. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akun

0: adaptasi budaya di situ. Kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu, beda dengan masyarakat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogyakarta itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
1: masyarakat Semarang ya.
0: Betul.
1: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
0: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Cepat-cepat gitu.
1: Iya.
0: Dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau cepat Semarangan ya.
1: Oke, di sana sudah adakah?
0: Belum ada kok.
1: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
0: Oke, siap, silahkan.
1: Oh udah, oh ya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Oh, Nova. Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam, orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi, ya.
2: Selamat siang, Mas. Sambut juga Bapak
3: Sumber. Selamat siang.
2: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah ting-ting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mau copat yang nadanya gembira seperti ojo diplerokki apa-apa gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
0: Oke, kebetulan belum ada di Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
1: Oke, silakan.
0: Monggo Pak Bambang dipertanyakan dari Bu Umi. Asli Semarang atau di Jakarta?
3: Iya. Gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending Karawitan yang Kediri Semarang itu tanpa vokal.
0: Oh, tanpa vokal ya?
3: Tanpa vokal ya, dia ada. Okay. Di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum vokalisnya pada datang gitu. Bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo diplerokki dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya. Yeah, itu nadanya umum, hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Okay. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarang ya. Tadi saya temukan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang.
0: Okay.
3: Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo.
0: Oke.
3: Okay. Bowo itu mengawali.
0: Iya,
3: mengawali sebuah gending gitu ya. Itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya.

0: Sini.
1: Terus terus ya.
0: Nah, itu untuk
2: sampai sore mah enak, Pak.
0: Itu oleh Narto-Narto digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi Narto-Narto sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
3: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
3: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
3: Ya.
0: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Mau cepat bergaya Semarang ya.
3: Bikin sendiri ya, Pak.
0: Bikin sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
3: Iya, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
3: Apalagi BPDB ya, Pak ya.
0: Iya.
3: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Harus begitu.
3: Oke, gitu, Pak.
2: Jadi mau cepat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
0: Iya. Banyak sekali pastinya.
2: Iya.
3: Di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi macopat-macopat sendiri.
3: Kalau dari personal pripun Pak Bang?
0: Iya, kalau sekarang ya misalnya dia nembang apa, kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono, Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan, apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
2: Oh banyak ya? Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
3: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
2: Oke, boleh.
3: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarang kan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
3: Semakin banyak ya, Pak.
0: Semakin banyak terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarangan. Kemudian bawa-bawanya ya dikasih
3: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
3: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang berwah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
0: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
0: Di Jakarta ada gambang kromong.
2: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
2: Oh, itu kan.
3: Iya. Semarang itu apa pengembangan dari Mocopat Semarang atau
0: bukan? Itu musik ya.
3: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Ada dugaan
0: sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, okay. Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya, jadi yang namanya tembang mocopat dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
3: Untuk melepaskan nadanya ya, Pak ya, Pak.
0: Iya, betul. Sehingga bisa kita pakai kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
0: Jadi bukan lagu kayak Denny Catnan itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi itu enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
0: Ya semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ini, ya ada yang latar belakangnya itu ada latar belakang yang petani di sawah ya, seperti itu.
2: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya bersenandung akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
0: Betul ya.
2: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
3: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
3: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
3: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa acara kita atau gimana? Tapi masih tetap ya tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tempat mocopat dulu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu ternyata ini adalah pengembangan begitu kok jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Okay. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
0: Betul ya.
2: Oke.
0: Okay. Nah, kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu Campursari yang belum ada bawanya Mas Itis Mbak Nova. Belum ada. Kalau mau lagu Campursari itu kan kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mocopat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro yang do re mi sol la do yang do re mi sol la do ya misalnya lagu neng pinggiring pengawan ya misalnya itu ya punya Mak Mbah almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu.
3: Itu gambu ya Pak.
0: Iya saya buatkan ya. Bekar gambu peng satu sinator waduh seterusnya
3: jajakan apa Bapak kayak enak kok
2: kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
0: Lagi Pak kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
2: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
3: Ketika aja mau coba Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510 karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
3: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
2: Belum nih kayaknya, belum tadi udah kedip-kedip putus lagi.
3: Okay. Mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
2: Baik.
3: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
0: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
3: Oh, ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh. Ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat yang sering rutin mengadakan itu ya mocopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
3: Okay.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
3: Oke. Okay. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
0: Nah uniknya kalau mau copat kan gini Mas, kalau mau copat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, okay, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
3: Oke.
0: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke. Okay. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringin loh, kalau diiringin nanti ya kacau yeah sama tingannya.
2: Oke, okay, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, okay, ya, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Mm. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu yeah ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WBTB itu adalah macapat Semarangan ya. Hmm. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasa, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan belajar di macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian, Pak.
2: Oke, Pak Bambang, terima kasih. Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu ya.
3: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
2: Iya. Untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
3: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
3: Okay. Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Jababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SS SMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita, kita akhiri dulu siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kamulyan mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulyan nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulyan, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulyan nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta.

Nina Mogi, Universitas Lampung menjalin kerjasama riset dengan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero untuk memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan dunia usaha. Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah penting untuk memperkuat hubungan perguruan tinggi dengan dunia usaha, ujar Rektor Unila Lusmelia Priani di Bandar Lampung pada hari Rabu. Ia mengatakan selain itu melalui kerjasama riset juga menjadi landasan untuk mempertemukan kekuatan akademik Unila dengan kebutuhan nyata industri perkebunan dan pertanian. Informasi selanjutnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menyatakan bahwa sebanyak 24 titik baru kampung nelayan merah putih di tahun 2026 di daerah Lampung masih dalam tahap survei. Kampung nelayan merah putih di 2026 ini telah selesai tahap survei topografi dan masih dalam proses pelaksanaan survei lainnya serta ditinjau ulang oleh tim sosial ekonomi kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Lampung, Bani Sprianto di Bandar Lampung pada hari Rabu. Demikian sih kami di Honor dan Rimpasya, melalui petugas di Wakil Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Propa RRI Jakarta, mengikuti program acara siaran budaya Nusantara ya. Dan saat ini kami kembali bersama Propa RRI Bandar Lampung dalam program acara Launi Dawagani.

0: aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia buliah akhirat dape, sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh akhirat dapat, di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
4: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
5: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia. Intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya. Bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
6: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara lampung pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cengget Agung itu? Di antaranya karena Cengget Agung atau Cengget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cengget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka? Dan kapan waktu pelaksanaan?

0: Di kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain, juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggan Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggan Agung itu dilaksanakan. Jadi, tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
1: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Canggan Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia,

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minal mogi selamat dawam menjelang debi ya. Di kesempatan edisi Ganesinji 13 Agustus 2026 bersama si Kambang Leon. Tentunya masih ngajarin minal mogi dalam program acara Launi Dawa Gani hingga putaran pukul 15 waktu yang sebagat nanti. Ya, jangan lupa si kamu capkon ya. Selamat beraktivitas, gue minal mogi. Saya mungkin di kesempatan Dawa Ganesinji masih sibuk ya dengan berbagai macam kegiatan, baik ibu-ibu rumah tangga ataupun bagi Minamogi Sunyi ini. Saya lagi bekerja ya, baik itu di usaha-usaha jasa ataupun sedang dalam perjalanan. Kami ucapkan selalu berhati-hati. Baiklah Minamogi, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda berkaitan dengan kebudayaan. Minal mogi, pemerintah Provinsi Lampung ya melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mematangkan persiapan Festival Krakatau 35 tahun 2026. Event pariwisata Sinji ya mengusung tema Nengahnya Pol dan dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 30 Agustus 2026 di Bandar Lampung. Festival Sinji menjadi ruang promosi potensi budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan kreativitas masyarakat Lampung. Nah, sementara ya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinandsyah Cawokon, Festival Krakatau tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, menurutnya festival harus menjadi etalase gue memperkenalkan kekayaan alam, budaya, dan kreativitas Lampung ke tingkat nasional hingga internasional. Lampung Sinji memiliki kekayaan alam, budaya, kreativitas, dan potensi pariwisata yang sangat besar untuk terus rekam angkat ke tingkat nasional bahkan internasional. Jawa Tony ya. Nah, Minamogi tema dengan nyapur dipilih gue merepresentasikan nilai kebersamaan dan keterbukaan dalam kearifan lokal masyarakat Lampung. Tony menilai pembangunan pariwisata membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, komunitas, seniman, budayawan, UMKM, generasi muda hingga masyarakat. Para pariwisata Madapo ya dibangun hanya oleh pemerintah. Pariwisata harus dibangun bersama oleh pemerintah, pelaku usaha, komunitas, seniman, budayawan, UMKM, generasi muda.

masyarakat, dan tentu saja rekan-rekan media serta insan pariwisata. Ya, demikiannya informasi dalam program acara Launi Dawakan Sinji ya. Festival Krakatau Wage 26 tampilkan budaya, kuliner, dan kreativitas Lampung. Baiklah Minamogi, masih dengan alunan lagu-lagu Lampung ya. Gamnex Koji Jamo di kesempatan Dawakan Sinji. Selanjutnya nengiskan pai lagu saya dinyanyikan Dian Nasrudi. Judulnya Ti Ambin.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

Minamogi sampai di sini sih kan Bang Lia dengan Cani Minamogi ya dalam program acara Launi Dawagani. Lanjutin nanti setelah waktu jam Minamogi akan ikat Cani Jama Julita hingga petang pukul 19 waktu ini sebagian nanti. Gila maaf jika wasal salah kata. Anja Jalan Katsuburoto nomor 26 Paman Bar Lampung. Sikam sebut tugas Leonardo Nipasin ucapkan selamat dan wassalam.

0: Bidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu, sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungutan.

0: Patia, nek kau nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau tak lagi, baca nek belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana ke daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya

Mina Mogi, pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi 2.000 triliun. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Ia menyebut dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun. Informasi selanjutnya. Pemerintah memperketat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan seiring fenomena El Nino yang berlangsung sejak Juli 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan kekeringan dan risiko kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia. Untuk mencegah karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 pada 10 Agustus 2026. Edaran tersebut berisikan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Demikian Cikam, Leonardo Henry Pasha, selamat debat.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore minamu aji. Gimana kabarnya di hari Kamis ya, 13 Agustus 2026. Dan tentunya Julieta Pustika senang kembali sekali ya bisa kembali menemani minamu aji di hari Kamis ini. Akan menemani minamu aji semua di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Oke deh, nanti minamu aji kita lanjut aja di Pro Dangdut ya sore hari ini. Jadi yang udah gak sabar ya tulit-tulit, kita buka dulu penelpon pertama, tapi nanti kita jeda ya untuk kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Halo, Assalamualaikum Prof Fat.
1: Waalaikumsalam
0: Bang Senen. Gimana kabarnya Bang?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Lagi apain Bang?
1: Lagi teleponan
0: sama Jumita. Lagi nyantai ya. Oke, lagunya nih Bang yang mau diputerin di sore hari ini ada Merana dari Maggie Z, Bulan Yang Tersembunyi dari Dewi Persik, sama Pengobat Rindu dari Elvi Sukaisi.
1: Pertama
0: Merana.
1: Ya.
0: Oke deh, silahkan salamnya Bang.
1: Bunda Ros jaga bahaya, semoga sehat. Mama Iran jalan kembang, semoga sehat. Minan Wati di Sengsem, Ning di Kandit, untuk apa Hani di Pulau Panggung, Bunda Tambahan Hong Timur, di Jiang Wasawaran, jadi Kesuaran, Kendi Yo Kekeratan, Tunggung Pulau Kerti, Tunggung Jaga Pasar, Kasir Bata Tani, Mama Kumpi, Kasir Atung Tukudulen, Jomli di Waikanan, Eva Waikanan, Prima Waikanan, Eka Waikanan, Ujuk Luluk, Pak di Dharma Waikanan. Udah, terima kasih Julieta.
0: Sama-sama Bang Senen.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Iya Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia ada Bang Senen ya di Buka Pro Download bersama Julieta sore hari ini, dibuka oleh Bang Senen di hari Kamis ini. Dan di belakang Mas Senen juga ada masuk lagi, kita beralih di WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Julieta, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Ning, gimana ini kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak. Gitu Mbak Julieta.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sih Mbak Ning?
2: Aduh, seneng banget loh Mbak Julieta ngobrol di ini, udah lama aku ya.
0: Iya, seneng juga nih aku Mbak Ning bergabung bersama Julieta di Pro Dangdut sore hari ini ya.
2: Iya, betul. Itu tadi Bang Senen pembuka pintu gerbang ya.
0: Benar, buka pintu gerbang buru-buru kayaknya ya Bang
2: Senen. Iya, dia kuncinya dari ini, serah sama Bang Senen ya.
0: Benar. Oke, lagunya nih Mbak Ning gak mau diputerin ya. Di sore hari ini ada Merana dari Maggie Z, Pengobat Rindu dari Elvi Sukaisi, sama Terlena dari Ike Nurjana.
2: Terlena aja Mbak.
0: Boleh, salamnya silakan. Ya,
2: salamnya ya Mbak ya. Ya. Untuk Bang Senen, selamat sore, semoga sehat terus ya Bang. Terus buat Mbak Eni yang ada di Kemiling, buat Abang Topan yang ada di Teluk Betung, buat Mbak Jarwonya, terus buat Bunda Samba, terus buat Bunda Ros, terus buat Yogi, terus buat ini siapa? Mas Iran yang ada di Lampung Barat sana, selamat sore. Pokoknya buat semuanya aja ya. Buat Mbak Duitanya jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ning Setiawati ya di Waikandis. Oke deh, belakang Mbak Ning juga udah masuk lagi. Ini kita borong dulu ya sebelum kumandang azan asar. Oke, ternyata terputus. Dan untuk minum lagi mungkinnya mau bergabung ya di Pro Dangdut sore hari ini gitu ya, sebelum kumandang azan asar ya, boleh silahkan. Tapi nanti kita jeda dulu ya di kumandang azan asar ya. Halo, Assalamualaikum
3: Bro 4. Waalaikumsalam Bro 4.
0: Iya Bang Edo, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Jadi Rita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Udah mau pulang belum sih?
3: Belum ini, punggungnya lagi ngantuk-ngantuknya ini.
0: Lagi ngantuk-ngantuknya, udah ngopi belum sih kok ngantuk bang?
3: Alhamdulillah, kalau asarnya belum.
0: Asar nih belum. Jadi mau aku kirimin kopi apa gimana nih bang?
3: Lagunya aja lah biar gak ngantuk ya.
0: Lagunya aja ya biar gak ngantuk, bener. Lagunya nih kira-kira bikin ngantuk ya. Ada Merana, Terlena, sama Pengobat Rindu.
3: Nah, Pengobat Rindu aja lah biar hatinya bahagia.
0: Oh gitu, siap deh, silakan. Salam ya bang.
3: Karena ini mau azan asar, jadi salamnya untuk semuanya aja.
0: Oke, siap.
3: Buat Kak Julitanya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Semoga Kak Julita selalu sehat. Amin. Selalu dilancarin rezekinya. Terima kasih Kak Julita. Amin. Assalamualaikum. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Edo ya di Teluk yang lagi ngantuk. Untuk Pina Monggi mungkinnya lagi ngantuk gitu ya. Oke deh, boleh silahkan bergabung bersama kami di Pro Danu sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita kayaknya bisa ya angkat satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum Perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Perempat.
0: Iya pun Mbah Jarwo, gimana kabarnya pagi sore hari ini?
4: Pagi sampai sore sehat selalu. Gimana kebalikan Julita?
0: Alhamdulillah sehat selalu Mbah Jarwo. Udah ngopi belum Mbah?
4: Habis acaran aja nanti tanggung.
0: Oh gitu, nanggung ya. Tapi aman ya Bang, gak ngantuk ya?
4: Wih, gak ngantuk, nanti ngantuknya kalau udah RRI udah tutup.
0: Wih, mantep, nunggu jam 12 berarti ya. Oke, lagunya Mbak Jarwo yang dimuterin nih di sore hari ini ada Merana dari Maggie Z, Terlena dari Ike Nurjana, sama Pengobat Rindu dari Elvi Sukaisi.
4: Request aja ya, nanti diputernya jam berapa, gak apa-apa request, boleh gak?
0: Oke, coba dicari apa, mau apa?
4: Awet Muda dari Roma Irama.
0: Oke, tadi cari dulu ya. Judulnya Awet Muda.
4: Ya.
0: Boleh. Adanya dari Nur Halimah yang nyanyi, Mbah.
4: Oke, enggak apa-apa penyanyinya, yang penting awet muda aja.
0: Oke, siap. Silakan, salamnya, Mbah.
4: Ya, terima kasih. Tadi senggolannya ada Ning Setiawati di Waikandi. Tadi ada Edo di Teluk. Ada orang ganteng Abdullah, ada JK, ada Ramli, ada juga Darman, ada Litrimo, ada juga JK, ada Bebang Sampan Topan Kota Karang, ada juga Eni di Kemiling, Pendi ya nggak kelupa di Oksi Selatan, Pendi sehat selalu ya Pen, ada juga itu sampai ke Mama Pungki, ada juga Uang Putri Udo. Ada juga Ham-Ham, ada juga yang dari Jambi, Hamzah Yusuf, saya selalu Hamzah adalah udah 15.24, ntar lagi asar.
0: Benar.
4: Sialnya buat Najulita sekeluarga, saya selalu ya Najulita ya.
0: Amin.
4: Tunggu lagunya, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh ada Mbah Jarwo ya. Untuk Mina Mwagi, terima kasih yang udah bergabung di Pro Dangdut di menjelang kumandang azan asar ya, untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan untuk Mina Mwagi yang udah tulit-tulit nelpon, sabar dulu ya, kita rehat dulu ya, karena sesaat lagi menjelang 1 menit terakhir ya, menjelang kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Nanti ya, setelah kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, kita akan lanjut lagi di Pro Danu sore hari ini karena masih ada waktu lama hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang.

sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

Wartaga 16. Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wacca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Satuan Polisi Air dan Udara atau Satpolairut Polres Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membagikan bendera merah putih kepada nelayan perairan Sadai dan pelabuhan Desa Sadai menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kasat Polairut Polres Bangka Selatan AKB Arif Fabila ini mengatakan dalam kegiatan tersebut ini petugas menyisir perairan Sadai dan merapat ke kapal-kapal nelayan yang sedang bersandar maupun yang bersiap melaut dengan menggunakan kapal patroli 24 240133C2. Dan ia mengatakan sebanyak 81 lembar bendera merah putih dibagikan dan dipasangkan secara langsung di atas kapal-kapal nelayan. Jumlah tersebut dipilih secara khusus sebagai simbolik peringatan usia kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan melalui kegiatan tersebut, Satpolairut ini juga mengimbau kepada para nelayan untuk mengutamakan keselamatan saat berangkat melaut dan membawa perlengkapan keselamatan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandar Lampung meraih penghargaan pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 batch 2 regional Sumatera kategori program 3 juta rumah. Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, di Hotel Horizon Batam pada Rabu 12 Agustus 2026. Selain menerima penghargaan, Pemkot Bandar Lampung ini juga memperoleh Satuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS untuk 300 unit rumah. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung program peningkatan kualitas hunian masyarakat. Dan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan rumah layak huni. Penilaian mencakup berbagai indikator mulai dari kemudahan regulasi hingga dukungan pembiayaan program perumahan. Dan menurut Eva, capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah kota untuk terus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi warga. Penyediaan hunian yang aman dan layak dinilai menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus diperhatikan. Program 3 juta rumah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses perumahan yang lebih baik. Pemkot Bandar Lampung juga terus memperluas dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh hunian yang memenuhi standar kelayakan. Demikian Wacca pukul 16, Molokutu Ngadi Wacca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Minam Wagi Julia Tepusika kembali ya di Prodan sore hari ini. Jadi untuk Minam Wagi yang tadi gak sempat ya bergabung Prodan bersama Julieta, silahkan ya, masih ada waktu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi yang mau bergabung di Prodan sore hari ini silahkan, masih ditunggu di 255-1127 juga di WhatsApp kita ya, di 0811-720-9885. Oke deh, halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
1: Bang Oku.
0: Oke deh, Bang Pendi di Oku. Gimana kabarnya, Bang Pendi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih, Bang?
1: Enggak sih, sibuk, lagi nyantai, lagi ngopi.
0: Lagi nyantai aja ya. Oke deh. Dari tadi udah dicolek-colek nih sama yang lain, Bang Pendi nih.
1: Oh, benar. Oke. Okay. Apa ini lagunya apa nih?
0: Lagunya Hari-hari Kelabu dari Yus Yunus, anak pertama dari Nur Halimah, sama Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia dari Evi Masamba. Ada yang cocok enggak, Bang?
1: Yang terakhir aja, yang di Kejar ke Ujung Dunia.
0: Boleh. Silakan salamnya, Bang Bendi.
1: Salamnya buat Topan ya, buat Edo, buat Bang Senen, Mbak Jarwo tadi ya, terima kasih Mbak, mudah-mudahan sehat Mbak ya. Terus buat Bang Darsen ya, Bang Narawi ya, Edo ya, terus Wo Putri ya, sama Udonya di Wehalim ya, sama Nabila di Weluni ya, mudah-mudahan sehat. Nama ini siapa, Minan Wati ya, di Serengsem ya, sama Bunda Samba di Lampung Timur ya, sama Bang Jini di Kangkung ya, di ini Kemiling ya, sama Mbak Eni ya di Kemiling ya. Terus buat Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi ya, mudah-mudahan sehat Bang Yus ini Hamzah Yusuf ya. Terus di way kanannya buat Abdullah ya, mudah-mudahan sehat Abdullah ya, sama Bang Na. Bang Ramli ya, Mbak Tarimo, pesapa itu semuanya lah di way kanan ya, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja lah, buat juritanya selamat tugas, terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku ya, di belakang Bang Pendi juga udah masuk lagi di WhatsApp, kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Perempat. Tapi pun Kak Julita Puspita.
0: Iya pun, Bang Topan, gimana kabarnya?
2: Kabar sehat, gimana sebaliknya Kak Julita?
0: Alhamdulillah sehat, kini aku udah lama deh gak mengudara bareng Bang Topan ya.
2: Iya, gagak sibuk dikit teman ya, dengerin sih, cuman memasukannya adalah monitor aja gitu Kak.
0: Oke deh, lagi ada kesibukan berarti Bang Topan ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi gimana kabarnya? Sehat, Bang?
2: Sehat, alhamdulillah. Semakin menyala, kata Kanona.
0: Masya Allah, semakin menyala. Rambutnya juga semakin menyala ya, Bang. Oke, lagunya yang mau diputerin nih, Bang, di sore hari ini ada Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia dari Evi Masamba, Cuma Kamu dari Roma Irama, Panah Asmara dari Danang. Ada yang cocok gak?
2: Ada yang cocok lah, itu nomor 2. Cuma diganti aja tuh, cuma RRI Perempat aja.
0: Siap, mantap. Silahkan salamnya.
2: Salamnya tadi yang baru turun Bang Pendi ya. Di Oku Selatan ya, sehat selalu. Terima kasih senggolannya. Di way kanan, orang ganteng belum masuk ya Kak?
0: Belum.
2: Mungkin dia kalah cepat sama Bang Pendi tadi di nomor seruler ya. Ya, Bang Abdullah di way kanan, Bang JK di way kanan, Bang Ramli di way kanan, Litrimo di way kanan, Mang Darman di way kanan, Kisinan Munir di way kanan, Bunda Warkop di way kanan, Bunda Sri di way kanan, Bunda Ilham di way kanan, Jama Bang Irin Gunung Batu, Ibu Ros, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, terus Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin Tugu Duren, Bang Ius Punduk Pidada, terus Wo Putri bersama Udo di Weh Halim, Mbak Eni Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, terus Pak Basir di Pasar Tani, Minan Wati di Serengsem, Pokoknya buat semuanya aja lah Kak Julita.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya buat Kak Julita aja bersama anak dan suaminya. Sehat selalu ya Kak.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sama-sama, Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Topan. Oke, di belakang Bang Topan juga ada masuk lagi ya. Di telepon kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam.
0: Aduh bener kan kalah cepet kan ya.
3: Orang kita kok rasanya aku terus kingol, boy. Apa? Tengah cuti ya,
0: Coba tanya Bang Topan, kenapa kata mungkin makin menyala gitu kali ya?
3: Oh iya lah, mau kisah nyala kayak mau gambar dulu waktu setengah tamat mau.
0: Oh gitu, tapi iya, justru enak sekarang gak sih Bang, lebih nyantai?
3: Apa iya?
0: Iya gak sih, tadi kan kayak buru-buru pasti ntar jangan dipotong laguku ya gitu.
3: Nah itu dirimu sekarang udah mulai pinter ya semenjak itu ya.
0: Oh iya dong, ntar protes lagi, aku mau laguku kok dipotong ya gitu.
3: Wah iya juga ternyata aku ya. Ya kabar ya dirimu, wasan walafiat.
0: Alhamdulillah sehat, gimana Bang Abdullah sehat?
3: Alhamdulillah tampang ganteng gitu.
0: Masya Allah. Tidak apa-apa, piye.
3: Bar upacara yang kesibukan ora.
0: Abis upacara, oh iya pasti ada dong. Kan kita lomba.
3: Waduh, gak tahu.
0: Kenapa?
3: Insya Allah arep merayakan pertambahannya usia aku yuk.
0: Oh Masya Allah, 17 iya. Agustus iya. Ya
3: arek ngundang seliramu karo RRI gini rencanawi.
0: Oh walah oh gitu, di mana
3: ini ngomah toyo ini baradati toyo
0: walah kok yu enek antar jemput apa ora?
3: Iya dipaket nih toyo.
0: Oh siap dipaket nih. Nganggu apa ya kurirnya apa sak gede nih ya.
3: Iya buat Buan itu Buan selipur dirimu sama Miss Dua.
0: Oh gitu. Enggak dong. Berarti nyanyi bukan 17 Agustus ya?
3: Kurang 17 Agustus itu 17 Abdullah.
0: 17 Abdullah tahun 45.
3: Ya. Ya, pokoknya ya kue lah, itu ya kue mau.
0: Siap, mantap. Jadi tahunnya 45 atau tahun berapa? 95.
3: Tahunnya enggak 45 lah, 45 ya sekolah rasanya kelas HP lah.
0: Lah mola, nah apa tahunnya 95?
3: Kok ngerti yuk?
0: Wis ngerti, kelihatan dari raut.
3: Astagfirullahaladzim, astagfirullah.
0: Dari raut ganteng nah itu aja loh, terpancar gitu.
3: Oh iya, aku request suara yuk.
0: Apa requestnya?
3: Butuh ketemu Rondo.
0: Hei men, enggak bisa.
3: Enggak
0: bisa ngawur ya kayak.
3: Weh, padan ya penyanyi ini ayu kok sampean lho, Anda ini.
0: Apa iya, Masya Allah.
3: Ini iya, ini jeleng kan kayak ini YouTube. Ini kono kawes di download karo OO Medi kayak. Ini Arya Satria pasangannya ayu sampai kayak sampean ke tidur wangnya.
0: Gah, tapi aku wegah masuk duda ketemu Rondo ya. Perawan ketemu.
3: Ini dari Peter Gunsang lho. Protes terus
0: sih. Gak boleh bang, nanti jadi doa lo Piero.
3: Yo orang lah, kue kah hanya lagunya lo.
0: Orang. Gak bisa.
3: Wah lah Chan, dulu sih kok angin lemon ya.
0: Duda muda aja, mau nggak duda muda?
3: Ojo, anway, nek daripada kue mending Evita Mala Tang Ting Tong Der.
0: Apa judulnya?
3: Tang Ting Tong Der. Guyu meneh. Ya ampun, Dek. Ketemu lo.
0: Aku mau ngetik aja tuh kayak kikuk gitu loh. Evita Mala coba ntar dulu ditanyain, dicariin.
3: Tang ting tong der.
0: Apa tang ting tong der nih?
3: Ya itu lo, masa aku suruh nyanyi di sini lo.
0: Coba katanya waktu itu bilang mau nyanyi lo.
3: Ya kalau aku nyanyi sekarang enggak siap lah, aku lo baru masuk eneng lo.
0: Enggak ada, Bang. Apa tang ting tong der tuh Evita Mala adanya Cak Uncang Asih Cenah. Tunggara Alo Galing Cak
3: Unji. Itu Sunda Mbak Yuku.
0: Evi siapa? Evita Mala. Evi siapa?
3: Iya
0: itu Evita Mala. Sebuah janji takdir muara hati. Ini bukan Evi Dangdut. Evi Masa. Mbak Evita Mala tuh, aku rindu padamu dokter cinta, aku rindu kamu lilin putih, janji duka rambut, rahasia cinta, sedinding salju, selamat malam. Apa itu tak ting tung der tuh?
3: Enggak ada itu lagi. Sudah aku bilang jangan lagi banyak sakit dulu. Itu lo keren ulangnya UI. Jadi ini. Tapi negatifnya enggak bisa.
0: Iya, coba nanti aku dengerin, nanti aku suruh download dulu ya.
3: Ora, wes wes.
0: Tak ting, tak ting.
3: Tong. Bang ting tong der.
0: Tang ting dong der.
3: Ya, kalau ada itu, kalau enggak ada alternatif liane ya. Ya udah diputerin dari yang sebuah janji, gak apa-apalah.
0: Sebuah janji.
3: Ampun, aku mau momen aku bicara sisi.
0: Alah, momen-momen juga menunggu kan. Aku di sore, kamu ini kok gak sore gitu lah.
3: Ya enak itu loh. Nah sore aku untuk istirahat. Kalau sakit contohnya malam Jumat, mm-hmm. Aku ramah karyo. Orang ajar santri.
0: Walah, jadi ngapain?
3: Ya, peseliramu lah.
0: Wis, mantap, mantap. Yeah. Berarti memang Jumat free ya?
3: Ya, betul.
0: Begitu.
3: Ya, salam ya untuk apa? Selamat sore, Om Pedi. Selamat sore, Pak Jarwo tadi. Manggil nama aku nggak tadi, Pak Jarwo tadi ya?
0: Wis, sebut.
3: Oh ya, syukur. Terus, siapa lagi tadi?
0: Ada yang... Siapa? Ada yang terakhir ini ada Bang Topan.
3: Untuk sensasen pertama loh.
0: Bang Pendi. Yang pertama. Oh pagi Bang Senen, Mbak Ning, Bang Edo, Mbak Jarwo.
3: Wah, kalau Om Edo itu pasti panggil nama aku dia. Kalau Edo itu pasti biasanya ya. Oke, selamat sore. Wah, baru sudah salam seorang biasa biasa buat sampean. Nah itu aku raguyonan. Cina Senen tak ada nih.
0: Iya siap, insya Allah.
3: Nah ini berkat itu nak iso tapi.
0: Insya Allah ya.
3: Matam nawan betalnya lah kuris kue janji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada abang ganteng kita ya, Bang Abdullah dari Baradatu yang sudah absen di Pro dan Sore hari ini ya. Yang biasanya nanyain kenapa Julita gak sore gitu ya. Sekarang akhirnya sore. Dan kita kayaknya harus ngucapin selamat panjang umur untuk Bang Abdul di tanggal 17 nanti ya. Lagi di belakang Bang Abdul juga udah masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum Pempat.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Tadi tuh.
0: Iya pun. Ini Bang Hamzah Yusuf bukan?
4: Iya, yang dari Jambi.
0: Oh benar. Gimana kabar ini Bang Hamzah Yusuf?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Sehat ya. Lagi sibuk cuma, apa nih Bang di Jambi Bang?
4: Lagi tidak ada lah, cuman istirahat lah sore ini.
0: Oh gitu, siap.
4: Oh. Lagunya tadi yang pertama tadi apa ya?
0: Ada Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia dari FK Masamba.
4: Oh iyalah, ikut deh.
0: Ikut aja ya.
4: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Julita ya, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Kemudian ada Mbak Jarwo sudah masuk ya. Ada Ngatin Bulu-Bulu, ada Bang Senen, barusan tadi ya Bang Senen.
0: Barusan Bang Abdullah.
4: Oh Bang Abdullah, ada Bang Senen juga, ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi tadi ya, selamat sore, semoga sehat selalu. Kemudian ada Bang Nasrun, ada Armantah, ada Abdullah, ada Ido, ada Bunda Tamba, ada Junaidi Caniago. Untuknya semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat sore. Untuknya Anda kita selamat sore. Selamat berdua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Dan untuk minamu lagi yang mungkin warga Waikanan ya, yang mau bergabung bersama kami di Pro Danot sore hari ini, silahkan. Karena memang kita juga di relay ya oleh Waikanan. Dan untuk minamu lagi semua, gak cuma untuk warga Waikanan, juga Bandar Lampung ya, karena kita juga didengarkan lewat RRI Digital. Jadi mungkin yang lagi scroll-scroll gitu ya, lagi dengerin RRI Bandar Lampung, selamat sore. Kita lagi ada Pro Dangdut nih di sore hari ini. Jadi silahkan bisa mengudara bersama kami ya, tentu untuk berbagi cerita gitu ya, sharing, request lagu ataupun juga kirim salam. Masih ditunggu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Dan kita dengerin dulu lagu yang satu ini, yaitu Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kembali bersama Julita Pustika ya di sore hari ini. Dan masih dalam program acara Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada waktu kurang lebih 15 menit terakhir nih ya untuk Pro Dangdut sore hari ini. Jadi yang mau request lagu ataupun juga kirim salam, silahkan masih ditunggu ya di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Rompat. Halo.
1: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Jul.
0: Iya, selamat sore juga. Waalaikumsalam Bang Ramli. Gimana kabarnya nih sore hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah. Benar ini, panas banget.
0: Panas banget, benar. Ini udah berapa minggu gak ada hujan ya, Mbak Ramli ya? Oke, sinyalnya sinyalnya aman gak Bang? Di sana Bang, kok kayaknya nih sinyalnya tutut-tutut nih.
1: Bawa angin
0: ya, oke deh. Bang Ramli, lagunya nih Bang yang mau diputerin di sore hari ini ada Gadis Melayu dari Asraf, Terpanah Cinta dari Nasar, sama Cemburu Buta dari Rita Sugiarto. Halo. Iya, mau lagunya apa nih Bang Ramli?
1: Susah juga ini. Sinyalnya ini Mbak.
0: Sinyalnya, oke. Mungkin lagunya Bang, lagunya mau apa? Gadis Melayu, Terpanah Cinta, atau Cemburu Buta?
1: Iya.
0: Apa?
1: Halo.
0: Iya.
1: Gadis Melayu.
0: Gadis Melayu, boleh Bang. Silahkan langsung salamnya Bang Ramli.
1: Salamnya buat Bang Semen ya. Selamat lebih. Ada Apin Bolo-Bolo, ada Topan, ada Edo ya. Ada Trimo, ada Pak Jarwo, ada Bang Irin ya. Ada Mbak Nay, ada Mbak Ini, ada Neng Suri,

0: ada siapa lagi? Buat Syed Muhammad.
1: Okey, siap.
0: Untuk semoga diberi kesihatan sekeluarga, panjang umur, semoga sepi dilancarkan segala urusannya Mbak Julita.
1: Amin.
0: Suara Bunda Lampung, tabib pun. Assalamualaikum. Maaf sinanya, Mbak.
1: Siap.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Ramli ya di UI kanan. Merdeka katanya ya. Oke, ada minum lagi yang mau merdeka juga nih dengan perodan sore hari ini. Silahkan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit terakhir ya untuk perodan sore hari ini. Jadi mungkin minum lagi yang lagi di perjalanan gitu ya, udah perjalanan pulang gitu ya. Hati-hati di jalan gitu, dan mungkin bisa sempetin dulu nih nelpon kita gitu ya, mau request lagu dangdut apa di sore hari ini biar menemanin ya perjalanan Mina Mwagi semuanya agar lebih relax gitu ya, santai tentunya ya. Dan mungkin untuk Mina Mwagi yang lagi beraktivitas ataupun santai di rumah juga, selamat sore dan semoga aktivitas yang dijalan Mina Mwagi semua di hari ini membawa berkah dan nanti bisa beristirahat gitu ya. Dan silahkan yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, masih ditunggu ya di 255 1117 WhatsApp kita ya di 08 11 720 9885.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih di 8 menit terakhir ya di Perudam sore hari ini. Juga ada masuk lagi nih satu penelpon lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat. Iya, Waalaikumsalam. Kan tempat suaranya kecil banget nih, Bang. Iya, halo.
1: Halo, halo.
0: Iya, udah aman. Dengan siapa di mana nih, Bang?
1: Ya, di Lampung Timur.
0: Lampung Timur, siapa namanya? Maaf nih, suaranya kecil nih.
1: Bahren.
0: Bahren. Ya. Oke, deh. Gimana kabarnya Bahren di sore hari ini?
1: Kabarnya sehat, wawai.
0: Alhamdulillah sehat, wawai ya. Oke deh, Bahren, kok baru nongol, kemana aja sih? Oh, lagi sibuk ya. Oke deh. Bahren, biar sorenya ini agak santai ya, kita dengerin dudut dangdut di sore hari ini ya. Lagunya ada Panah Asmara dari Danang, Terpanah Cinta dari Nazar Farhad, sama Cemburu Buta dari Rita Sugiarto. Ada yang cocok gak?
1: Oh, ada, itu yang terakhir.
0: Cemburu Buta. Iya, boleh deh. Silakan salamnya Bahren.
1: Salamnya Bahren.
0: Oke, siap deh Bahren. Iya, dengan Mbak Julita. Waduh, bisa aja. Oke deh, nanti ditunggu lagunya Bahren ya. Iya. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia pun ada Mbah Ren ya. Oke, dan penutup program sore hari ini bersama Julita ditutup oleh Mbah Ren ya. Dan pengen lagunya dari Rita Sugiarto, Cemburu Buta tentunya ya. Dan terima kasih banyak untuk Minang Wangi yang sudah bergabung di sore hari ini bersama Julita di Prodangdut sore hari ini. Dan terima kasih juga yang udah request lagu gitu ya, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita di sore hari ini. Namun kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Mbah Ren, yaitu ada Cemburu Buta dari Rita Sugiarto.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. BPBD Kota Bandar Lampung menangani dua persoalan lingkungan sekaligus dalam satu hari, yakni kekeringan dan drainase tersumbat. Kegiatan dilakukan pada Senin 10 Agustus 2026 di sejumlah wilayah yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Idam Saputra, ini mengatakan penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih dan pembersihan saluran drainase. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Distribusi air bersih ini dilakukan di Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Panjang. Bantuan diberikan kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat sumur yang mengering. Dan sebanyak 183 keluarga atau 761 jiwa ini menerima bantuan air bersih dari BPBD. Penyaluran dilakukan di Kelurahan Wailaga dan Kelurahan Pidada yang terdampak kekeringan. Dan selain menangani dampak kekeringan, BPBD juga melakukan pembersihan drainase di Jalan Imam Bonjol RT 28 LK2, Kelurahan Sumberjo Sejahtera, Kecamatan Kemiling. Saluran tersebut dipenuhi lumpur dan sampah yang menghambat aliran air. Pembersihan dilakukan bersama Satpol PP, pihak kelurahan dan Limas. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi drainase sekaligus mengantisipasi potensi genangan air saat hujan turun. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan 292 alat bantu kesehatan kepada warga yang membutuhkan pada 2026. Dan kecamatan bantuan tersebut tersebar di 20 kecamatan, dan antaranya itu ada kursi roda menjadi jenis bantuan yang paling banyak disalurkan kepada masyarakat. Dari total 292 alat bantu kesehatan, sebanyak 203 unit ini merupakan kursi roda atau hampir 70% dari keseluruhan bantuan. Dan selain kursi roda, pemerintah juga menyalurkan 14 unit keruk, 25 alat bantu dengar, 29 tongkat kaki 3, dan 21 unit walker. Bantuan diberikan kepada warga yang mengalami keterbatasan mobilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Data Pemkot Bandar Lampung menunjukkan Kecamatan Kedamaian menerima bantuan sebanyak 25 unit. Disusul Kecamatan Tanjung Seneng sebanyak 23 unit dan Kecamatan Kedaton sebanyak 20 unit. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung hingga ke rumah warga penerima manfaat. Eva Duyana turut mendatangi sejumlah warga untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan dalam kunjungannya, wali kota juga meninjau kondisi lingkungan sekitar penerima bantuan. Di mana sejumlah ruas jalan ini juga mengalami kerusakan menjadi perhatian dan diminta segera diperbaiki oleh instansi terkait. Demikian Wahca pukul 17, Maluku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya singso pohon ini.
1: Ya, yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi ada ya, nggak sih yang kemarin ngelintasin jalan Kurungan Nyawa gitu ya? Kemarin mungkin yang ada kejebak macet nih di Kurungan Nyawa gitu, dan kira-kira bertanya ada apa sih Kurungan Nyawa ini kok bisa sampai bikin macet gitu ya panjang lebar? Padahal tahu nggak sih Minamu lagi, ternyata nih Rumah Sakit Jiwa Lampung ini sekarang sudah berganti nama menjadi Rumah Sakit Alam Sejahtera Ratu Perwira Negara. Wow ya, berita yang sangat luar biasa ini ya. Dan informasi itu, Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Provinsi Lampung ini resmi menyandang nama baru, yaitu sebagai Rumah Sakit Alam Sejahtera Ratu Perwira Negara. Dan perubahan nama ini menjadi bagian dari langkah rumah sakit untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan. Tak lagi identik dengan pelayanan kesehatan jiwa, nama baru tersebut ini diresmikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Widjaja Jausal di halaman Rumah Sakit Alam Sejahtera Ratu Perwira Negara pada Rabu 12 Agustus 2026. Direktur Rumah Sakit Alam Sejahtera Ratu Perwira Negara, Dr. Helena Veranika, ini mengatakan perubahan nama ini telah melalui proses yang cukup panjang dan pembahasannya ini mulai dilakukan sejak Mei 2025. Dan sebagai tindak lanjut terhadap peraturan pemerintah, peraturan kementerian kesehatan mengenai penamaan rumah sakit. Dan menurutnya nama Alam Sejahtera Ratu Perwira Negara ini dipilih bukan tanpa alasan. Tokoh tersebut ini merupakan salah satu putra Lampung yang dinilai memiliki keteladanan, terutama dalam kepemimpinan dan integritas. Pergantian nama ini sekaligus menjadi upaya untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap rumah sakit, di mana selama bertahun-tahun RSJ Lampung ini lebih dikenal sebagai tempat pelayanan bagi pasien dengan gangguan kesehatan jiwa. Padahal menurut Helen, rumah sakit tersebut ini merupakan rumah sakit tipe B dengan cakupan layanan yang lebih luas, termasuk juga pelayanan kesehatan umum. Dan sejumlah layanan kesehatan umum telah tersedia, di antaranya ada spesialis anak, penyakit dalam, saraf, radiologi, hingga layanan lainnya. Dan rumah sakit ini juga didukung oleh 2 dokter gigi, 12 dokter umum, serta 5 psikolog. Dengan nama baru tersebut, Helen berharap masyarakat ini semakin mengetahui beragam layanan yang tersedia dan tidak lagi memandang rumah sakit hanya dari sisi pelayanan kesehatan jiwa. Dan perubahan nama menurutnya ini juga harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan, dan momentum ini juga diharapkan menjadi titik awal bagi rumah sakit untuk memperkuat layanan yang profesional sekaligus lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

Minyak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa

Suara Budaya Lampung. 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu islami dan akan menjadi penghantar kita untuk nantinya bergabung ke Pro 1 NR Lampung untuk sama-sama mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binuang Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
2: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
3: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu

0: untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau. Jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mwangi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 yang ada di Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji.

0: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap

ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap

0: Assalamualaikum. Si, tolong nyapai WC, tolong nyapai si. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Si.
1: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mungkin dah.
0: Aduh si, tolong nyapai si ya Allah si. Niku wak kerjaan mu si makai kau si ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si mapi api. Tuh.
1: Mune senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hoke mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngoniku haga.
0: Allah si dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan tiba kini mak upahan si. Allah si dah comot si.
1: Dah po gawa emang niku ga upahan api jaman.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi masih ditemenin Julita Pustika ya di malam hari ini. Dan Minamagi ini ada berita ataupun juga informasi menarik nih, di mana ini Pariaman ini berhasil meraih terbaik satu karena penguatan layanan kesehatan. Dari informasi itu, pemerintah Kota atau Pemkot Pariaman, Sumatera Barat ini mendapatkan penghargaan terbaik satu tingkat kota kategori akses dan kualitas layanan kesehatan yang diterima dalam penganugerahan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch 2 regional Sumatera pada Rabu 12 Agustus. Berkat penguatan layanan kesehatan yang telah dilaksanakan, Wali Kota Pariaman Yota Balat ini mengatakan penghargaan yang diserahkan usai rapat koordinasi Forkopimda Regional Sumatera yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini juga diiringi dengan bantuan dari pemerintah pusat berupa dana sebesar 2 miliar untuk Pariaman. Dan penghargaan dan bantuan tersebut ini dapat semakin mendorong Pemkot Pariaman untuk melakukan pembenahan dan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dan menurut ini masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk membenahi pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan Pariaman yang lebih maju. Namun Pemkot Pariaman sejadi juga telah mewujudkan dan mempertahankan universal health coverage yang berupa terwujudnya sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Wako ini memastikan Pariaman akan terus berinovasi dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan memberikan dampak bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkot Pariaman yang telah bekerjasama dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga daerah itu tidak saja mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat namun juga bantuan dana.

8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan itu ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Dan adapun pelaksanaan acara ini akan dimulai di tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau dengan Medi di 0813-6908-3001. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi, di mana ini ada Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Kabid Dokkes Polda Banten, Kombes Dr. Gusti Gede Dharma Arimbawa. Ini menyebutkan 1.500 warga Kabupaten Lebak Banten ini dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis atau CKG. Dan sebanyak 1.500 orang ini terdiri dari 1.000 orang dewasa dan lanjut usia ini. Kemudian ada 500 anak sekolah, di mana ini petugas bekerja keras melayani masyarakat yang mengantri dengan tertib dan juga lancar. Pemeriksaan CKG ini meliputi tekanan darah, gula darah, indera, telinga, gigi, serta asam urat. Dan ia juga mengatakan masyarakat yang teridentifikasi penyakit tidak menular diberikan obat dan disarankan untuk berobat rutin ke rumah sakit ataupun juga puskesmas. Dan selain itu pihaknya juga memberikan bantuan kepada lansia berupa kacamata. Dan minumang itu tadi informasi di mana 1.500 warga Lebak ini menjalani pemeriksaan cek kesehatan gratis. Dan minumang itu informasi tadi juga menutup kebersamaan di sore hari ini bersama Julieta Pustika. Karena tidak terasa juga Julieta Pustika sudah usai sudah ya menemani Minamogi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Minamogi jangan kemana-mana, setelah ini kan ada Karindi Amalia ya akan menemani Minamogi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julieta Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat basanisyara, syara basanisyara.

0: saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya fokus memperkuat program inseminasi buatan atau IB dengan menambah petugas inseminator guna meningkatkan kualitas dan potensi peternakan di daerah tersebut. Kepala Seksi Pembibitan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, Agustina Mote di Aimas, ini mengatakan langkah ini penting mengingat wilayah Kabupaten Sorong memiliki 32 distrik dengan 253 desa atau kelurahan yang membutuhkan pelayanan peternak secara merata, termasuk bagi peternak di wilayah yang sulit terjangkau. Dan kondisi tersebut mendorong pihaknya menjadikan penambahan petugas inseminator sebagai salah satu fokus dalam aksi perubahan, sehingga pelayanan IB dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit dilayani. Dan menurutnya keberadaan petugas inseminator di sejumlah distrik ini akan memudahkan peternak yang ingin melakukan IB terhadap peternak sapi maupun kambing tanpa harus membawa ternaknya ke wilayah tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Tentara Nasional Indonesia atau TNI menargetkan pembangunan 11.000 fasilitas publik, terdiri dari 5.000 jembatan serta 6.000 titik sarana air bersih di seluruh wilayah sepanjang tahun ini melalui skema akselerasi. Kepala Staf Angkatan Darat atau KASAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, pada saat peresmian pembangunan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih di wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ini mengungkapkan program infrastruktur harus dikerjakan TNI disebut di berbagai wilayah Indonesia. Ia menjelaskan pengembangan infrastruktur jembatan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. TNI juga memanfaatkan informasi dari berbagai pihak, termasuk pemberitaan media, untuk menemukan wilayah yang membutuhkan akses jembatan. Demikian Wajah pukul 19, Molokutu Ngadi Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah no aguk bah. Sana sengamuari, lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah ni aguk dibah apikidah.
1: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah. Memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

104 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selama debingi minak muakin daikan jase unyini di papun cenganan kuti api kabah. Kalau minak muaki sunyini dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya minak muaki di debingi kani sinji edisi kani kemisiu di tanggal 13 Agustus 2026. Amalia ngancai minak muaki togo pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya minak muaki ragom acara kadusi kam siapkon ya di Ganta Amalia ngancai minak muaki di helau di debingi kani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara togo pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selepas waktu jam 20 minak muaki daco nangiskon sandiwara radio di debingi kani sinji saya dilanjutkan jama acara daerah panginyongan togo pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selepas acara panginyongan ya minak muaki daco nangiskon lagu-lagu dangdut kayak moneh lagu klasik Lampung hingga nanti tutup siaran di pukul 23 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat ya. Minak muaki kebersamaan ekam pagun panjang minak muaki yuha meli yang ngancai minak muaki di depingi kani sinji. Jadi tetap nangiskon perempat FM dan kembali minak muaki lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara Amalia hadirkan di debingi kani sinji.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi. Subur-subur sih, kita seerti juga pandai ki Susi na siyuk.
1: Sapa muni, jam masih lapa-lapa di kebun tipun kena yuk. Tapi jam agak ngemaling anu kodo. Harga kepayah, payah.
0: Satu, dua. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi, api lah sini, kusin bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi, cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medi, nyaki lu maha Medi. Lain pai, api gue mau mula tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapanya wasan lesek, kapanya aku duku ke maling lo.
0: Maling api mau nila Susi, ya Allah, nyanyi lagi lari paginya makai jinyin, pudak koma, kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu, Susi, kan tadi lagi musim kemarau, ih.
1: Ya Allah, mulan ni lagi haga olahraga. Solat dang, olahraga di kebun ni hulun. Jadi kan nyak kan salah saka. Nyak penyana ku ni kok kagak kok ketiput ko.
0: Memang ni ku nasa Susi busuk hati jak tumbai-tumbai Susi. Timput lu ni kemetot mak jelas kena. Muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nak pandai ilah mulai ya lu ni kemetot. Dan lu kemahau Susi ya.
0: Awas ni kok,
2: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, minabuaki indaikan casonya dari Papua Jenggeran Kuti Pagun nang iskon perempat FM di 88.5 MHz ya. Dan tentunya minabuaki Pagun di helauni de bingi kani. Dan informasi di Debingi Rani Sinji, Didipa Wakil Gubernur Lampung meminta agar sosialisasi penerapan kuota berjalan sebesar 1%. Maksudnya meminta agar sosialisasi penerapan kuota pekerjaan ini sebesar 1% bagi penyandang disabilitas di perusahaan itu diperluas ya, untuk mendukung pemberian akses yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Dan Wakil Gubernur mengatakan bahwa pemerintah daerah juga terus mendorong agar peraturan daerah tentang penyandang disabilitas ini terus disosialisasikan serta diperluas, termasuk dengan ketentuan kuota pekerjaan sebesar 1% bagi penyandang disabilitas untuk di perusahaan. Nah, ketentuan tersebut penting minak muaki ya, untuk membuka ruang bagi lulusan sekolah luar biasa atau SLB agar dapat melanjutkan kehidupan melalui pekerjaan dan juga aktivitas produktif. Nah, selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat pendidikan inklusif serta pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi dan juga kemandirian ya. Karena setiap anak itu minak muaki punya yang namanya keistimewaan dan juga potensinya masing-masing. Maka dari itu, dukungan berupa akses pendidikan, kemudian juga lingkungan yang tepat dan juga kesempatan untuk berkembang tentunya menjadi bagian sangat penting menak muaki ya, dalam mempersiapkan masa depan anak berkebutuhan khusus. Nah, pendidikan bagi penyandang disabilitas juga perlu berkelanjutan menak muaki, sehingga tahap kemandirian dan juga memasuki dunia kerja. Dan saat ini Provinsi Lampung itu punya 34 sekolah luar biasa, tapi jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan gitu ya. Dan bahkan di Kabupaten Pesisir Barat hingga saat ini belum memiliki sekolah luar biasa atau SLB.

0: Canggat adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan antar sesama.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengandung

Iya, Minak Muwakki, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif atau Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, mendukung gelaran Festival Fashion Wastra berbasis komunitas ke pasar regional di Malaysia dan juga Singapura. Festival yang dibawa platform lokal ini akan meningkatkan kesadaran publik sehingga pasar wastra dari jenama lokal tidak hanya di Indonesia, namun meluas ke wilayah regional Asia Tenggara. Pemerintah mendukung rencana Volkamunal menghadirkan 3 ajang fashion berbasis komunitas di Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Nah, rangkaian kegiatan ini diawali dengan Pesta Volka pada tanggal 29 hingga 30 Agustus di Jakarta, kemudian dilanjutkan Pesta Volka pada 23 hingga 25 Oktober di Singapura, serta Sukaria Market pada tanggal 23 hingga 25 Oktober di Malaysia. Dukungan ini, Minak Muwakki, tentunya menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem subsektor desain, fashion, dan juga kriya berbasis komunitas. Minak Muwakki, Pesta Volka ini adalah festival yang mengangkat semangat dan budaya Nusantara dengan kemasan yang lebih segar dan juga relevan bagi generasi muda. Sementara Sukaria Market ini merupakan gelaran yang memadukan brand lokal, aktivitas kreatif, dan juga pengalaman tematik yang dirancang untuk menarik minat generasi muda, khususnya generasi Z atau Gen Z ya. Dalam gelaran tersebut dapat dilakukan juga pengenalan kebaya melalui cara seperti cosplayer, sehingga memberikan ruang kepada para pengunjung untuk mengetahui kebaya dan cara memadupadankan yang sesuai dengan gaya generasi muda. Minak Muwakki ya, melalui 3 IP yaitu Sukaria Market, Pesta Volka, dan Trinkilen, ia ingin memberikan pengalaman baru mengenal ekonomi kreatif Indonesia melalui feel, experience, dan juga connection ya, melalui rasa, pengalaman, dan juga hubungan. Minak Muwakki, tentunya kita juga ingin memperkenalkan wastra Indonesia seperti kebaya gitu, Minak Muwakki, kepada Gen Z, dan tentunya juga membantu para pengunjung juga untuk mencarikan style yang cocok seperti apa gitu kan. Kita juga pengen mereka itu pede atau juga percaya diri gitu ya dengan menggunakan wastra Indonesia. Dan tahun ini pihaknya mencoba untuk go internasional. Ya, Minak Muwakki, lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara, Amalia cukupkan entah ijapai, Uli selanjutnya, Minak Muwakki, Daco nengiskon Sandiwara Radio, saya dilanjutkan Jama Acara Daerah Panginyongan ya. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Bina Muaki mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dan fenomena El Nino, Polres Lampung Selatan menggelar apel kesiapsiagaan bersama lintas instansi. Apel itu melibatkan unsur Forkopimda, TNI Polri, BPBD, Damkar, Basarnas, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, PMI, serta sejumlah instansi terkait. Kapolres Lampung Selatan mengatakan penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari upaya deteksi dini, pencegahan, pemadaman, hingga penanganan dampak terhadap masyarakat. Kondisi kemarau yang diperparah ancaman El Nino pada 2026 membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Setiap potensi karhutla harus segera ditangani sebelum api meluas dan sulit dikendalikan. Ia juga meminta seluruh jajaran untuk memperkuat deteksi dini dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, di antaranya dashboard lancang kuning Polri, Sipongi Kementerian Kehutanan, serta informasi titik panas atau hotspot dari BMKG. Setiap hotspot yang terdeteksi harus segera diverifikasi di lapangan melalui ground check. Selain kesiapan personel, ia juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan sumber air yang menjadi salah satu faktor utama dalam proses pemadaman karhutla. Beranjak mit informasi Saibari, Wakil Bupati Tangerang menjelaskan pekan olahraga tradisional tingkat pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten setempat pada 2026 menjadi ajang pelestarian dan penguatan budaya. Kegiatan diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Tangerang ini bukan hanya ajang perlombaan olahraga, melainkan agenda pelestarian budaya dan memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di daerah setempat. Olahraga tradisional mengajarkan banyak hal, ada semangat, kekompakan, sportivitas, dan yang paling penting adalah kegembiraan. 5 cabang olahraga yang dipertandingkan diantaranya bola sundul, dagongan, tarik tambang, terompah panjang, dan e-sport PlayStation 5. Seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan senantiasa mengutamakan keselamatan selama bertanding. Ketua Panitia Pelaksana mengatakan kegiatan ini hasil kolaborasi berbagai organisasi perangkat daerah Pemkab Tangerang dengan puncak direncanakan pada Oktober mendatang melalui penyelenggaraan Festival Olahraga Tradisional yang terbuka untuk umum dan instansi. Pihaknya berharap kegiatan ini bisa menghibur dan memberikan penyegaran bagi para pegawai, dan kedepannya KORMI Kabupaten Tangerang berencana untuk memasyarakatkan olahraga tradisional melalui sosialisasi yang lebih luas ke sekolah-sekolah mengingat tingginya minat pelajar terhadap olahraga khas daerah tersebut. Demikian Wakca Jam 20, Muloh Putungga di Wakca Jam 6, Jemoh Pagi. Selamat bingi.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Terima kasih Minak Muaki Pagun Ngiskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Dan kadu pukul 20 liwat nih 7 menit waktu Indonesia Barat, Minak Muaki Dacok Nengiskon Sandiwara Radio di edisi Kani Sinji Kani Kemis tanggal 13 Agustus 2026. Dan Sandiwara Radio Debingi Kani Sinji mengambil judul Legenda Kisah Dua Pangeran. Selamat mendengarkan.

Sahabat budaya, ini adalah sebuah kisah tentang dua pangeran. Cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung tentunya patut Anda dengarkan. Cerita legenda yang menceritakan dua pangeran, Pangeran Sulung pandai memanah dan Pangeran Bungsu yang pandai melukis. Nah, seperti apa kisahnya? Ikutilah drama legenda, cerita rakyat dari Lampung berjudul Kisah Dua Pangeran, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Pada zaman dahulu diceritakan, dua pangeran yang sangat mencintai ayahanda mereka. Keduanya tengah menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya, termasuk melanjutkan tahta ayahandanya. Setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, kedua pangeran pun kembali ke kerajaan. Ketika itu, Pangeran Sulung telah mempunyai keterampilan memanah. Ia sangat mahir memanah. Bidikan anak panahnya pun hampir tidak pernah meleset dari sasaran yang ditujunya. Sementara Pangeran Bungsu piawai melukis. Lukisan buatan tangannya sangat indah, mirip dengan sesuatu yang menjadi objek lukisannya.
1: Bagus sekali lukisanmu, Bungsu. Aku kagum sama kamu. Aku juga ingin belajar melukis sepertimu.
2: Ah, Pangeran Sulung, engkau bisa saja. Lukisanku ini terkesan biasa saja lho, Pangeran. Aku pun masih harus banyak belajar, supaya kedepannya aku lebih pandai lagi melukis.
1: Ah, kamu bisa saja, merendah aja kamu.
2: Bukan begitu, Kanda. Tapi aku pun ingin belajar memanah seperti Kanda.
1: Nanti pasti Kanda ajarin. Nah, Pangeran Bungsu, karena bekal ilmu kita sudah lengkap, baiknya kita segera pulang ke istana.
0: Ketika dua pangeran itu tiba di istana kerajaan, mereka sangat berduka. Ayahanda mereka ternyata telah wafat. Pemerintahan kerajaan untuk sementara dijalankan oleh menteri kerajaan. Sebelum wafat, sang raja telah berwasiat agar seluruh harta kekayaannya dibagi menjadi dua untuk kedua anaknya. Satu benda sangat berharga peninggalan sang raja, yakni cincin ajaib, akan diberikan kepada salah satu dari dua anaknya itu yang paling mencintainya.

0: kamu.
1: Ayahanda, bagaimana nasib kami kelak nanti? Kami masih butuh bimbingan ayahanda. Ilmu yang kami peroleh belum memadai untuk bekal kami, ayahanda.
2: Maafkan Pangeran Sulung dan Pangeran Bungsu. Baginda Raja sebelum beliau wafat, ada hal-hal penting yang disampaikan kepada hamba tentang harta kekayaan yang harus dibagi dua, dan ada satu benda yang sangat berharga peninggalan Baginda Raja, yaitu cincin ajaib. Cincin ini akan diberikan kepada salah satu dari kalian yang paling menyayangi dan mencintai Baginda Raja. Itulah pesan dari Baginda Raja, Pangeran.
3: Terima kasih Menteri Kerajaan yang sudah dengan ikhlas hati menjaga kerajaan kami dengan baik.
1: Iya Menteri, kami tidak mungkin melupakan jasa-jasa Anda. Terima kasih Menteri.
2: Sama-sama Pangeran. Karena ini memang sudah tugas hamba mengamankan harta kekayaan kerajaan ini.
4: Menteri Kerajaan lantas menjalankan wasiat Sang Raja setelah kedua pangeran itu tiba di Istana Kerajaan. Harta kekayaan Sang Raja yang banyak itu dibagi menjadi dua. Setengah bagian untuk Pangeran Sulung dan setengah bagian lainnya untuk Pangeran Bungsu. Adapun cincin ajaib peninggalan Sang Raja akan diberikan kepada salah satu dari dua pangeran itu melalui ujian berdasarkan kepandaian dan keterampilan mereka. Ujian pertama untuk kedua anak raja itu adalah memanah burung. Ujian itu dapat dilakukan oleh kedua pangeran itu dengan sangat baik. Masing-masing anak sang raja dapat memanah tepat pada sasaran yang ditentukan. Pangeran Bungsu kemudian diminta melukis wajah ayahandanya. Sangat mirip lukisan itu dengan wajah mendiang sang raja. Setelah lukisan itu selesai, Menteri Kerajaan lantas meletakkan lukisan tersebut di suatu tempat.
2: Silakan pangeran berdua memanah tepat pada lukisan bola mata lukisan mendiang Baginda Raja itu.
3: Baik Menteri, lihat ya. Wow, kena.
1: Wow, luar biasa Kanda. Hebat sekali engkau. Nampaknya tepat mengenai sasaran ya.
2: Ya hebat pangeran. Lukisan pangeran bungsu juga sangat mirip dengan Baginda Raja. Dan anak panah pangeran sulung juga tepat kena sasaran. Sekarang giliran pangeran bungsu untuk memanah. Silakan pangeran.
1: Menteri, nampaknya aku tidak sanggup untuk memanah bola mata ayahanda. Sinar mata ayahanda mengingatkan hamba bagaimana ayahanda memandang hamba. Begitu teduhnya ayahanda. Menteri, hamba nampaknya tidak sanggup sepertinya.
4: Menteri Kerajaan lantas memutuskan pangeran bungsu yang berhak mendapatkan cincin ajaib peninggalan sang raja. Pangeran bungsu dinilai lebih mencintai ayahandanya dibandingkan kakaknya. Pangeran Sulung dapat menerima keputusan Menteri Kerajaan itu. Tidak berapa lama setelah kedua pangeran itu tinggal kembali di Istana Kerajaan, mendadak terjadi pemberontakan dan huru-hara besar. Kedua pangeran itu terpaksa harus melarikan diri dari Istana Kerajaan setelah kekuatan pemberontak dapat menguasai Istana Kerajaan. Kedua pangeran itu terusir dan sulit bagi mereka kembali ke Istana Kerajaan. Dalam pelariannya, kedua pangeran itu akhirnya hidup seperti rakyat kebanyakan. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Beruntung, harta peninggalan sang raja yang banyak itu mereka bawa serta dalam pelarian. Pangeran Sulung kemudian menjadi pedagang dan pangeran bungsu menjadi petani. Keduanya rapat-rapat menutup jati diri mereka yang sesungguhnya agar tidak tertangkap kekuatan pemberontak.
3: Pangeran Bungsu, dalam penyamaran ini jangan sampai rakyat tahu bahwa kita ini adalah pangeran kerajaan.
1: Baik Kanda, aku tidak akan membuka jati diri bahwa kita adalah seorang pangeran kerajaan yang terdesak karena pemberontakan itu.
3: Ya, kita patut bersyukur. Semua harta kekayaan kita bawa serta. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan.
1: Benar sekali, Kanda. Harta peninggalan dari Ayahanda bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita kelak.

0: Syah dan kedua pangeran itu teringat pada pesan ayahanda mereka. Ketika itu, sang raja berpesan, "Jika kalian ingin berhasil dalam kehidupan kalian, maka hendaklah kalian memakan lauk pauk yang kepalanya lebih dari 100 buah jumlahnya. Selain itu, jika kalian berangkat dan pulang dari tempat kerja atau usaha, hendaklah kalian jangan terkena sinar matahari." Pesan sang raja itu lantas dijalankan kedua pangeran tersebut. Pangeran sulung memakan lebih dari 100 ekor kepala hewan yang berbeda-beda jenisnya. Setiap kali ia makan, ia memakan masakan kepala kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, dan kepala hewan-hewan lainnya. Ia merasa telah menjalankan pesan ayahnya. Jalan menuju tempat usahanya pun diberikan atap sehingga ia tidak terkena sinar matahari, baik ketika berangkat maupun pulang. Begitu besar pengeluarannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan ia bangkrut dan akhirnya jatuh miskin. Berbeda dengan kakaknya, pangeran bungsu memakan kepala ikan-ikan teri dengan jumlah lebih dari 100. Ketika berangkat ke sawah, ia melakukannya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ia pulang dari sawah setelah matahari terbenam. Nah, karena sedikit pengeluarannya dan banyak hasil yang didapatnya, harta miliknya kian bertambah. Pangeran bungsu pun menjadi kaya raya.
1: Aku ingat pesan ayah raja. Jika aku ingin sukses, aku harus memakan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang dan pergi, berniaga aku harus tutupi kepala supaya tidak terkena matahari. Yah, aku harus makan setiap hari kepala. Tapi kepala apa yang harus aku pilih ya? Aku tahu. Aku harus makan kepala kambing, kerbau, yang besar-besar supaya hasilnya juga banyak. Oke. Aku akan cari kepala kambing dan kerbau. Setiap hari aku harus makan yang banyak.
2: Iya benar, Kanda. Ayahanda pernah berpesan seperti itu. Jika kita ingin sukses, kita harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang serta pergi berniaga, aku pun harus melindungi kepalaku supaya tidak terkena sinar matahari. Aku ingat pesan itu. Sebaiknya aku mencari kepala ikan teri saja, kecil tapi bergizi. Terus kalau aku pulang berniaga, aku harus tutupi kepalaku dengan pelindung ini.

0: apa yang harus aku lakukan, Tuhan?
1: Terima kasih, Ayahanda. Berkat Ayahanda, sekarang hartaku semakin banyak. Aku semakin bisa membantu rakyat di desa ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini berkat karuniamu yang tiada tara.
0: Pangeran Bongso, sekarang aku jatuh miskin karena salah mengartikan pesan Ayah Raja. Aku mohon bantuanmu ya Bongso. Karena sekarang aku sudah bangkrut. Aku sudah gak punya apa-apa lagi.
1: Iya Kanda, baiklah. Aku akan bantu Kanda semampuku. Lihatlah Kanda, hartaku banyak. Tidak akan habis untuk kita nikmati berdua, Kanda.
0: Terima kasih, Bungso.
2: Pangeran sulung yang jatuh miskin selalu meminta bantuan adiknya, mengingat tetap juga besar pengeluarannya karena salah mengartikan pesan ayahandanya. Pangeran bungsu akhirnya bangkrut dan jatuh miskin pula setelah berusaha menolong kakaknya.
1: Ya Tuhan, mengapa nasibku jadi begini? Mengapa aku bangkrut ya Tuhan? Ini pasti karena aku salah mengartikan pesan Ayahanda Raja. Ayahanda, maafkan aku anakmu. Aku sudah tak punya apa-apa lagi.

0: Pada suatu malam, Pangeran Bungsu bermimpi. Ayahandanya datang dalam mimpinya dan memintanya untuk pergi ke arah matahari terbit, dan ia tidak diperbolehkan kembali sebelum berhasil dalam usahanya. Tanpa menunggu waktu lagi, Pangeran Bungsu langsung berangkat menuju arah timur setelah berpamitan kepada kakaknya. Pangeran Bungsu terus berjalan ke arah timur hingga tibalah ia di sebuah hutan yang terkenal sangat angker. Hutan itu menjadi wilayah kekuasaan Raja Jin. Ketika Pangeran Bungsu memasuki hutan angker, Raja Jin langsung menangkap dan hendak memangsa hatinya. Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu.
1: Ini kan tempat yang ayahanda raja tunjukkan dalam mimpiku. Tapi kenapa hutan ini angker ya? Aduh, aku jadi takut. Dan di sini katanya sih ada Raja Jin yang sangat buas.
2: Akhirnya kamu datang juga. Ini mangsaku yang sudah aku tunggu-tunggu. Aku akan tangkap engkau dan akan aku santap hatimu yang terkenal enak itu.
1: Hei Raja Jin, tunggu sebentar. Jika engkau hendak memangsaku, maka tunggulah beberapa waktu lagi hingga hatiku membesar.
2: Baik, aku akan tunggu sampai hatimu membesar. Dan kuberi waktu 3 hari untukmu hingga aku dapat memangsanya.
1: Oke, terima kasih Raja Jin.
2: Tapi ingat, engkau harus aku kurung dalam penjara ini supaya kamu tidak bisa melarikan diri.
0: Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu. 3 hari kemudian, Raja Jin menagih janji. Ia akan memangsa hati Pangeran Bungsu. Namun, Pangeran Bungsu menyatakan jika hatinya belum membesar.
2: Hai Pangeran Bungsu, waktu sudah habis. Ini sudah 3 hari dari waktu yang kamu janjikan. Kini tiba saatnya aku menyantap hatimu yang sudah membesar itu.
1: Hai Raja Jin, jika engkau mau, aku akan mencarikan hati yang lebih besar dibandingkan hatiku. Engkau tentu akan puas nantinya untuk menyantapnya.
2: Jika engkau membawakan hati yang lebih besar dari hatimu, aku akan memberimu barang-barang berharga milikku ini.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Raja Jin yang baik hati.
0: Pangeran Bungsu mencari cara untuk melenyapkan Raja Jin yang sangat jahat itu. Didapatkannya cara itu, ia lalu membuat lem dari umbi tanaman yang ditemukannya di hutan tersebut. Pangeran Bungsu membuat lem dalam jumlah yang banyak. Dibawanya satu panci lem itu ketika ia kembali menemui Raja Jin.
1: Wahai Raja Jin, ini aku bawakan obat yang sangat mujarab untukmu.
2: Obat?
1: Benar Raja Jin, ini obat yang dapat membuat tubuhmu menjadi kuat perkasa. Selain itu, obat ini juga membuatmu menjadi awet muda lagi serta panjang umur.
0: Raja Jin sangat gembira mendengar penjelasan Pangeran Bungsu. Tanpa ragu-ragu, ia langsung mengambil panci berisi lem itu dan langsung menelannya sekaligus. Raja Jin meronta-ronta karena tenggorokannya tersumbat lem. Ia berusaha mengeluarkan kembali lem yang ditelannya. Namun, tetap lem itu menyumbat tenggorokannya. Tubuhnya limbung dan terjatuhlah ia dengan kepala membentur batu besar. Raja Jin itu pun tewas. Pangeran Bungsu tidak hanya terbebas dari kekejaman Raja Jin, melainkan juga mendapatkan banyak barang berharga milik Raja Jin. Dibawanya pulang kembali barang-barang berharga itu. Sepeninggalnya, kakaknya ternyata tidak bekerja dan terus menggunakan harta kekayaan Pangeran Bungsu yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang boros. Akibatnya, harta Pangeran Bungsu habis, hingga rumah milik Pangeran Bungsu pun dijualnya. Pangeran sulung bahkan menjadi pengemis. Pangeran Bungsu terkejut saat mengetahui rumahnya telah dijual dan kakaknya menjadi pengemis. Nah, dengan harta yang dibawanya, Pangeran Bungsu lantas membeli rumah baru. Dicarinya kakaknya dan diajaknya pulang kembali. Ia memaafkan kesalahan kakaknya. Pangeran Bungsu tetap sayang dengan kakaknya, betapapun besar kesalahannya terhadapnya. Ia merasa sebagai saudara hendaknya saling tolong-menolong dan mengingatkan jika saudaranya itu melakukan kesalahan. Akhirnya, Pangeran Sulung menjadi sadar. Ia meniru sikap hemat dan rajin yang dicontohkan adiknya. Keduanya pun menjadi orang kaya raya dan terpandang di desanya. Keduanya hidup rukun dan bahagia meski tidak harus tinggal di istana kerajaan dan juga tidak harus menjadi raja pengganti ayahanda mereka. Nah, sahabat budaya, hikmah yang bisa diambil adalah berhematlah dalam kehidupan karena hemat adalah pangkal kaya dan boros akan menuntun ke jurang kemiskinan dan kehancuran.

Demikian cerita kisah dua pangeran, sebuah kisah yang berasal dari daerah Lampung, didukung oleh Bambang, Delvin, Yuda, dan Danan. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Pagun Jama Propa FM di 88,5 MHz minak muakiyo kadu pukul 20 liwat ni 30 menit waktu Indonesia Barat kam beranjak mit acara selanjutnya ya do acara daerah Panginyongan hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, minamuahi semuanya di mana saja berada ya. Amalia di malam hari ini di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 menemani minamuahi di acara daerah Panginyongan hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Gimana kabarnya minamuahi? Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan kalau seandainya lagi kurang enak badan, istirahat yang cukup, terus juga pola makannya dijaga gitu ya. Yang penting itu adalah istirahat minak muahi. Kalau seandainya tetap begadang, aduh gak sembuh-sembuh nanti ya. Harus punya tidur yang cukup, terus juga olahraga ringan gitu kan minak muahi, dan tentunya juga jangan terlalu banyak pikiran. Nah itu paling utama tuh kayaknya ya. Ya minak muahi di malam hari ini Amalia menemani minak muahi di acara Panginyongan ya, lagu-lagu daerah Banyumasan, lagu-lagu Jawa khususnya Banyumasan atau Ngapak ya minak muahi. Boleh yang pengen request di malam hari ini boleh ya, boleh request lewat telepon di 0721255112, ataupun juga yang pengen lewat WhatsApp juga boleh di 0811720998885. Oke, Amalia angkat telepon ya, sudah dari tadi tulalat tulilit. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabak sugeng dalu. Iya, oh sugeng dalu ya, kalau selamat malam itu ya bang. Oh ya sugeng dalu. Ah, gimana kabarnya bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Senen mau dengerin lagunya siapa? Ini lagunya apa? Lagu Banyumasan.
1: Lagunya
0: apa itu?
1: Motoranyar.
0: Apa?
1: Motoranyar.
0: Motor anyar?
1: Ya.
0: Coba nanti Amalia cari dulu ya, motor anyarnya ya.
1: Ya.
0: Mau kirim-kirim salam nggak?
1: Sumbernya tidak bayar.
0: Iya.
1: Mama,
0: iya. Terus? Iya. Iya.
1: Waktunya sudah lalu, waktu gaji sudah lalu,
0: iya.
1: Waktu bulan sudah lalu,
0: waktu
1: kawin sudah lalu, waktu sudah lalu,
0: waktu
1: sudah lalu, waktu sudah lalu, waktu sudah lalu, waktu
0: Udah. Itu aja Bang Senen. Ih ketawa Bang Senen ini. Jangan gitu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Udah jadi penelponnya Amalia ya di malam hari ini di acara Panginyongan. Montor anyar katanya gitu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya,
2: ini
0: dengan
2: Bunda Alia ya.
0: Amalia di sini.
2: Oh iya.
0: Dengan siapa nih?
2: Pak Joko pemilih.
0: Pak Joko?
2: Ya.
0: Pak Joko di
1: Pak Joko Purnomo Kemiling.
0: Pak Joko Purnomo di Kemiling, oke, ya. Baik. Gimana kabarnya Pak Joko?
1: Alhamdulillah sehat, Bu.
0: Alhamdulillah. Belum tidur Pak Joko?
1: Hah?
0: Belum tidur?
1: Wah, belum. Masih sore ini.
0: Masih sore. Biasa tidur jam berapa memang? Biasa tidur jam berapa?
1: Paling kan jam 11-an.
0: Oh, jam 11-an.
1: Biasanya itu jam 11-an.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya udah, mau dengerin lagunya siapa nih, Pak Joko?
1: Lagunya minta ini ya, Kijang Biru ya. Kijang Biru.
0: Kijang Biru.
1: Sintreng ya.
0: Oke, nanti dicari ya.
1: Iya, iya. Salam-salam dahulu ya.
0: Iya.
1: Sugeng dalu Mbak Eni Gemiling. Sugeng dalu Pak Gemiran Gedong Air. Sugeng dalu Pak Katiman Tengkayangan. Sugeng dalu Pak SBU Tenggandar Jaya. Sugeng dalu Pak Wiwin Kali Kangkuren Tenggalin. Sugeng dalu Pak Senen nih kalau mau ya. Ya. Sugeng dalu Mas Topan.
0: Iya.
1: Sugeng dalu Pak Paimin Gatan Lapan. Sugeng dalu Mbah Jarwo. Sugeng dalu Mbah Rin yang Lampung Timur. Pun sudah mau nggih. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Oh, itu tadi ini ya. Pamit ya. Aduh, mohon maaf ya Pak Joko. Amalianya kurang paham dengan bahasa Jawa ya. Mohon dimaafkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh, Amalia.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Eni?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Selamat malam ya.
0: Iya, selamat malam juga.
3: Mau sugeng dalu nggak tahu.
0: Sugeng dalu.
3: Tadi di pamitin diem aja.
0: Iya, nggak paham. Aduh, mohon maaf ya. Sama-sama belajar ya. Ya udah. Emang tadi pamit ya bahasanya ya?
3: Iya.
0: Apa tuh?

0: Ya, iyalah.
1: Iya, benar.
0: Terus sopan ketakaran. Terus Aat Sidi, Bacarlo, Bunda Moy, Bunda Sambah, Bunda Ti. Buat semuanya aja Amalia.
1: Oke.
0: Amalia, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ini cucunya belum tidur dari tadi ini.
1: Waduh, kenapa tuh? Mau begadang?
0: Tahu. Ya mungkin ya, susu udah habis. Tinggal tunggu mamanya nanti jam 10 pulang.
1: Berarti nunggu ibunya berarti baru bisa tidur gitu ya.
0: Biasanya enggak juga sama Amalia, biasanya udah tidur.
1: Oh, biasanya udah tidur. Ya udah.
0: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Iya.
0: Semoga selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni ya sudah gabung juga di Panginyongan untuk edisi malam hari ini. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa nih?
2: Ini Kang Suren, supir baru toh ini.
1: Kang Suren,
2: iya. Iya, supir baru. Ya, selamat datang. Amalia ya.
1: Iya, Kang Suren di mana ini?
2: Ya, di Kota Sepang.
1: Di Kota Sepang. Oh iya, sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Tolong diajarin ya supir barunya ya.
2: Oh iya, pelan-pelan. Aku Mbak.
1: Iya.
2: Request gombal gambul.
1: Request gombal gambul. Waduh, oke.
2: Sintreng gombal gambul ya.
1: Sintreng ya.
2: Pokoknya salamnya buat yang menyatu aja lah.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan dengan supir baru ini semakin rame yang ini ya.
1: Oke. Siap.
2: Untuk Mbak Malim, terima kasih. Ya, tunggu gombal gambulnya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka juga gombal gambul katanya gitu ya. Untung lagunya ada semua. Kalau sendeng gak ada semua, aduh, sopirnya keder nih ya. Iya, Mina Muaki sudah 4 penelpon ya Amalia terima di acara daerah Panginyongan malam hari ini. Dan untuk Mina Muaki yang masih pengen gabung ataupun juga pengen ikutan ya di acara Panginyongan ini, masih Amalia buka line telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp di 0811-720-9885. Masih panjang perjalanannya Minak Muaki ya, karena Amalia menemani Minak Muaki di acara Panginyongan ini hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya udah, kita rehatan dulu ya Minak Muaki, nanti Amalia buka kembali line teleponnya masih di acara Panginyongan.

juga putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Malam Sabtu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Adat tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan. Ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Dan hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

0: Ya, terima kasih Minak Muwaki, Pagunung Eskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia masih menemani Minak Muwaki di acara daerah Panginyongan hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan Amalia kembali membuka line teleponnya di 0721-255-112 ya, untuk Minak Muwaki yang sedari tadi gitu ya, lagu diputar itu udah gak sabaran gitu ya mau ikutan gabung di Panginyongan malam hari ini. Ayo Amalia, angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata terputus ya. Boleh telepon lagi Minak Muwaki yang masih ingin bergabung ya di malam hari ini hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Mohon maaf, volume radionya boleh dikecilkan sedikit dan agak menjauh.
1: Ya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Mariatun Tanjung Bintang.
0: Pak Mariatun Tanjung Bintang.
1: Sinarokan. Penggemar Pak Mbak Amelia lo ini.
0: Dengan siapa?
1: Komentar lagu untuk King Soul.
0: Apa
1: lagu ini?
0: Mohon maaf, bisa agak menjauh sedikit dari radionya.
1: Aku koncoku sing nang Tobarjo, Pak Suwardi.
0: Pak Suwardi.
1: Pak Suwardi Tobarjo tak kirimi lagu untuk King Sol.
0: Lagunya apa?
1: Untuk King Sol aja enggak?
0: Aduh. Amalia kurang jelas nih karena volume radionya masih besar sepertinya. Terus jaraknya juga masih dekat nih dengan radionya. Iya, halo.
1: Lagunya untuk King Sol.
0: Huntu Ging Sul.
1: Iya, ada enggak?
0: Kita coba nanti dicari ya.
1: Pasti tak kirim lagu untuk Ging Sul. Selamat mendengarkan. Kemudahan jadi hiburan. Dan untuk istriku tersayang di sisi ini. Spesial untuk Pak Amalia yang saya kemari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, tadi bapak siapa ya? Untuk Ging Sul katanya. Aduh, terima kasih ya sudah bergabung di 255112 ya. Nanti coba Amalia carikan Huntu Ging Sul-nya di malam hari ini ya. Mudah-mudahan ada. Huntu Ging Sul. Oke, ada siapa lagi yang masih ingin bergabung ya? Boleh loh Minak Muwaki di 255112 ya. Amal yang angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Ada siapa ini? Oke. Iya. Halo, assalamualaikum. Ternyata diputus lagi. Aduh. Ayo jangan malu-malu yang mau gabung ya di malam hari ini, karena Amalia buka line teleponnya hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Minak Muwaki yang suka banget gitu ya sama lagu-lagu Banyumasan, boleh telepon ya di 0721-255-112 ya. Tadi Huntu Ging Sul. Oke, ada nih. Ditungguin ya. Aduh, tadi Amalia lupa namanya siapa di Tanjung Bintang ya. Aduh, ya udah. Minak Muahi. Mana lagi? Oke, halo, assalamualaikum. Oke, ternyata belum ada lagi ya yang mau bergabung, nggak apa-apa. Yang mau lewat WhatsApp boleh ya di 0721 salah tuh kan. Di 0811720988 untuk Gingsul katanya pengen didengerin ya lagunya, tenang aja nanti diputerin. Ada siapa nih yang mau ikutan, boleh ya di 255112. Oke, okay. Ya udah, Minak Muahi, nanti Amalia buka kembali line teleponnya ya, kita dengerin dulu.

Ya, Menak Muaki Amalia ingin menyampaikan informasi di mana RRI Bandar Lampung ini akan kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 ya. Dengan berbagai rangkaian kegiatan, ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, ada donor darah, ada cek kesehatan gratis, ada senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026, Menak Muaki ya. Pelaksanaannya dimulai tanggal 2 hingga 8 September 2026, beralamatkan di RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung ya, Menak Muaki. Jangan lupa tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung, Menak Muaki bisa meramaikan dan juga mengikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026 ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Minak Muaki ya, jangan lupa tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung akan ada gelaran yang namanya RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 ya. Dan masih Amalia temani Minak Muaki di acara daerah Panginyongan ya, hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minak Muaki yang masih ingin bergabung masih boleh ya. Amalia masih buka line teleponnya di 0721-255-112. Minak Muaki di kesempatan malam hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Ya, kayaknya pada malu-malu gitu ya teleponnya pada saat lagu diputer, tapi begitunya acaranya udah dibuka gitu ya nggak telepon gitu, malu, masih malu-malu. Ya udahlah, kalau seandainya malu-malu, ya udah Minak Muaki kita dengerin lagunya ya.

0: kepada Sang Merah Putih.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari

0: perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.
1: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.

Ya, dimanapun berada ya, Amalia, cukupkan sampai di sini ya lagu-lagu Banyumasan di acara Panginyongan. Dan terima kasih untuk Minak Muaki yang sudah bergabung melalui line telepon di acara Panginyongan. Dan Amalia akhiri kebersamaan kita di Panginyongan, tapi Minak Muaki tetap dengarkan Prompat FM karena Amalia masih akan terus menemani Minak Muaki di sepanjang malam hari ini.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Suara Budaya Lampung, terima kasih tetap setia dengan Iskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Dan Ganta Maliang Ancai Minak Muari di Helauni Debingi Kani dengan rangkaian lagu-lagu Lampung hingga nanti tutup siaran di malam hari ini ya. Dan selamat malam juga untuk Minak Muari yang baru saja begitu ya mendengarkan siaran kami. Dan barangkali sambil menemani Minak Muari beristirahat di malam hari ini gitu ya, lagu-lagu daerah Lampung Amalia ya hadirkan di malam hari ini menemani Minak Muari beristirahat ya, sambil mengumpulkan kembali energi dan juga semangat ya untuk besok hari Jumat ya Minak Muari. Dan tentunya Minak Muari selain itu juga selain lagu-lagu dangdut Lampung dan juga lagu-lagu klasik ya, Amalia juga hadirkan rangkaian informasi di malam hari ini. Tapi sebelumnya kembali Amalia hadirkan lagu Lampung untuk Minak Muari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu gak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
2: Oh gitu ya, Bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
3: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja.
0: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana.
1: Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Gini.
2: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, Kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
3: Cakep.
0: No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung. Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
5: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
6: Ngingat.

0: nunggu kenyit diengok luwet oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Perempat FM, suara budaya Lampung.
2: Mina Muaki, Bupati Lampung Timur, ini meresmikan gedung sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Lampung Timur, sekaligus juga membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa baru. Kehadiran sekolah rakyat terintegrasi 1 bukan sekedar meresmikan sebuah gedung baru, Mina Muaki, melainkan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan juga berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa. Nah, Mina Muaki, kegiatan yang berlangsung di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana ini menjadi tonggak penting ya dalam upaya memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Nah, sekolah rakyat ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan. Dengan adanya sekolah ini, anak-anak dari keluarga yang membutuhkan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan juga meraih masa depan yang lebih baik. Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini memberikan dukungan penuh ya terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Nah, ia berharap sekolah ini tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, kepemimpinan, keterampilan, dan juga kepedulian sosial para peserta didik. Kepada para siswa baru, ia mengajak mereka untuk memanfaatkan kegiatan MPLS ini sebagai langkah awal ya untuk mengenal lingkungan belajar, kemudian para guru, teman, budaya sekolah, dan juga menumbuhkan semangat belajar demi menggapai cita-cita. Dan Mina Muaki, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung keberlangsungan sekolah rakyat, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, wali asuh, wali asrama, pendamping PKH, pemerintah desa, hingga orang tua siswa, agar penyelenggaraan pendidikan berjalan optimal dan juga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta didik.

0: Ya Allah, podok huluku kane hinji. Bang api-api sikat terbeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat ku masuk lah kodonya ada yuk. Malah cakak unyin-unyin tegasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suar kamu pagi-pagi di sakit cuping kau.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sandia cakak muni kegani. Ajo ke masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit uluku ya Allah.
1: Niku mah belanja kodok di koperasi merah putih yang pemerintah dusun doni kunjung.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih. Apa ceritanya dok kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional jadi pemerintah. Guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi sina. Dacok kodok ngapang ko papan hokek ko.
1: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah. Ya aku mesti sana.
1: Lapa, kuantak kopa, lapa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia tidak hanya punya satu warna, ada merah dan juga putih. Tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

1 Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna.

0: Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggala, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media untuk menghibur.
1: Merabas mak bido hujan nasib mak rawan cenetik jarai.
2: But, kau masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
3: Ih, kamu kayak nggak tahu aja Bi. Ngerokok itu kan enak tahu. Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren Bi.
2: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
4: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi? Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
4: Eh, mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
3: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
4: Loh, ya nggak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
3: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
4: Nah, gitu dong, mbak.
5: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan, yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

0: Bu, itu suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.
3: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
4: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
3: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
4: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
3: Jadi mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
4: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
3: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
4: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
5: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
6: Semangat belajar!

0: Pernah gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

pandaikan jasa unyini anta ijapai pujama ham di sepanjang khani sinji ham bupisah guna putungga muloh cemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuari indaikan jasa unyini sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat malam ini namun kita kanjasun ini di Papun Jengan Angkuti, Sinjilah program PRRI Bandar Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Melenggarakan siaran sekejungan di Sinji, 14 Agustus 2026. Anja Studio sikap saya bertugas mengucapkan selamat mayu, selamat gedeng diskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
1: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardisen menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 14 Agustus 2026 yang hari ini kita akan mengangkat tema tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan bersama narasumber kita yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita untuk hari ini adalah Ustadz Imron Mansur SAG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz ya. Ini temanya seputar kemerdekaan berarti Ustadz ya, karena menuju HUT RI ya. Ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Imron Mansur SAG. Silakan Ustadz.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, tema yang akan kita angkat pada kajian kita subuh kali ini yaitu tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Para pendengar yang berbahagia, merdeka artinya bebas dari penjajahan, bebas dari perbudakan, maka itulah yang dinamakan dengan merdeka. Ketika kita berbicara tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan, artinya kita mensyukuri tatkala kita terbebas dari penjajahan. Ini merupakan satu hal yang perlu kita sama-sama renungi, karena hari ini atau mungkin saat ini banyak orang-orang yang kurang mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kepada bangsa Indonesia ini. Padahal kita telah sama-sama tahu, bangsa kita merdeka dari penjajahan Belanda, Jepang, merupakan perjuangan yang sangat berat, yang mempertaruhkan nyawa para syuhada, mempertaruhkan nyawa para pahlawan, dan hari ini kita melanjutkan dan menikmati kemerdekaan tersebut. Tentu para pendengar yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang syukur nikmat, maka kita tidak lepas daripada satu prinsip, tasrifun nikmah ala muradi muktiha. Orang yang bersyukur adalah mereka yang mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan kehendak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kemerdekaan merupakan anugerah Allah, merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan ini, berarti kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh, bukan dengan sebaliknya. Maka orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah tatkala mereka diberikan amanah jabatan, pimpinan, atau mungkin amanah apa saja, ia berusaha semaksimal mungkin untuk mempergunakan amanahnya ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika seseorang tidak mempergunakan amanah ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia belum mensyukuri nikmat kemerdekaan. Maka idealnya, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita yang telah merdeka selama 81 tahun, idealnya kita menjadi lebih baik daripada sebelum kemerdekaan, atau lebih baik daripada setelah proklamasi. Tetapi tentu ini merupakan satu bahan renungan kita. Mungkin secara fisik, gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan tol, bangunan-bangunan mewah, mungkin hari ini begitu banyak. Tetapi ini bukan merupakan satu ukuran keberhasilan. Tetapi ukuran keberhasilan daripada sebuah kemerdekaan adalah bagaimana ia mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, maka sungguh ironis apabila kita mendengarkan berita-berita oknum-oknum yang Allah berikan amanah, amanah kepemimpinan, amanah jabatan untuk mengelola negara ini, dari level yang paling tinggi mungkin dari sampai level yang paling bawah. Kita begitu ironis mendengar berita-berita yang tidak mencerminkan kemerdekaan yang hakiki. Karena kemerdekaan yang hakiki adalah mereka yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan yang paling utama dalam Islam adalah mentauhidkan Allah, mengahadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, para pendengar Mutiara Pagi berbahagia, mensyukuri nikmat kemerdekaan, yaitu dengan mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan. Jadilah orang yang amanah, berusahalah menjadi orang yang jujur, berusahalah menjadi orang-orang yang gemar berbuat ihsan, jauh daripada kezaliman-kezaliman terhadap sesama. Ini merupakan hakikat kemerdekaan, yang merupakan cerminan daripada mereka yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pendengar yang berbahagia, ketika kita berbicara kemerdekaan, ada salah satu pesan Nabi Muhammad SAW, la ta'ata bimahlukin bimaksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, para pendengar bahagia? Dalam hidup ini, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam ketaatan, di mana ketaatan ini simbol daripada kemerdekaan. Tetapi untuk menjaga agar ketaatan kita ini tidak membabi buta, maka Islam hadir memberikan batas. La ta'ata bimakhlukin bimaksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah dengan cara menjaga persatuan. Menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, jangan sampai centang berenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, pada agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Maka para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, di era digital di era teknologi yang sangat canggih ini, kita berhati-hati. Jangan mudah-mudah kita menyebarkan info kebencian. Jangan mudah-mudah kita menyebarkan bahasa-bahasa provokasi. Dan hendaknya kita menghormati perbedaan. Apakah mungkin perbedaan di dalam masalah agama, masalah khilafiyah, ya. Perbedaan mungkin di dalam musyawarah. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan baik kita dengan sesama kita. Mungkin dengan tetangga kita, dengan kawan kerja kita, dengan sahabat kita, dengan kawan jamaah kita, pengajian kita. Maka ini merupakan contoh sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jauhi dendam dan dengki. Kemudian para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mengisi kemerdekaan ini dengan menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas diri. Karena para pendengar yang berbahagia, kemerdekaan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kemampuan. Maka seorang muslim yang dapat mensyukuri kesempatan tersebut dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan mempergunakan ilmu ini untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Anak-anak dan generasi muda didorong untuk belajar dan berkarya, mengembangkan potensi agar dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat umum. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita mengisi kemerdekaan ini dengan membantu orang yang membutuhkan. Kemerdekaan akan semakin bermakna ketika masyarakat dapat saling membantu. Islam mengajarkan umatnya untuk peduli kepada fakir miskin, anak yatim, lansia, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Maka Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kami ulangi lagi. Maka mengisi kemerdekaan ini bukan hanya dengan pembangunan-pembangunan fisik, tetapi yang tidak kalah pentingnya, bahkan ini lebih penting, adalah pembangunan mental spiritual. Karena dengan membangun mental dan spiritual akan melahirkan generasi-generasi yang jujur dan amanah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Arti. Kami persilahkan.
0: Baik Ustaz, sudah ya. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Halo Ustaz.
1: Ya.
0: Oh iya, baik. Oke. Kalau begitu untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, silakan line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Kita angkat telepon kita yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ya, Apin di Candipuro ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya. Sama keluarga besarnya sukses dalam syiar Islam dan sukses menyerap Pak Ustaz Kang Ardi ya. Ini mensyukuri ya. Nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia pertama harus dihapuskan. Nah, pertanyaan lagi nih Pak Ustaz, dirangkai ke masalah agama tadi, nikmat sehat dan nikmat iman. Bagaimana kalau kita udah mensyukuri nikmat kemerdekaan, nikmat sehat, nikmat iman. Iman itu kan sejak lahir Pak Ustaz ya. Ini contoh, nikmat iman itu menjaga sholat kita. Nikmat sehat juga menjaga kesehatan kita. Bagaimana kalau umpamanya kita udah tiga itu kita lakukan, tapi ada segelintir orang yang merusak kedaulatan NKRI atau merusak kelestarian alam. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih Pak Ustadz ya. Kang Abi sehat selalu. Sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin.
1: Silahkan ya. Sebenarnya yang merusak alam kita ini adalah oknum ya. Oknum. Tetapi karena oknum itu banyak, terkadang-kadang oknum ini tersistematis, akhirnya dia menjadi dahsyat kerusakannya. Ya, kalau seekor harimau, seekor singa itu memburu menjangan, ya, memburu rusa, dia hanya mengincar satu ekor rusa. Sekian banyak rusa itu akan dibebaskan sama sang singa ini. Dia hanya mengincar satu ekor rusa. Tapi kalau manusia, ketika ambisi untuk menguasai harta benda, untuk menguasai syahwatnya, maka dia kadang-kadang dia tidak cukup. Dia tidak cukup dengan satu ekor rusa. Bila perlu semua rusa itu ia ambil. Itulah satu pengkiasan. Ketika manusia ambisi dengan syahwatnya, dengan nafsunya, maka kadang-kadang ia merusak alam, merusak lingkungan. Dan yang dirusak bukan hanya satu hektar, dua hektar. Kadang-kadang ribuan hektar. Penggundulan hutan, pengurukan tanah tanpa perhitungan yang matang, sehingga menimbulkan bencana-bencana, mungkin berupa banjir, mungkin berupa tanah longsor, mungkin berupa bencana-bencana lain seperti tentang apa namanya pemukiman dan sebagainya. Nah, maka dalam hal ini oknum seperti ini berarti oknum yang belum mensyukuri nikmat kemerdekaan. Berarti oknum seperti ini yang merusak negara ini. Berarti dia kufur nikmat. Dia kufur nikmat. Dan kelak nanti di akhirat ia akan mendapatkan tanggung jawab yang sangat berat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kerusakan-kerusakan yang telah ia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Ia diberikan amanah jabatan, tetapi justru jabatan yang dipergunakan untuk mengaya dirinya pribadi dan keluarganya, serta kolehanya. Ketika ia diberikan amanah berupa posisi yang strategis, mungkin sebagai pengusaha yang strategis, ia pergunakan untuk melampiaskan syahwatnya, memperkaya diri, keluarga, dan kroni-kroninya. Maka hal ini merupakan suatu perilaku yang tidak amanah, yang mencerminkan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jangan heran apabila Allah yang memberikan amanah akan marah. Nah, kalau Allah akan, ketika Allah ini akan memberikan satu teguran, mungkin teguran itu berupa bencana alam, mungkin teguran itu berupa musibah-musibah. Karena apa? Karena kerusakan yang telah dilakukan oleh manusia terhadap alam ini. Nah, oleh sebab itu kita hendaknya tidak meniru perilaku ini apabila kita ingin menjadi orang-orang yang memang termasuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, demikian Mas Apin ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Silakan untuk Anda pendengar yang kembali ingin bertanya melalui line telepon kami di 0721269720. Bisa Anda gunakan untuk menelpon bertanya kepada Ustadz ya. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Eko Saputro di Metro. Mohon pencerahannya, kita sebagai generasi penerus hasil perjuangan para pahlawan seharusnya besar rasa syukur nikmat kemerdekaan dan dengan menjaga dan mempertahankannya. Bagaimana sebaiknya bagi para koruptor yang benar-benar merusak negara tercinta kita ini?
1: Ya, ya kembali ya ke masalah amanah ya. Para koruptor ini, oknum ini merupakan oknum-oknum yang tidak amanah. Yang pertama, dia telah melanggar sumpahnya. Sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disaksikan oleh sekian banyak manusia. Nah, orang-orang yang melanggar sumpah dalam hal jabatan, hati-hati. Allah mengancam ya, seperti di dalam surat Al-Fath, ya Allah menyebutkan bahwa barang siapa yang ingkar terhadap janjinya, melanggar janjinya, maka ia akan merasakan akibat daripada pelanggaran janjinya ini. Faman nakasa fa innama yang kusu ala nafsi. Itu ayatnya ya. Faman nakasa fa innama yang kusu ala nafsi. Wa man awfa bima ahada alaihullah fa sayu'tihi ajran azima. Ya. Ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita. Siapa saja yang melanggar sumpahnya, melanggar janjinya, maka akibat melanggar itu akan kembali kepada dirinya. Tetapi barang siapa yang menepati janjinya, yang konsekuen dengan janjinya, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepadanya. Nah, maka yang pertama yang perlu diingat oleh para koruptor ya, bahwa sekalipun mungkin ia lolos dari sisi hukum dunia, ia mungkin lolos dengan kepintarannya, mungkin kepintaran dia menyogok sana, menyogok sini, berlindung sana, berlindung sini, tetapi ingat, di akhirat nanti ada pengadilan yang tidak bisa lagi kita bermain-main. Semuanya akan menjadi saksi, memberikan kesaksian apa yang telah dilakukan. Nah, ini yang pertama yang perlu diingat oleh para koruptor. Dia harus ingat bahwa jabatan amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya Pak Eko ya, bayangkan Mas Ardi ya, kalau ada seseorang yang mengkhianati 10 juta manusia, mengkhianati 100 juta manusia, atau mungkin mengkhianati 200 juta manusia, kemana dia harus minta maaf nanti di padang mahsyar? Tentu ini sangat berat. Kita punya kesalahan dengan 1-2 orang saja berat, apalagi punya kezaliman terhadap jutaan manusia. Nah, ini mestinya yang dicamkan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang, yang menyalahgunakan amanah. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya hukum yang ada di dunia ya ditegakkan. Ya, tegakkan. Kalau mau lebih mantap, hukum Allah yang dipakai. Apa hukum Allah? Orang yang sudah mencuri dengan batas-batas yang di luar batas ya, dia akan mendapat resiko mungkin potong tangan, mungkin potong dua tangannya, bahkan bisa jadi apabila kejahatannya ini ya sudah merampok, membunuh, memperkosa, bahkan bisa-bisa dengan cara dihukum kirobah ya, dihukum mati dengan cara sesuai dengan syariat. Nah, jadi tapi hari ini belum, ini merupakan satu masih apa namanya, hanya satu konsep, tapi hari ini ternyata banyak yang tidak mengindahkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi minimal diwanti-wanti dengan pertanggungjawaban di akhirat, yang kedua hukum di dunia pun harus ditegakkan. Jadi ada efek jera ya, ada efek jera. Tapi kalau efek jera ini tidak ada, maka sulit sekali untuk mengurangi atau meminimalisir daripada korupsi-korupsi atau mungkin penyalahgunaan wewenang ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
0: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya, kembali line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita ke WhatsApp kembali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Dedi di Bandar Lampung, apa hukumnya perlombaan catur yang hadiahnya diambil dari uang pendaftaran peserta? Wassalam.
1: Ya, baik ya. Lomba apa saja ya, mau lomba catur, mau dia lomba voli, bola kaki, dan lain sebagainya ya. Dibuka pendaftaran. Pendaftaran dengan biaya misalnya 10.000 per orang misalnya. Atau mungkin ngejual kupon ya. Kupon dijual 10.000 per 3 lembar. Lalu uang yang dikumpulkan dari penjualan kupon atau mungkin dari pendaftaran, lalu uang ini dibelikan hadiah, maka ini bisa termasuk ke dalam kategori judi ya, perjudian. Bisa termasuk ke dalam kategori perjudian, kecuali kalau hadiah-hadiah ini kita dapatkan dari sponsor ya, mungkin sponsor dari dealer, sponsor dari pengusaha, sponsor dari para donatur yang tidak mengikat. Nah, ini boleh kalau seperti itu. Tapi kalau diambilkan dari uang pendaftaran, maka ini bisa termasuk ke dalam kategori judi. Mirip-mirip SDSB zaman dulu ya, sumbangan dermawan berhadiah ya. Nah ini apa namanya, zaman itu akhirnya ditutup SDSB karena termasuk dikategorikan judi. Nah demikian ya kepada Pak Dedi ya di Bandar Lampung.
0: Ya baik, selanjutnya ini ada telepon. Oke, kita terputus ya teleponnya, boleh dicoba kembali jika memang ingin bertanya kepada Ustadz di hari ini ya. Baik, memang jika sudah tidak ada telepon dan WhatsApp, oke, masih ada telepon satu nih Ustadz ya. Assalamualaikum. Halo, sebentar, belum keluar volumenya ya. Oke, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa di mana ini?
3: Saudara Putra Buana di Tasikmalaya, ini lewat streaming.
0: Lewat mana ini dengernya? Streaming?
3: Streaming ya, radio online.
0: Iya, baik. Oke, silakan bertanya kepada Ustadz.
3: Ya, ini punten sebelumnya Pak Narasumber, yaitu Bapak Ustadz ya. Ini saya menanyakan tentang tentang para pemuka agama mayoritas yang mencabuli santrinya, yang korupsi, mengatasnamakan agama, dan menjual ayat agama, itu gimana Pak? Selama ini kita cuman kalau ada orang non-muslim apa beribadah di tempat dia sendiri, di rumahnya sendiri, kita gerbek habis-habisan. Giliran yang kayak gitu, yang merusak generasi bangsa, itu cuman pada diam semua dari Kemenag, MUI, dan para ustaz dan para ulama se-Indonesia. Gimana itu Pak? Tolong ditindaklanjuti Pak. Jangan cuma berbicara aja Pak. Masa itu mantan Menteri Agama koruptor dibela habis-habisan dibacain sholawat terus waktu sidang kemarin Pak, sama apa itu apa organisasi Banser, masa dibela habis-habisan, sama maling dibela habis-habisan. Tolong Pak itu ya, yang diperjelas Pak. Ditekankan untuk kaum mayoritas untuk dibuka pikirannya Pak. Hatur nuhun sebelumnya Pak.
0: Hatur nuhun Bapak. Ya baik, sudah ya Bapak ya. Terima kasih. Silakan Ustaz.
1: Baik ya. Jadi kepada Bapak yang ada di Tasikmalaya, yang pertama kita selaku pribadi hendaknya kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara tidak mentaati siapapun juga apabila mengajak untuk berbuat dosa. Itu yang paling penting ya. Seperti yang kami katakan tadi ya, la ta'ata bi makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk itu,

0: Beda ya, kalau tokoh agama yang melakukan pelanggaran, yang melakukan dosa besar, seperti misalnya pelecehan seksual, menzinai santri, maka itu tentu dosanya jauh lebih besar lagi. Karena ia telah melanggar berbagai macam kehormatan-kehormatan agama. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini sebaiknya harus diberikan sanksi yang tegas ya, sanksi yang kuat untuk menimbulkan efek jera pada masa-masa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan itu bisa ditegakkan ya oleh aparatur hukum kita. Ya, demikian ya sedikit yang kami sampaikan kepada Bapak yang ada di Tasikmalaya ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi waktu kita sudah ini 30 menit. Atau kita terakhir saja kita bahas langsung penutup Ustadz ya.
0: Ya, boleh.
1: Oke. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, di dunia ini ada nikmat dan ujian. Ketika kita diuji, kita harus berbuat apa? Bersabar sampai kapan? Mohon pencerahannya dari Sudarman, Kota Gajah. Silakan Ustadz ditanggapi, dijawab ya, sekaligus ya. Penutup.
0: Ya, baik ya. Kepada saudara yang ada di Kota Gajah ya, yang namanya hidup di dunia memang tidak bisa lepas daripada ujian. Nanti di alam kubur juga ada ujian juga. Ada munakosah ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Intinya memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang tidak lepas daripada ujian. Nah, tentu bahasan panjangnya nanti ya kapan-kapan kita bahas. Sikap orang-orang yang beriman bagaimana? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Apabila ia diberikan musibah, ia bersabar. Itu merupakan kebaikan baginya. Apabila ia diberikan kelebihan, ia pun bersyukur dan itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Nah, sampai kapan kita bersabar? Ya, tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Sampai kapan? Tidak ada batasannya. Karena semakin kita ini diberikan iman yang kuat, maka semakin gencar ujian itu datang. Maka kesabaran itu hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkannya hari demi hari. Karena bagaimanapun juga, kesabaran ini memang tidak ada batasnya. Yang ada batas apa? Yang ada batasannya adalah karena iman kita ini kadang-kadang belum mengalami peningkatan. Iman kita masih jalan di tempat. Ini yang menjadi masalah. Nah, sementara yang namanya kesabaran kita ini pada dasarnya tidak ada batasnya. Tinggal kita berusaha semaksimal mungkin, seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya, curahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada-Mu ya Allah. Demikian yang dapat kita bahas pada subuh kali ini. Mari kita isi kemerdekaan ini yang pertama dengan berbuat kebaikan, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membebaskan diri kita dari syirik. Yang kedua, dengan cara kita berbuat kebaikan dengan sesama, senang berbagi, senang saling mendoakan dan menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi. Kita isi kemerdekaan kita ini agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang jujur dan amanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mina Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menugaskan 27 pelaksana tugas kepala sekolah dasar untuk memperkuat tata kelola satuan pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sekretaris DR Kabupaten Lampung Selatan Suprianto di Kalianda Kamis mengatakan, para PLT kepala sekolah memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan seluruh proses pendidikan dan kegiatan sekolah berjalan optimal. Segera sesuaikan dengan tugas yang ada di sekolah, baik proses mengajar maupun kegiatan-kegiatan di sekolah. Bagaimana sekolah ini berjalan dengan baik dan lancar sehingga apa yang kita harapkan ke depan bisa berhasil, ujar Suprianto. Informasi selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur menilai kehadiran sekolah rakyat terintegrasi menjadi langkah strategis untuk menekan angka anak putus sekolah, terutama dari keluarga miskin dan sangat miskin, melalui akses pendidikan gratis dan berasrama. Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah sebagaimana dikonfirmasi pada hari Kamis mengatakan keberadaan sekolah berasrama tersebut menjadi secerta harapan bagi masyarakat yang berada dalam kategori miskin dan sangat miskin. Pertama tentunya yang mengatakan bangga atas nama masyarakat dengan hadirnya sekolah rakyat di Kabupaten Lampung Timur. Ini menjadi secerca harapan khususnya bagi warga kelompok desil 1 dan desil 2 agar ke depan tidak ada lagi anak yang putus sekolah, ujarnya. Demikian Cikam Leonardo Hendrik Pasemolo, tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, mengikuti program acara Mutiara Pagi dan saat ini si Kambang Leon kembali ke acara minum Mogi dalam program acara Launi Pagi Gani ya. Ya, Gam memulai aktivitas Gam ya di kesempatan Pagi Gani Sinji. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, kemudian juga bahagia, gembira dan bersemangat selalu. Ya, mengisikan file lagu dangdut ataupun remix Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Di pala komet. At siya pihakan ni di ma kuliya iya taliwala pa sukula. Wala kaya ni kuliya buwaring iking sukula at iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api net.
1: Ay, iya kipagi kajinya po kuol di sabadu di cuma keke ne.
0: Cianya po kuol, mas kula kau dah lekok, mulah nyepo kuol.
1: Kadu tak lagi agak habis kula, presiden kadu uat, gubernur kadu uat, kadu nyepo kuol kau di mana di sabadu di.
0: Ya Allah, dan gogo kena agak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kadu uat, segala-gala kadu uat. Masa iyo anakmu kada kain tinang kuol juga hinggal kani. Sekula.
1: Mengada duit nanya, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngina ni hando ke monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngahina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengada duit ni lain alasan medi. Pemerintah jigan talamonian program medi seperti hak jemaah masyarakat sekarang mampu. Sekula kok anakmu mi sekula rakyat, kisah ngada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin. Liom nyekulaku di sekolah rakyat. Apa
0: ya? Dan liom-liom segala kan nuntut ilmu nal penting, Medi. Pemerintah kadu nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya dada gelang di sekolah rakyat. Nah, hingji gratis, Medi. Hingji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga perhatian atau progresi miskin ekstrim. Termasuk niku.
1: Daftar di IPA, nya. Lumayan
0: lagi. Hanta lagi. Lepas untuk nyak. Ham daftar apa? Ham daftar kok anak memilih sekolah rakyat. Dan sampai anak mumak sekolah. Tanah miskin, tanah miskin.
2: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

0: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
1: Rompak FM, suara budaya.

0: Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu-Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan

0: Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya, yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus, yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah, agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan

0: tanda-tanda gang hutang mana mulas enggak di warungku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin sa gede kilo no. Kuku aga pika, gula aga pika, iwasin aga pika.
1: Yo, sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak, biasanya dia utang sih.
0: Nah, ini dia lah, Mede. Aduh, keliat dia lah, gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku maga kena si jemani. Gala kan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Gala kan dengan hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak Ji ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pendek nyawaku ni. Mau nyak pendek nyawaku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Benar weh. Nyak undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-api ini ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit dan ku ngedeng-dengnya.

0: udah belah catatannya, kau udah penuh, mang dok lagi pakai kunyah terhutang mo.
1: Angok kau dipalingi horor warung orang siungnya hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
4: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langka disambut hangat dengan budaya lokal,

0: wat mo nek Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara enak kan jak Lampung lah met. Apa mo ni malah ni kau pandai mu Rafi Ahmad jemaat halilintar. Do, tiapa lo kau nama-nama pahlawan kau jak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh do ya holon Tuhan ya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana, senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran.